0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan sudah mendengar. Senang sekali kembali menyapa Anda di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Hari ini saya Diana Harjona akan menemani Anda dan kita akan mengikuti jalannya upacara peringatan Hari Perpustakaan Nasional, Hari Arsip Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional dari halaman kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan menunggu sambungan dari halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen bersama dengan rekan-rekan reportase Buana Asri dan tim medsos Buana Asri.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan mengikuti jalannya upacara Hari Peringatan Perpustakaan Nasional, Hari Arsip Nasional, dan Hari Kebangkitan Nasional di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen bersama dengan tim reportase Buana Asri.

deviennent

Erean tidak akan pernah bisa berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Peristiwa tahun 1908 itu kita kenal pada hari ini sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Namun, bertahun-tahun sebelum fajar kebangkitan itu menyingsing, ada sebuah kebenaran sunyi yang mendahulinya. Kebangkitan nasional tidak lahir dari ruang hampa, ia lahir dari ruang-ruang baca. Ia lahir dari buku-buku yang dibalik halamannya demi halaman. Ia lahir dari perpustakaan-perpustakaan kecil, tempat para pendiri bangsa bertukar gagasan. Oleh karena itu, bukanlah sebuah kebetulan sejarah jika pada bulan yang sama, pada hari ini, kita juga memperingati Hari Perpustakaan dan Hari Arsip Nasional. Tiga momentum ini adalah dua sisi dari satu keping mata uang yang sama. Kita tidak akan pernah bisa bangkit secara fisik jika akal budi kita masih terjajah oleh kegelapan ketidaktahuan. Dunia hari ini menyaksikan dan sejarah masa lalu telah membuktikan bahwa sebuah pemerintahan yang kuat tidak diukur dari megahnya gedung-gedung beton yang dibangunnya, melainkan dari kedalaman isi kerakyatnya. Kita berkumpul di sini bukan sekedar untuk melakukan ritual upacara tahunan. Kita berkumpul untuk menguji diri kita sendiri. Apakah kita telah merawat api yang dinyalakan para penggerak kebangkitan nasional? Apakah kita telah menjaga warisan literasi yang diperjuangkan para pendahulu kita? Ataukah kita sedang membiarkan buku-buku di perpustakaan kita berdebu, sementara pikiran generasi muda kita hanyut dalam arus informasi digital yang dangkal tanpa arah? Saudara-saudara sekalian, tantangan yang kita hadapi saat ini tidak lagi sama dengan tantangan tahun 1908. Kita tidak sedang berhadapan dengan meriam atau benteng-benteng kolonial. Musuh kita hari ini adalah apati, kebodohan yang dipelihara, hoax yang memecah belah, kemiskinan dan kesenjangan. Kebangkitan hari ini harus kita maknai sebagai kebangkitan melawan kemalasan untuk berpikir. Perpustakaan di era modern bukan lagi sekedar gudang penyimpanan buku mati. Perpustakaan adalah katedral, pesantren, masjid, tempat akal sehat diasah. Ia adalah tempat di mana seorang anak petani dipelupuh, seorang anak buruh dinggemolong, atau seorang anak pedagang di pasar bunder dan pasar gondang memiliki kesempatan yang sama persis untuk mengakses ilmu pengetahuan dunia seperti halnya anak-anak yang lahir di kota-kota besar. Inilah wujud nyata dari keadilan sosial yang sesungguhnya. Di dalam perpustakaan tidak ada kasta, tidak ada sekat miskin dan kaya. Semua manusia berdiri setara di hadapan ilmu pengetahuan. Sebagai bupati, saudara sekalian, saya memegang teguh komitmen pembangunan manusia adalah fondasi tertinggi dari kemajuan daerah. Kita boleh bangga dengan infrastruktur jalan yang semakin halus dan luas. Kita boleh bangga dengan jembatan yang menghubungkan desa-desa. Namun jika kita gagal membangun jembatan pengetahuan di dalam pikiran anak-anak kita, maka seluruh pembangunan fisik itu akan kehilangan maknanya. Oleh karena itu, melalui momentum merawat pustaka memertabatkan bangsa, pemerintah Kabupaten Sragen terus mendorong transformasi perpustakaan daerah dan perpustakaan desa. Kita ingin memastikan bahwa akses terhadap bahan bacaan yang bermutu bukanlah barang mewah yang sulit dijangkau. Buku harus hadir di ruang-ruang publik, di sudut-sudut desa, dan di dalam genggaman digital masyarakat kita secara bijak. Namun, pemerintah tidak dapat berjalan sendirian. Tugas mulia ini tidak akan pernah selesai jika hanya dibebankan kepada pundak seseorang. Ini adalah tugas kita bersama. Ini adalah tugas para orang tua untuk mematikan gawai sejenak dan mulai membacakan dongeng bagi anak-anaknya. Ini adalah tugas para guru untuk tidak hanya mengejar kurikulum nilai angka, tetapi juga menumbuhkan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Melalui membaca, ini adalah tugas pemuda-pemuda Sragen untuk menjadi motor penggerak literasi di lingkungan masing-masing. Saudara-saudara yang saya banggakan, mari kita camkan prinsip ini. Sebuah bangsa yang melupakan buku-bukunya sedang menulis surat kematian untuk masa depan sendiri.

0: Langi, sebuah bangsa yang melupakan buku-bukunya sedang menulis surat kematian untuk masa depannya sendiri. Kita tidak ingin Sragen dikenal hanya sebagai wilayah lintasan. Kita ingin Sragen dikenal sebagai rahim yang melahirkan pemikir-pemikir, inovator-inovator, pemimpin-pemimpin berkarakter yang menggoncang tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga di tingkat nasional dan jika memungkinkan di tingkat internasional. Hari ini mari kita perbarui janji kesetiaan kita kepada tanah air. Mari kita jadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional ini sebagai titik tolak untuk bangkit dari segala keterpurukan, bangkit dari ketertinggalan, dan bangkit dengan kecerdasan. Jangan biarkan berbagai perbedaan atau sekat-sekat sosial melemahkan persatuan kita. Ingatlah retorika sejarah yang selalu bergema bahwa rumah yang terpecah belah di dalam dirinya sendiri tidak akan pernah bisa berdiri tegak. Hanya dengan bersatu dan hanya dengan belajar, kita membawa Kabupaten Sragen menuju era kemajuan dan kesejahteraan. Sebelum saya mengakhiri, saya mengajak seluruh yang hadir di sini atau siapapun yang mendengarkan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Setelah upacara ini selesai, setelah selesai melakukan aktivitas, kunjungilah perpustakaan terdekat, pinjamlah sebuah buku, bacalah satu halaman dan diskusikanlah isinya dengan tetangga atau anak-anak saudara, atau dengan keluarga saudara, dengan teman-teman saudara. Anggaplah tindakan kecil ini sebagai bentuk penghormatan tertinggi saudara kepada para pahlawan yang telah mengorbankan darah dan air mata demi kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Dan jika pun tidak datang pergi ke perpustakaan, ambillah sebuah buku yang ada di dimanapun Anda bertemu dengan buku itu, baca dan kemudian refleksikan dengan siapa yang ada di sekitar Anda. Mari kita dedikasikan sisa hidup dan pengabdian kita untuk memastikan bahwa api literasi di Kabupaten Sragen tidak akan pernah padam, bahwa semangat kebangkitan kita tidak akan pernah surut, dan bahwa pemerintah yang melayani rakyat ini akan terus membawa kesejahteraan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati setiap langkah kecil kita, memberkati anak cucu kita, dan memberkati Kabupaten Sragen tercinta, memberkati Indonesia Raya untuk selama-lamanya. Terima kasih, selamat Hari Kebangkitan Nasional, selamat Hari Perpustakaan, dan selamat Hari Arsip Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap! Gang!
2: Menyanyikan lagu Bagimu Negeri dan Satu Nusa Satu Bangsa oleh Paduan Suara.
3: Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri dan lagu Satu Nusa Satu Bangsa.

0: doa.
1: Dilanjutkan dengan pembacaan doa.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118, Hari Ulang Tahun Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ke-46 dan Hari Kearsipan ke-55 tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Bijaksana, pada momentum Hari Kebangkitan Nasional ini, tanamkanlah dalam jiwa kami semangat persatuan, gotong royong, cinta tanah air, serta tekad untuk terus membangun bangsa Indonesia yang maju, mandiri dan berdaya saing. Jadikanlah kami generasi yang memiliki semangat juang, disiplin dan tanggung jawab dalam mengisi pembangunan demi kemajuan bangsa dan negara kami. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Mengetahui, pada peringatan Hari Ulang Tahun Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ke-46 dan Hari Kearsipan ke-55 ini, anugerahkanlah kepada kami kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, budaya literasi dan kearsipan. Jadikanlah perpustakaan sebagai pusat pembelajaran, sumber inspirasi dan sarana mencerdaskan kehidupan bangsa. Bimbinglah kami agar mampu meningkatkan minat baca, memperluas wawasan serta memanfaatkan ilmu pengetahuan demi kemajuan masyarakat Kabupaten Seragen. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih, limpahkan rahmat dan perlindungan-Mu kepada para pemimpin kami, para aparatur sipil negara serta seluruh masyarakat Kabupaten Seragen yang kami cintai ini. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami serta para pendahulu bangsa yang telah berjasa bagi kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. Kabulkanlah doa dan harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara.
3: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Terima kasih, bubarkan.
3: Bubarkan.
2: Penghormatan pasukan
3: kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak!
2: Upacara selesai. Pembina upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Dilanjutkan acara tambahan.
1: Ya, pendengar, dengan selesainya pembacaan doa maka selesai sudah jalannya upacara peringatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini dari halaman kantor Pemda Terpadu Kabupaten Seragen. Untuk upacara sendiri,
5: acara tambahan pada pagi hari ini akan diserahkan hadiah atau penghargaan
1: Perpustakaan Nasional
5: bagi pemenang lomba bank sampah dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Kabupaten Seragen tahun 2026. Kepada para penerima juara, kami silakan untuk menempatkan diri dan kami sampaikan yang mendapatkan juara lomba bank sampah, juara ketiga diraih bank sampah muda berkarya Dukuh Lemah Bedah Desa Kacangan, Kecamatan Sumber Lawang. Selanjutnya juara kedua diraih bank sampah TDR Teguhan Dadi Resik, alamat Teguhan RT 03 RW 01 Seragen Wetan, Kecamatan Seragen sebagai juara kedua. Selanjutnya juara pertama diraih bank sampah mandiri Dempul RT 21 Ngembat Padas, Kecamatan Gemolong. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Sigit Pamungkas SIP MA Bupati Seragen, tentu saja didampingi Bapak Haji Suroto Wakil Bupati Seragen, Bapak Dr. Hargianto MK Sekda Seragen.
1: Ya, mitra
5: Bu Kemudian
1: PLH Dinas Lingkungan Hidup, acara tambahan yaitu penyerahan hadiah kepada pemenang lomba bank sampah peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Kabupaten Sragen tahun 2026. Tiga juara atau tiga pemenang saat menerima penghargaan dari Bupati Sragen didampingi Wakil Bupati Sragen beserta Sekda Kabupaten Sragen. Untuk juara satu diterima oleh Kecamatan Gemolong. Selanjutnya untuk sampah juara mandiri kedua dengan alamat Kampung RT 21 Ngembat Padas. Sementara untuk juara dua
5: RW 01 Sragen Wetan. Kemudian untuk juara ketiga,
1: juara dua diraih oleh Kecamatan Sragen kepada Bank Sampah TDR Teguhan Dadi Resik dengan alamat Teguhan RT 3 RW 1 Sragen Wetan. Dan juara tiga diterima oleh Kecamatan Sumber Lawang untuk Bank Sampah Muda Berkarya dengan alamat Dukuh Lemah Bedah Desa Kacangan. Penyerahan penghargaan telah selesai dilaksanakan dan dilaksanakan foto bersama. Dapat kami informasikan pula untuk Lomba Bank Sampah, juara satu mendapatkan penghargaan sebesar Rp3.500.000 untuk uang pembinaan. Sementara juara dua sebesar Rp3.000.000 dan juara tiga mendapatkan Rp2.500.000.
6: Sekali lagi kami berikan ucapan selamat untuk para juara 1, 2, dan 3.
1: Ya mitra pendengar, demikian tadi jalannya acara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-18, HUT Perpustakaan Nasional ke-46, Hari Kearsipan ke-55 tahun 2026 dari halaman kantor terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Akhirnya segenap tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Republik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM, live streaming LPPL Buana Asri Sragen.com mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya reporter Rara Anggita di bawah penanggung jawab Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Republik Kabupaten Sragen, Muh Yulianto SHMSI, pengarah acara dan koordinator reportase Husbandia Hadi Warni ST dengan arahan teknik Duyan. Kami segera kembali ke studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen untuk mengikuti acara selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi.
7: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Javamen.

0: Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi jalannya upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkidnas yang ke-118. Kemudian Hari Kearsipan Nasional yang ke-55 dan Hari Perpustakaan Nasional yang ke-46. Terima kasih rekan Rara Anggita dan tim liputan yang bertugas di halaman terpadu Pemda Kabupaten Sragen. Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan mengikuti acara selanjutnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: The Land of Java Man.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
3: Apa sih idenya?
2: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
3: Oh, iya ya. Lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
2: Nah, itu Fris. Daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
3: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
2: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng, memang mitra UMKM betulan nih.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nanti tuwo KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundut dateng toko Abritani ngajeng pasar Palgaplang Rampal Sragen toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan
3: Gebyar promo toko kacamata Gangsar beli frame gratis lensa obral frame diskon 25% sampai 50% koleksi framenya banyak pilihan lensanya lengkap gratis souvenir

dengan Hari Kebangkitan Nasional. Sebuah lagu daerah dari NTT saya siapkan untuk Anda. Semoga bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air di Hari Kebangkitan Nasional. Gemuva Mire dari yang dipopulerkan oleh Nyong Franco.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang, dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

Masih di Seruni Sukawati dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pagi ini kita membahas tema mengenai Waduk Kembangan Sragen, sejarah dan lokasinya. Mitra Buana, langsung saja kita menuju ke informasi untuk Anda, sejarah dan lokasi Waduk Kembangan Sragen. Mitra Buana, waduk merupakan tempat pada permukaan tanah yang dimaksudkan untuk menyimpan atau menampung air pada saat terjadi kelebihan air pada musim penghujan. Sementara itu, pada saat musim kemarau, air yang ada dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, salah satunya yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat adalah untuk kegiatan irigasi pertanian. Dengan adanya waduk ini, petani tidak akan khawatir ketika musim kemarau dia tidak bisa mengairi sawahnya dan akan mengalami gagal panen karena ada stok air yang disediakan oleh waduk tersebut. Namun seiring dengan perkembangan zaman, waduk tidak hanya digunakan untuk hal tersebut, tetapi sudah dikembangkan menjadi tempat wisata tentunya. Dengan menggunakan waduk sebagai tempat tujuan wisata, tentunya menumbuhkan perekonomian masyarakat di sekitar waduk tersebut. Dikutip dari laman ppid.dpmptsb.jatengprov.go.id, Waduk Kembangan merupakan salah satu waduk dari 35 waduk yang ada di Jawa Tengah. Sebelum kita lanjutkan lagi membahas mengenai Waduk Kembangan Sragen, cara dan lokasinya, Mitra Buana, ada informasi stok darah PMI Kabupaten Sragen pada hari Rabu 20 Mei 2026 dan update di pukul 7 pagi tadi. Ketersediaan stok darah di PMI Sragen saat ini, golongan darah A terdapat 156 kantong, sementara untuk golongan darah B terdapat 265 kantong, dan untuk stok darah golongan O tersedia 266 kantong, sementara untuk golongan darah AB stok darah cuma ada 41 kantong. Bagi masyarakat, terutama yang punya golongan darah AB, Anda jangan ragu, ketika dalam kondisi yang sehat, Anda bisa mengikuti donor darah untuk menyumbangkan darah Anda bagi yang membutuhkan. Karena ini stok darah di PMI Sragen, terutama yang golongan AB, sangat minim sekali. Bila Anda tertarik untuk mendonorkan darah pada hari-hari yang akan datang dalam waktu dekat, ada beberapa tempat yang bisa Anda kunjungi. Yang pertama, pada hari Kamis 21 Mei 2026, lokasi di MTA Sragen di mulai pukul 7 pagi. Kemudian yang kedua, di Kuarcap Sragen di Sragen mulai pukul 7.30, dan terakhir di TMMD di Taman Harmoni Sragen mulai pukul 7 pagi. Sementara di hari Jumat 22 Mei 2026 cuman ada satu tempat donor darah, yaitu di tim Side
Colic Community di Sikit Tangen Sragen. Dan akan dimulai sore hari yaitu jam 15 waktu Indonesia Barat. Di hari Sabtu 23 Mei 2026 Anda bisa mengikuti di Al-Azhar Sine Sragen mulai pukul 7.30 dan kemudian juga bisa di RSUD Dr. Suratno di Gemolong mulai pukul 7.30 dan di DPRD Sragen yang tepatnya di halaman DPRD Sragen mulai pukul 8 pagi. Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi info stok darah PMI Kabupaten Sragen update di jam 7 pagi dan agenda donor darah mobil unit yang bisa Anda kunjungi di beberapa tempat tadi. Dan apabila Anda membutuhkan informasi tentang pelayanan transfusi darah, Anda bisa menghubungi 0271 891 587.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

setia di Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pembahasan selanjutnya mengenai Waduk Kembangan Sragen, sejarah dan lokasinya dari www.kumparan.com. Mitra Buana, waduk ini merupakan waduk yang bisa menyimpan lebih dari 500 ribu meter kubik air dan bisa digunakan untuk mengairi sekitar 358 hektar lahan pertanian masyarakat. Waduk ini memang dibangun oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan air di Sragen. Selain memiliki fungsi tersebut, waduk ini terkenal dengan pemandangan alamnya yang indah, di mana dari kawasan waduk, pengunjung bisa melihat gagahnya Gunung Lawu dan hamparan persawahan yang hijau. Jika penasaran dengan waduk yang satu ini, bisa langsung datang ke Kembangan Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Ada berbagai aktivitas yang bisa dilakukan Mitra Buana di tempat tersebut, misalnya bersantai menikmati pemandangan sambil jogging di sore ataupun pagi hari. Waduk Kembangan sendiri tidak terlalu jauh dari pusat kota Kabupaten Sragen, kurang lebih sekitar 6 kilo aja. Kemudian juga infrastruktur jalan sudah sangat mulus menuju ke Waduk Kembangan ini. Kemudian juga banyak aktivitas yang bisa Anda lakukan, seperti jogging tadi. Kalau untuk kegiatan dengan banyak orang karena lokasi terbatas, kalau di Waduk Kembangan ini kurang memungkinkan, kurang lebihnya begitu. Kemudian juga kalau Mitra Buana hanya ingin sekedar bersantai sambil menikmati sejuknya angin di sekitar waduk, bisa mencoba makanan minuman yang dijajakan oleh pedagang kaki lima, karena di daerah tersebut banyak sekali pedagang kaki lima yang menjajakan makanannya.

0: Suasana yang tenang dan sejuk membuat banyak orang datang untuk sekedar melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Dan kemudian untuk akhir pekan, Waduk Kembang ini menjadi tujuan rombongan goes. Pada umumnya mereka berniat melihat untuk olahraga sambil menikmati indahnya pemandangan Gunung Lawu di seberang bendungan. Dan rombongan pesepeda itu juga dapat bisa melepaskan dahaga sambil menikmati jajanan di pinggir waduk. Kemudian juga harga makanan dan minuman pun di sekitar waduk, meskipun tujuan wisata, harganya sangat terjangkau. Selain tempat jogging dan tujuan wisata bagi para goes, waduk ini juga menjadi favorit para pemancing. Tak jarang pemancing menyalurkan hobinya ke waduk yang cukup kaya dengan berbagai jenis ikan ini. Namun menurut beberapa pemancing, ada waktu-waktu tertentu ikan di Waduk Kembang ini ogah makan umpan. Tentunya mudah jala dihafalkan kalau perlu. Di waktu itu dikosongkan jadwal mancing Anda di Waduk Kembangan. Dan terakhir, Waduk Kembangan ini juga dikembangkan menjadi destinasi wisata air, yaitu dengan dibukanya tubing di sebelah sungai di sebelah selatan yang menempel dengan waduk itu. Jadi banyak sekali masyarakat dari beberapa penjuru datang, kebanyakan menggunakan sepur mini untuk menjajal keseruan tubing di Waduk Kembangan ini. Sebelum kita bagi info selanjutnya di Seruni Sukowati mengenai Waduk Kembangan, Sragen, sejarah dan lokasinya, kita akan dengarkan pariwara yang mau lewat berikut ini. Dan jangan lupa kalau Mitra Buana lagi pengen upgrade untuk HP-nya, jangan lupa install juga Bima Mobil dari Bank Jateng.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Kembali lagi masih di 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Sebelum kita pamit undur dari Seruni Sukawati, masih ada info yang akan kita hadirkan untuk Anda. Tapi sebelumnya lagi, saya akan nyapa teman-teman saya. Halo, apa kabar? Kabarmu Diki yang ada di sebelah, sama Lintang yang pagi ini baru nyeting untuk talkshow yang akan dilaksanakan nanti jam 12 sampai jam 1 siang di Buana Asri FM. Anda jangan ketinggalan talkshow dari Bia Cukai nanti jam 12 siang. Sementara di depan saya ada Pak Andi. Pak Andi lagi bersantai dengan seragam korprinya habis upacara dari halaman Pemda Terpadu. Selamat pagi Mas Andi, jangan lupa sarapan. Kalau jam 9 masih sarapan atau snack pagi ini? Baik Mitra Buana, kembali sesuai fungsinya. Waduk yang baru kita bahas tadi pagi, yaitu Waduk Kembangan ini memang bukan dikelola untuk tempat wisata sebenarnya, sehingga tidak ada perahu keliling yang di sekitar area waduk. Sejauh ini dikelola waduk ini oleh Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo.

dengan luas 13,4 hektar, kondisi volume air di Waduk Kembangan cukup melimpah. Lantas, Waduk Kembangan juga kerap dijadikan lokasi latihan untuk anggota SAR dalam penanganan banjir dan kecelakaan air. Kenapa ya mikirnya kalau kecelakaan itu harus selalu lintas? Padahal ada juga loh kecelakaan air ini. Karena pertimbangan lokasi dan jarak dengan wilayah perkotaan tidak begitu jauh, jadi memang SAR ini menggunakan Waduk Kembangan sebagai pelatihan. Di sekitar waduk ada jalan inspeksi keliling. Jadi memang sebenarnya digunakan untuk maintenance dari badan waduk itu sendiri, yaitu jalan di atas tanggul yang dulu biasanya dilintasi sepeda motor. Sekarang jalan tersebut ditutup dengan portal. Jadi di sekeliling waduk ada jalan melingkar yang kurang lebih cuma sekitar 2 meteran ya. Jadi melingkar gitu 2 meteran. Nah, dulu sebenarnya bisa dilalui sepeda motor dan jadikan jalan utama penghubung antara masyarakat yang ada di bawah waduk dengan masyarakat di atas waduk. Kurang lebihnya begitu. Nah, sekarang lokasi tersebut ditutup dengan portal. Pihak pengelola mempertimbangkan ketahanan tanggul agar tidak cepat rusak. Hanya sepeda ondel itu yang diizinkan melintas. Dan dengan dipasangnya portal sehingga sepeda motor tidak bisa melintas, pengunjung atau masyarakat sekitar menggunakan jalan ini untuk jogging di pagi ataupun sore hari untuk berolahraga. Menemukan keterangan di Waduk Kembangan, panorama asri, udara segar, dan suasana damai jadi alasan kenapa tempat ini cocok untuk melepas penat. Ayo kita ke Waduk Kembangan Mojorejo Karangmalang Sragen untuk sekedar rehat dari aktivitas sehari-hari. Demikian Mitra Buana Seruni Sukawati edisi hari ini dengan tema Waduk Kembangan Sragen sejarah dan lokasinya dari www.kumparan.com. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Seruni Sukawati edisi selanjutnya. Saya Diana Arjono pamit undur diri. Yuk, greng.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Ya iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
1: ya,
0: Pak?
1: Ya parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Menang.

Selamat pagi Mitra Buana dan sudah mendengar setia di 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Jumpa lagi dalam program Buana Putri Home Sweet Home edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Dian Harjono. Selama satu jam ke depan kita akan berbincang seputar rumah, kemudian hunian, keluarga, dan tentunya berbagai inspirasi menarik untuk membuat rumah semakin nyaman dan bernilai. Mitra Buana, membangun rumah memang menjadi impian banyak keluarga. Namun sering kali muncul pertanyaan besar saat proses pembangunan dimulai, terutama soal pemilihan material dinding. Lebih baik menggunakan hebel atau bata merah. Mana yang lebih kuat, mana yang lebih hemat biaya, dan tentunya mana yang lebih cocok untuk kondisi cuaca tropis di Indonesia. Nah, pagi hari ini kita akan membahas lengkap perbandingan hebel dan bata merah, mulai dari kekuatan, biaya pembangunan, kemudian kecepatan pemasangan, hingga kenyamanan rumah dalam jangka panjang. Mitra Buana dan sudah mendengar, hari ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118, dan di tahun ini pemerintah mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Melalui momentum ini kita kembali diingatkan akan pentingnya menjaga, mendidik, dan mendukung generasi muda sebagai pilar utama kedaulatan bangsa di era digital. Dan tentunya momentum ini mengingatkan kita

0: sebagai kelanjutan dari mengenal Bata Merah dan Hebel. Tentunya Mitra Buana sudah enggak sabar ya, apalagi yang sudah punya rencana untuk membangun rumah atau mungkin sekarang lagi posisi sudah membangun rumah. Baik Mitra Buana, kita akan bahas lebih lanjut. Tapi ada pariwara yang mau lewat. Tolong Mitra Buana sabar sebentar karena ada yang mau lewat berikut ini.
1: Durung mentes, kok wis ditawar penebas,
2: penebas
1: ya Pak?
2: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
1: Potensine saka ngendi?
2: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Buana Putri. Buana Putri.

0: Tribuna, terima kasih sekali Anda masih setia di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Di Buana Putri Home Sweet Home, kita lagi ngobrolin perbandingan Hebel dan Bata Merah. Mana yang lebih kuat dan hemat? Di Tribuna, sebelum menentukan pilihan, mari kita kenali dulu dua material populer ini. Bata merah merupakan material tradisional yang sudah digunakan sejak lama. Nah, ini terbuat dari tanah liat yang dicetak kemudian dibakar. Kelebihannya, bata merah terkenal kuat, kokoh, dan tahan lama. Bahkan, banyak rumah puluhan tahun masih menggunakan bata merah sebagai struktur utama dindingnya. Sementara untuk hebel atau bata ringan, merupakan material modern berbahan campuran semen, pasir silika, kapur, dan bahan kimia khusus yang diproses menggunakan tekanan tinggi. Bentuknya lebih besar namun ringan sehingga pemasangannya lebih cepat. Kalau kita ngobrolin tentang kekuatannya, bata merah unggul dalam ketahanan benturan. Sementara untuk dinding, kalau dipakai untuk dinding, bata merah ini juga lebih solid dan padat. Namun hebel ini meskipun namanya bata ringan, tetapi juga cukup kuat untuk rumah tinggal 1 hingga 2 lantai. Nah, asalkan kalau hebel ini pemasangannya harus sesuai dengan standar, kurang lebihnya begitu. Untuk daerah panas seperti Sragen kayak gini, banyak orang memilih hebel karena memang hebel ini salah satu keunggulannya mampu meredam panas. Jadi lebih baik dibandingkan bata merah kemampuannya dalam meredam panas. Dengan penggunaan hebel ini, ruangan terasa lebih sejuk sehingga penggunaan kipas angin ataupun pendingin ruangan bisa lebih hemat listrik tentunya. Namun kalau bata merah ini memiliki keunggulan pada daya tahan terhadap kelembapan. Karena itu sampai sekarang masih banyak tukang senior atau tukang yang lama lebih percaya menggunakan bata merah untuk pembangunan jangka panjang. Dan tentunya untuk bata merah ini cocok sekali untuk Anda yang suka menggantung jam dinding besar, kemudian rak TV ataupun kitchen set yang berat. Bata merah ini mampu untuk memberi rasa aman yang tinggi. Selain itu, bata merah tidak mudah hancur saat pengerjaan kasarnya. Tentunya ini tidak lepas dari karakternya yang sangat padat dan kuat untuk bata merah. Namun untuk Anda yang suka memaku tembok, untuk suka memaku tembok dengan paku-paku itu kurang cocok kalau Anda menggunakan hebel. Karena memang hebel ini dia harus membutuhkan paku khusus jika ingin menggantung barang berat. Jadi memang tidak sembarangan. Karena untuk urusan kekuatan murni menahan beban paku, dia kalah dengan bata merah. Tapi hebel itu harus Anda garis bawahi bahwa kalau hebel itu tahan gempa. Dan yang kita sampaikan tadi, dia lebih bisa meredam panas ketimbang bata merah. Nah, itu kurang lebihnya hebel dan bata merah. dari sisi kekuatannya. Nah, kita akan ngobrolin kalau dari sisi isi dompet. Gimana kah? Lebih murah bata merah atau Hebel? Coba tunjuk jari, mana yang kubu bata merah, mana yang kubu Hebel. Karena saya akan kembali. Tapi ada promo ini dari toko kacamata Gangsar. Kalau Anda membutuhkan kacamata, pengen ganti kacamata yang lebih trendy, ini dia kacamata Gangsar untuk Anda.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas ne kacamoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yen tumbas kacamoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Masih dari Veteran 21 Sragen, Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Buana Sri, Sweet Home, Sweet Home. Mitra Buana, dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Sragen, pemerintah bersama masyarakat juga menggelar berbagai kegiatan budaya dan hiburan rakyat. Salah satu yang paling dinanti adalah pagelaran tayub dan senam bersama yang menghadirkan seniman lokal serta hiburan budaya khas Jawa. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya tradisional sekaligus mempererat persatuan masyarakat Sragen. Nah, untuk tayub akan digelar nanti hari Sabtu 23 Mei 2026 jam 19.30 berlangsung di lapangan Desa Andawung, Kecamatan Jenar, dan dengan Mardi Budoyo dengan Seniwati sejumlah 6 ledek. Sementara untuk senam bersama akan dilaksanakan nanti Sabtu 23 Mei 2026 jam 7 pagi di Taman Harmoni depan Balai Desa Puro. Senam masal ini gratis untuk umum, kemudian banyak door press. Antara lain sepeda gunung, kulkas 2 pintu, TV, mesin cuci, dan alat elektronik lainnya. Bagi Anda yang belum ada acara di weekend kali ini, bisa Anda agendakan untuk ikut senam masal bersama atau hiburan tayub di Desa Dawung Jenar. Sementara informasi dari Piala Bupati 2026, hasil pertandingan 19 Mei 2026 antara Kecamatan Mundukan, Kecamatan Sukodono. Kenapa teringat Mundukan aja? Saya jadi ingat sama Adam. Adam, gimana kabarmu pagi ini? Kabar-kabar dong, Dam. Ini Buana Sri kangen semua sama kamu. Baik, Kecamatan Sukodono melawan Kecamatan Kalijambe dengan hasil akhir 0-1. Dan informasi untuk nanti sore bertempat di Stadion Taruna Sragen. Sekarang sudah memasuki 8 besar Piala Bupati 2026 antara Kecamatan Sambirejo dengan Kecamatan Sidoarjo. Nanti di jam 15.30 Anda harus meramaikan, terutama untuk Kecamatan Sambirejo dan Kecamatan Sidoarjo. Ngomong-ngomong masalah Kecamatan Sambirejo, salam ini untuk Pak Perso dan kawan-kawan di Kecamatan Sambirejo. Selamat beraktivitas dan menikmati Buana Sri.

Baik Mitra Buana, saya akan sekarang membahas tentang seberapa aman isi dompet Anda ketika memilih Hebel atau bata merah. Baik, sebenarnya kalau dilihat dari harga per buahnya, tentu bata merah jauh lebih murah. Tapi jangan langsung menyimpulkan total biaya pembangunan akan lebih murah juga, karena bata merah ini membutuhkan lebih banyak teman gitu. Jadi ketika pasang batu merah kan mesti harus ada pasir, harus ada semen gitu. Nah, sementara prosesnya juga cukup lama gitu, karena ukuran batanya lebih kecil, artinya biaya tukang bisa bertambah. Sementara sedangkan untuk Hebel memang harga per bijinya lebih mahal, tetapi pemasangannya cepat dan rapi. Jadi penggunaan perkat khusus juga lebih tipis dibanding adukan semen biasa. Jadi kalau Mitra Buana pasang bata itu membutuhkan pasir, semen, dan itu jumlahnya banyak. Sementara kalau Mitra Buana memakai Hebel, jadi sudah ada semen instan yang nanti penjualannya bareng gitu ya. Penjualannya bersama dengan Hebel ini, ketika Anda beli nanti dikasihnya juga bareng gitu. Nah, semen ini, pasta ini ya tepatnya ya, jadi sangat tipis, tidak seperti penggunaan aduan di bata merah. Otomatis ini akan mempercepat proses pelaksanaannya. Jadi untuk ongkos tukang akan lebih murah. Kemudian permukaan Hebel ini, karena ini pabrikasi, otomatis kan lebih rata. Nah, dengan permukaan Hebel cenderung rata sehingga kebutuhan plesteran dan acian lebih sedikit. Dari sini pun kita langsung bisa lihat, oh lebih efisien kan begitu. Dan memang sekarang masyarakat lebih cenderung menggunakan bata ringan ini. Namun semua kembali kepada kebutuhan rumah juga, gimana kalau bahasa Jawanya marmeati gitu loh. Karena apa? Rumah ini akan melekat ke Anda sampai akhir hayat, kalau nggak dijual ya, dalam artian nggak pindah tempat gitu. Jadi kenyamanan dan juga rasa marm ini harus Anda pertimbangkan ketika memilih material. Jangan semata-mata, oh ini lebih ringan, oh ini lebih friendly lah sama isi dompet saya. Nah itu coba kita sisihkan dulu. Yang pertama kita kenyamanan dulu. Tapi memang kalau Mitra Buana lebih, saya memang pengen lebih efisien, kemudian pembangunan cepat, ringan, dan memang looknya kelihatan modern, nah Hebel ini bisa menjadi solusi yang menarik tentunya. Namun demikian Mitra Buana, jangan hanya menghitung harga material. Perhatikan juga biaya tukang, kemudian waktu pengerjaan, kemudian finishingnya, dan tentunya yang saya sampaikan tadi, kenyamanan rumah dalam jangka panjang. Baik Mitra Buana, saya akan melanjutkan sesi berikutnya. Tip memilih material sesuai kebutuhan setelah kita bandingkan mana yang lebih friendly lah sama isi dompet kita. Tapi tentunya setelah yang berikut ini untuk Anda.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, BLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Pelumbungan Karangmalang, Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.

Terima kasih Mitra Buana dan masih bersama kami di Buana Putri Home Sweet Home dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Di segmen terakhir ini, saya akan membagikan tip memilih material sesuai kebutuhan Anda tentunya. Nah, Mitra Buana, sebelum menentukan pilihan antara hebel atau bata merah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, kalau memang Mitra Buana dan sudah benar lagi mencari referensi ini, boleh dicatat, silahkan cari pulpen sama alat tulis dulu.

Yang pertama, tip untuk Anda memilih material sesuai kebutuhan rumah Anda. Bila Mitra Buana menginginkan rumah minimalis modern, nah ini yang pertama sesuaikan dengan desain rumah dulu. Kalau pengen yang minimalis modern, Mitra Buana bisa memakai Hebel karena cocok, dindingnya lebih presisi dan rapi, karena memang kalau Hebel ini pabrikan, jadi hasilnya akan lebih presisi. Kemudian kalau kedua, yaitu perhatikan struktur bangunan. Nah, untuk rumah dua lantai atau lebih, Hebel membantu mengurangi beban struktur karena bobotnya lebih ringan. Tapi kalau Mitra Buana mantepnya ya nyamannya, saya kok pengen pakai bata aja lah, lebih kuat gitu, secara ini strukturnya lebih kuat gitu, ya silahkan. Tapi memang kalau Hebel ini cenderung lebih ringan bobotnya daripada si bata merah. Jika Anda lagi mencari bahan dinding untuk lantai 2, rekomnya di Hebel karena lebih ringan. Dengan bobot yang ringan, otomatis dia akan mengurangi beban dari struktur Anda. Tip yang ketiga, yaitu pertimbangkan cuaca lingkungan. Daerah panas cocoknya menggunakan Hebel karena lebih aman. Jadi kalau Anda bikin rumah di Sragen, memang ya, maksudnya Sragen bagian sini, cocoknya memang pakai Hebel karena dia bisa menyerap panas, Hebel ini. Jadi membuat ruangan Mitra Buana lebih sejuk. Tapi untuk area yang lebih lembab atau rawan rembes, nah bata merah bisa menjadi pilihan lebih aman. Ini untuk daerah yang agak-agak dingin, itu Sambirejo itu udah mulai dingin. Jadi seandainya di sana lebih lembab dan cenderung rawan rembes, bata ringan pilihan yang cocok tentunya. Tip yang keempat, pilih tukang yang benar-benar memahami material yang digunakan. Karena sebagus apapun material Anda, kalau pemasangnya tidak tepat, hasilnya juga tidak akan maksimal. Nah, karena Hebel ini termasuk material yang baru daripada bata merah, alangkah baiknya ketika Mitra Buana menggunakan Hebel sebagai penutup dinding, gunakan tukang yang sudah paham atau punya riwayat pengalaman memasang Hebel. Dan terakhir, tentunya jangan tergoda harga murah tanpa memperhatikan kualitas. Rumah adalah investasi jangka panjang. Salah memilih material bisa membuat renovasi jauh lebih mahal di kemudian harinya. Jadi, biaya maintenance masukkan sebagai salah satu kriteria Anda memilih bahan bangunan.

Mitra Buana, tidak ada material yang benar-benar sempurna. Paling sempurna tidak ada. Hebel dan bata merah sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang terpenting adalah menyesuaikan kebutuhan rumah, kemudian anggaran, dan kenyamanan keluarga Anda. Semoga perbincangan pagi hari ini bisa menjadi referensi bermanfaat tentunya bagi Anda yang sedang merencanakan membangun rumah maupun merenovasi rumah Anda. Saya Diana Harjono pamit undur diri dari Buana Putri Home Sweet Home edisi Rabu 20 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda pagi hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus dukung budaya lokal serta pembangunan yang berkualitas untuk keluarga Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali hanya di 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Yuk, greng!

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.

Dun pemirsa sugeng siang lan pepanggian wonten atur Seragen Asriku lumantar Buana Asri Seragen pepanggian wonten ing dinten nika nggih. Nah, sama kaya kula tuh yang sawan nggih. Pepanggian wonten dinten Rebo sore kaping kalih dasa wulan Mei kalih 26. Kula tuh yang sawan tertentu ki sampun semati yang antaraken lelangan-lelangan tembuki mangke purno tabuh kalih welas. Lan samangke ngabari kemarin kinten bani ngersakan lelangan lumantar SMS WA 082-133-95-097 ugi lumantar telepon 021-8907-99 pinongka terpambungkas samangke bani kak terakan lelangan cunda manis semangku

0: Pemirsa hatur lelangan ingkang sepisan hatur pamuboy. Katerakan kalau wau cundamani teman arswanipun saking dene janan ingkang sampun katerakan. Nggih, semoga mangke badhe kepareng kinten badhe ngersakaken lelangan. Nah, lumantar SMS ya. 08213395047 kelimantan telepon 02718907999.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja Setia Ama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Inggih monggo ingkang badhe kepareng ngeten badhe ngersakaken lelangan nggih. Kita tampi ingkang badhe kepareng miyas menika wonten atur seragen asri kusuk ing siang Bu Ana Asri seragen. Oh nggih, sugeng siang Pak Pono monggo kaaturan.
1: Nggih, Mas. Nggih. Niku manyang dilangu nyilih wayung moto.
0: Nggih.
1: Nyuwun lagu Sewu Kutho.
0: Sewu Kutho. Oh nggih.
1: Salam kagem Putri Pak Jayus.
0: Nggih.
1: Pak Yatiman, Pak Kantor Sapit, Pak Sabdarno, Pak Merdeka, Pak Kabulalit, Pak
0: Sabdi,
1: Bu Siti, Pak Wisnu Haji, Pak Sugi, Pak Gunawan Haryadi.
0: Oh, ngatakan, iya.
1: Dalam bukti Pak Raji Kadipiro, Pak Yono Kadipiro, Mbak Ari Wonten Blimping, Bukun Wonten Imbonggo, Pak Yatim Bonggo, Pak Jemimbo, Pak Indra, Pak Jasmino, Pak Margono Buyatni, Mbak Isi Pon Bunino.
0: Oh, iya. Lajan.
1: Kesempatan salam Bu Yasma.
0: Iya.
1: Salam Bu Mimi, Bu Eko, Bu Surbani, Bu Surati, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Yuti, Bu Prayitno Guru Gijil, Mama Trika, Mama Meka, Mama Rafael, Mama Tato.
0: Oh iya.
1: Salam mungkin Mbak Larasati, Mbak Ani, Mbak Midanese, Mbak Wati, Mbak BR, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mama Ana Epi, Mama Ne Aswa, Adung Male, Anu Nawani, Patian, Pak Yon Plastik. Ugi Pak Bejo, Mas Diyar, Wonten Jatian Karanganyar, Mas Dalio, Mas Risa, Mas Bagas, Mas Afi, Mas Roni, Wonten Tangerang, Mas Dima, Mas Musi, Mas Ferry, Mas Aprilian, Mas Yulian Jasmara, Lajeng Malim, Mas Yanto Penggung, Pak Topus, Wonten Buwarejo, Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul, Mbak Mas Is, Ugi Anu Mbak Rus, Wonten Klego, Mas Eko, Wonten Bumiati.
0: Oh iya, Lajeng.
1: Mbak Roto, Ajeng Malik, apa ni tu lan Poros Sutresno, FBI sedaya kemahwa.
0: Oh iye.
1: Jadi kemarin sekarang laras, anti ator, ni boleh mas ni boleh entahun 1908.
0: Iye.
1: Ni boleh 1908 tanggal 20 Mei.
0: Oh ngaten iye.
1: Ada 1908 tanggal 20 Mei itu Budi Utomo berdiri.
0: Oh iya.
1: Kita ini kegintan ini peringatan ini lagi Budi Utomo berdiri. Budi Utomo berdiri sebabnya orang keduman

0: manggil anak ketuan pun semua je buatan berdiri macam lunggung macam lima lagi orang dia buat semua berdiri mas kau orang ketuan korupsi dia ni dari RPA bisa kabel tentera marem ayam mesanubari mula tantahnya dari RPA nanti bilang tang nanti bilang bilang tahun bilang bilang saat
1: monggo.
0: Anu bubar.
1: Nggih.
0: Bubar cukuran.
1: Nggih.
0: Nuli anu pono ngombe es Jawa.
1: Ngaten.
0: Ngelanggar aturan marak ke dadi ruwet. Nggih, mang amarga mangga langgar. Pengen cukuran menyang wali kubun. Ngelanggar aturan jadi kreatif bakal jadi getol.
1: Oh ngatain, oh iya apa ini ya?
0: Iya ngatain mas
1: Bih,
0: panas gini ku apa ini ku boleh kayu kangguli ini bisa merah ayu ingkang pinah.
1: Oh iya, matur pun nih kaya yuk kering matur pun nih kakak Mbak Pono setiap cipta ingkang sampean kemarin ngintan ya maka sekalipun ingkang pun kersakan saya buku doh pun tengah mangki. Kalau singgahkan The Land of Java Man sugeng siang mas di menikah saking mas diat nyuwun lelangan ipun mangge lintang dhuwur kutho kenton kagembeyang pono bapak RT bapak Iwan Mita bunda Fatima bunda Natali bunda Yasman bunda Kini bunda Ninu mbak WR mbak Rus Anjar ini matur nuwun yuk kering oh iya matur nuwun uki menikah kagem mas diat ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Niki saking Pak Nanda bakule tempe wonten ing Cilundang Peleman ngemolong nyuwun lagu nipun mangke bakso sarjana kagem sedaya menitar yuk gerak oh ye ngatur nuwun iki menika kagem Pak Nanda ingkang wonten ing Cilundang ngemolong menika nggih. Assalamualaikum Mas Dwi Sungriang nggih menika kenton kagem sedaya menitar ingkang nembe aktivitas selamat tugas nggih tetap semangat salam sehat matur suwun yuk gerak oh ye menika saking Bunda Rus nggih ingkang wonten ing Klego Boyolali. Samangke sama badhe katerakan monggo menika mangke wonten lelangan ingkang badhe katerakan saya kudu lan ugi lintang dhuwur kudu ananging kita tampi rumiyin menika ingkang pareng badhe kenton sugeng siang Bu Ana Sri Seragen. Halo sugeng siang Bu Nakini monggo. Nggih. Ngalamun ing ati. Oh nggih. Oh iya. Yeah. Oh iya. Yeah.

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Tris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu, Fris. Wah, KUR Bank Jateng. Memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Lelangen campur sari. Sragen asriku.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas, penebas ya, Pak?
5: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
4: Potensine saka ngendi?
5: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam, lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung Saged Kapundhut Dhateng Toko Sahabat Tani Utawi Mas Eko Samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen Toko Maju Mapan Utawi Pak Toto 300 meter Sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirjo Plupo Sragen Toko Makmur Utawi Pak Asari 130 meter Sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen Toko Restu Tani 150 meter Sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
7: Lelangen campur sari Sragen asriku.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Ayo, para pemirsa, kalau singakan menikah, kita langsung wasrumien dengan sambun keparang kenton menikah. Dengan samangki menikah saking sini menikah, Mas Andri Setiawan Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Sugeng siang Mas, nyuwun tondo moto, salam kagem Mbak Rus, Mbak Nana, Mbak Adelia, Mbak Laras, Hati, Mbak Witaningsih, ingkang kula senggol kula nggih, sampun senggol kula iki sedaya bunda-bunda, Mbak Mas-mas lan bapak-bapak tanpa terkecuali, kagem Mas Dwi matur suwun sugeng ing ati. Oh nggih, matur nuwun menika kagem Mas Andri Setiawan. Lan lajeng kemawon menika hatur langane mbari kapiarsa. Tanda moto menangani pamudut saking Mas Andri Setiawan lan kandi suwi penatur lan mangke kita punggul amung cap semanten atur Sragen asri klu mantar buah asri Sragen lan mungkin menopo ingkang katurakan sakit meranani mengilis so sakit datasakan lalu pering siang menika lan ampun kesepian kagem setia ingkang setia midhangetaken bilih mangke tabuh kalih welas panjenengan sakit midhangetaken live talk show aspirasi sukuwati saking kantor Bea Cukai Surakarta lan ugi Pemkab Sragen iki sampeyan malih panjenengan mangke saged midhangetaken nggih tabuh kalih welas wonten ing Tokso Aspirasi Sukowati kantor Bea Cukai Surakarta lan Pemkab Sragen. Masono sugeng siang lan yuk greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Selamat siang Mitra Buana, masih bersama Anda Radio Buana Asri Sragen, dan untuk selanjutnya segera bisa Anda dengarkan Talkshow Aspirasi Sukawati bersama Kantor Bea Cukai Surakarta dan Pemkab Sragen. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
3: Siang, Sobat Mitra Buana dan juga Bulu Pucus.
4: Dan juga ada Mas Dion Chandra dari Bea Cukai Surakarta. Selamat siang Mas Dion.
5: Siang Mbak Dewi, Sobat Mitra Buana semua, selamat siang.
4: Baik, siang hari ini Mitra Buana, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami ya, kita buka interaktif di line telepon 0271-890-799 atau bisa juga melalui streaming, bisa juga melalui SMS ataupun WhatsApp ya di 082-133-950-947. Ya, bersama dengan Dinas Sosial atau Dinsos Kabupaten Sragen, dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk rakyat, memahami alur dan manfaat dana cukai bagi kesejahteraan sosial. Kalau kemarin-kemarin mungkin dari Sekda, dari sumber daya alam gitu ya Pak ya. Nah ini untuk bersama dengan Dinas Sosial, mungkin Pak Warianto ya, dari GBHCHT ini Pak Warianto. Sebenarnya dari GBHCHT ini yang dimaksud BLT GBHCHT itu di Kabupaten Sragen seperti apa?
6: Oke, terima kasih. Saya sampaikan kepada Mbak Dewi nggih. Juga terima kasih sekali juga dengan dari Bea Cukai nggih. Pak. Dengan Pak Sony nggih, juga dengan Mas Dion. Juga kepada pemirsa atau pendengar daripada Buana Prima. Apa sebutnya?
4: Buana Asri.
6: Nggih. Istilahnya dari Mitra Buana Asri atau pendengar daripada Radio Buana Asri, selamat siang. Kita sampaikan terkait dengan apa itu BLT, DBHCHT. Jadi memang untuk bansos itu bermacam-macam, tetapi kita ada sumber atau istilahnya ada anggaran terkait dengan bansos BLT, DBHCHT. Artinya kalau kita berbicara BLT itu kan berarti bantuan langsung tunai, kan seperti itu. Artinya bantuan kita wujudkan berupa uang, kan seperti itu. Jadi nanti masuk ke BNBA atau istilahnya by name by address, seperti itu. Terus sasarannya itu memang sebenarnya di apa peraturan terkait dengan, maaf mungkin saya agak menjiplak nggih. Jadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2026 yaitu tentang penggunaan dana bagi hasil cukai, hasil tembakau itu yang sasaran atau bisa menerima manfaat itu sebenarnya kan banyak sekali ya. Jadi fokusnya memang ke pihak-pihak yang bersentuhan atau istilahnya yang entah produksi, entah distribusi ataupun entah prosesnya, yaitu kaitannya dengan tembakau. Ya, di Seragen sendiri kita memang terkait dengan kebijakan itu adalah secara kebijakan kita menganut di provinsi Bapak. Jadi istilahnya segala kebijakan termasuk nanti juklis dan sebagainya, yeah, itu kita menganut di provinsi. Terkait dengan sasarannya yaitu petani tembakau atau istilahnya buruh tani tembakau yang kita khususkan. Terus yang kedua adalah buruh pabrik rokok. Sebenarnya kalau kita berbicara distribusi itu juga berhak, tetapi karena kuota makanya kita utamakan untuk yang di buruh rokok sama buruh tani. Iya. Seperti itu.
4: Nah, ini dari dua sasaran ini ya Pak ya, instansi mana yang bertugas untuk melakukan pendataan buruh pabrik rokok ataupun buruh tani tembakau yang berhak menerima BLT ini?
6: Iya, jadi gini, terkait dengan data itu memang kita tidak bisa sendiri karena memang untuk berita acara terkait dengan kepastian data itu untuk buruh tani itu kita bekerja sama atau berkoordinasi dengan pihak Dinas Pertanian. Jadi mereka nanti yang berkoordinasi dengan pihak Dinas Pertanian. Jadi mereka nanti yang

0: menjadi berita acara dengan data BNBA, jadi sebelum masuk ke kita untuk kita daftarkan atau kita usulkan terkait dengan penerimaan BLT, itu terlebih dahulu adalah diverifikasi atau didata oleh, kalau untuk yang diburu tani adalah kelompok tani. Kelompok tani nanti bekerja sama dengan Dinas Pertanian terkait dengan verifikasi. Terus untuk yang di pabrik rokok, karena yang mengetahui terkait dengan jumlah termasuk durasi waktu bekerja dan sebagainya, karena secara pengajuan kita persyaratkan, jadi 1 tahun setelah bekerja baru kita ajukan untuk bisa mendapatkan BLT seperti itu. Itu adalah dari pabrik juga kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja.
1: Jadi ini ya Mitra Buana dan pendengar ya, untuk instansi yang bertugas untuk melakukan pendataan ya, bagi buruh tani ataupun buruh pabrik rokok yang, buruh tani tembakau ya maksudnya, jadi yeah, buruh pabrik rokok yang menerima BLT di BHJHT ini adalah untuk buruh taninya, tani tembakau ini dari Dinas Pertanian, bekerja sama atau berkoordinasi dengan Dinas Pertanian. Kemudian untuk buruh pabrik rokok ini bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja.
0: Iya, betul sekali.
1: Nah ini untuk mekanisme alokasi DBHCHT dari pemerintah pusat hingga ke Kabupaten Sragen, dan bagaimana koordinasi antara Dinas Sosial dan Bea Cukai dalam proses ini? Mungkin ke Bea Cukai,
2: Ya, baik, makasih. Jadi kalau kita bicara alurnya, Mbak Dewi dan juga Mitra Buana, Pak Mardoyo izin, jadi dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini sebagaimana kita ketahui berasal dari penerimaan cukai, khususnya cukai rokok atau cukai hasil tembakau. Nah, dari penerimaan yang terkumpul dari masyarakat yang membeli rokok-rokok yang legal ya, rokok legal yang ada pita cukainya, itu dananya terkumpul di pemerintah pusat. Nah, kemudian oleh pemerintah pusat itu dikelola, dan kemudian ada payung hukum yang memang mengalokasikan bahwa sebagian dana tersebut, sebagian penerimaan cukai tersebut dikembalikan ke daerah dalam dalam bentuk bagi hasil. Dana bagi hasil itu kemudian dikelola oleh pusat dan kemudian disalurkan ke daerah melalui provinsi. Jadi provinsi kalau di sini ya di Jawa Tengah, dialokasikan. Nah kemudian nanti dari provinsi disalurkan lagi ke daerah, kabupaten maupun kota di wilayahnya. Nah itu nanti pembagiannya bervariasi itu Mbak, jadi tergantung tingkat katakanlah tingkat involvement suatu daerah terkait dengan tembakau dan juga hasil tembakau atau perusahaannya kan, seperti itu, atau yang membeli pita cukai seperti itu. Jadi nah dari situ kemudian kita berkoordinasi nih antara Bea Cukai dan juga pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah kabupaten, kota, dan juga provinsi. Di awal kita sudah diskusi ya Pak ya, diskusi rencana-rencana mau kegiatan, mau apa namanya, mau apa yang nanti dimanfaatkan oleh pemerintah daerah menggunakan DBHCHT, tentu dengan pedoman aturan. Nah tadi sudah sampaikan sama Pak Wardoyo bahwa Waryanto bahwa PMK sekarang baru nih Pak ya, 22 tahun 2026, sebelumnya kita juga pakai PMK 72 tahun 2024. Nah tapi intinya bahwa Bea Cukai di sini mendampingi ya dari pemerintah daerah. Nah pemerintah daerah masing-masing nih Mbak, macam-macam, jadi dari Sekda, dari Dinsos, dari bahkan Satpol PP, mereka yang punya apa namanya, diberi kewenangan untuk menggunakan alokasi dana, pengelola dana DBHCHT tersebut. Nah itu mereka punya kegiatan. Nah kita tinggal memonitor, memastikan nih apakah pemanfaatan DBHCHT itu sudah masuk dengan sesuai ketentuan yang berlaku. Itu jadi terus kita melakukan koordinasi, baik itu tadi sebelum kegiatan, pada saat kegiatan kita terus evaluasi sampai akhirnya selesai kita evaluasi lagi. Gitu ya Pak.
0: Betul sekali.
2: Gitu ya. Gitu Mbak Dewi.
1: Iya Pak Sony ya, terima kasih ini. Jadi ini sudah dijelaskan dengan Pak Sony ya, mekanisme alokasi DBHCHT dari pemerintah pusat sampai ke Kabupaten Sragen itu DBHCHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini ditetapkan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan penerimaan cukai tembakau. Kemudian dana disalurkan ke provinsi, lalu dibagi atau disalurkan lagi ke kabupaten atau kota seperti itu ya.

0: Dan untuk pembagian ini ya, dana bagi hasilnya itu bervariasi.
1: Betul.
2: Ya, betul sekali.
0: Tergantung dari ini ya.
1: Ya, kontribusi iya. Dari pemerintah daerah tersebut.
2: Besar kecilnya.
1: Nah,
0: ini dari mekanisme ini. Apa dampak langsung rokok ilegal? Kalau tadi ini kan yang legal ya, yang pasti ada dana bagi hasilnya. Kalau yang rokok ilegal itu terhadap penerimaan DPH, CHT dan program sosial di stadion itu seperti apa?
1: Ya, yeah, Mas Dion ya.
3: Pada penerimaan DPH CHT dan juga program sosial, tentunya yang pertama adalah cukai rokok itu akan otomatis turun penerimaannya. Nah, karena apa? Karena adanya rokok ilegal yang menurunkan penerimaan cukai, Mbak. Nah, benar sekali. Jadi dengan ada kekurangan kita atau istilahnya penerimaan kita berkurang, otomatis kan tetap yang merokok tadi, merokok ilegal itu kan dampak kesehatannya kan tetap ada. Ya, penerimaan tidak ada, dampak kesehatan, risiko tetap ada, sehingga apa? Sehingga nanti faktor-faktor rehabilitas kesehatan itu nanti tetap naik. Ya kan, tetap perlu dirawat toh kalau sakit. Nah, itulah yang mungkin di masyarakat masih belum istilahnya sampai situ. Karena kita kalau mau mengelola tempat-tempat rehabilitasi kesehatan, terus kemudian dampak-dampak kemiskinan itu tentunya menggunakan dana APBD, APBD dan APBN ya. Dan salah satunya adalah DBHCHT tadi, Mbak. Nah, DBHCHT itu fungsinya yang diambil dari cukai adalah untuk membuat tadi faskes-faskes dan juga obat-obatan dan juga sarana penunjang terkait rehabilitasi kesehatan, sehingga masyarakat yang sudah membeli rokok yang bercukai itu tercover kesehatannya, Mbak, seperti itu. Nah, tapi kalau rokoknya ilegal, tentunya nanti akan ada gap di sini. Gap minus yang dimana harusnya itu membayar cukai, jadi penerimaannya kan berkurang. Nah, nanti DBHCHT yang turun ke pemerintah sagen tentunya berkurang.
0: Karena banyaknya ilegal itu
1: tadi
0: rokok ilegal.
1: Rokok ilegal nggak bayar cukai. Gitu, nggak ada pendapatan pemerintah.
3: Sehingga biaya cukai menekankan tetap kita untuk melakukan pemberantasan rokok ilegal supaya kunci untuk menjaga tadi keberlangsungan program dari pemerintah daerah dan juga dari program biaya cukai seperti itu.
0: Yaitu ya Mitra Buana. Jadi ini ya, untuk dampak langsung adanya rokok ilegal atau mungkin masyarakat Sragen yang masih mengkonsumsi rokok ilegal ini tidak memberikan apa ya imbasnya ke Sragen gitu ya, tidak ada imbal baliknya. Nah, tapi kalau Anda membeli rokok yang ilegal, nah ini pendapatan akan masuk ke daerah Sragen, nanti juga akan dikembalikan lagi ke masyarakat
1: yang legal, yang ada pita cukai,
0: cukainya seperti itu. Nah, ini kembali lagi ya, kalau ini ya DBHCHT ini kan juga dimanfaatkan dinas sosial ya untuk mendukung kelompok rentan. Nah, ini kontribusi bea cukai sendiri dalam memastikan dana tersebut tetap tersedia itu seperti apa, Pak?
1: Ya, jadi kalau kita bicara memastikan dana tersebut tersedia, tentunya kita harus melihat dasar hukumnya. Nah, sepanjang dasar hukumnya masih ada, memang di undang-undang juga memang diatur tentang alokasi dana. Nah, itu berarti masih terjamin tuh. Nah, terjaminnya itu tadi kan tergantung penerimaan cukai itu sendiri. Jadi penerimaan cukai dari masyarakat yang membeli rokok yang legal, yang ada cukainya, nah itu kemudian itu pasti ada. Nah, di penerimaan itu tentunya kita sisihkan ya, kita sisihkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu sementara itu kemarin 3% kalau nggak salah. Jadi penerimaan total itu dari cukai itu 3%-nya kemudian dijadikan alokasi untuk DBHCHT. Nah, dari 3% itu dibagi ke seluruh provinsi yang ada. Nah, pembagiannya juga tentunya berdasarkan tadi kontribusi dari masing-masing daerah terkait dengan tadi pertanian tembakau, hasil pengolahan tembakaunya jadi rokoknya, pabrik rokoknya, sehingga kelihatan tuh yang pesan pita cukai banyak mana, itu yang mendapat alokasi yang banyak seperti itu. Jadi ya pada intinya sih bahwa yang namanya ketersediaan DBHCHT itu ya sepanjang masih ada rokok legal yang beredar, rokok yang ada pita cukai yang beredar, masih tersedia dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang dikembalikan ke daerah. Makanya tadi pesannya Mbak Dewi tadi kepada Mitra Buana yang masih mengkonsumsi rokok yang ilegal itu tidak ada kontribusinya. Jadi ya mari kita berkontribusi terhadap pembangunan negara, terhadap pembangunan daerah dengan membeli rokok yang legal.
0: Itu yang Mitra Buana. Jadi untuk mendukung ya, mendukung dan juga memanfaatkan DBHJHT ini untuk kelompok rentan. Nah ini kontribusi dari bea cukai ini untuk memastikan dana tersebut yaitu dengan menggunakannya untuk kegiatan-kegiatan seperti pelatihan.
1: Oh iya, betul. Itu bagian dari pemanfaatannya. Jadi selain tadi untuk PLT, pelatihan, pemanfaatan atau pembelian sarana prasarana misalnya untuk pertanian ya Pak ya, itu apa namanya termasuk sosialisasi ya, itu juga bagian dari pemanfaatannya. Itu untuk kesejahteraan sosial, belum lagi untuk kesehatan. Untuk kesehatan ada tuh coy pemanfaatan apa namanya alat-alat kesehatan, perbaikan atau membuat sesuatu apa namanya tentang anti rokok di rokok lah, di rokok yang seperti itu, kawasan bebas rokok itu juga salah satu bagian dari pemanfaatan DBHJHT selain yang bisa dimanfaatkan untuk penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ya Pak ya, itu juga salah satu poin penting dari pemanfaatan DBHJHT.
0: Gitu. Baik, terima kasih Pak Sony ya. Nah ini kembali ke Dinas Sosial ya. Nah ini untuk penerima BLT dari DBHJHT itu ketika terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja ataupun meninggal dunia saat proses penyaluran, nah ini bagaimana Pak untuk BLT DBHJHT-nya itu?
2: Nih, terima kasih Mbak. Jadi untuk penyaluran bantuan langsung tunai kaitannya dengan DBHJHT itu kan memang ada beberapa yang mungkin belum begitu paham ya. Jadi kalau secara aturan memang untuk pemberian atau penyaluran selama untuk sapi yang pertama yaitu kaitannya dengan putus kerja atau istilahnya di PHK dan sebagainya. Di tahun kalau PHK-nya di tahun itu dan penerimaan atau penyalurannya di tahun itu masih mendapatkan.
1: Masih dapat.
2: Jadi seperti itu. Termasuk juga yang meninggal dunia.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kalau istilahnya
1: keluarganya ya Pak ya,
2: keluarganya. Itu ada penyaluran terus meninggal dunia itu nanti bisa diberikan kepada ahli pihak waris, ya. Ahli waris seperti itu.
0: Jadi masih bisa menerima.
2: Masih bisa menerima, tetapi nanti kalau sudah dinyatakan meninggal atau di PHK untuk di tahun depan tidak mungkin akan kita ajukan kembali seperti
0: untuk,
2: itu.
0: Untuk dana bagi hasilnya itu sendiri BLT dari DBHJHT itu satu tahun itu berapa kali Pak?
2: Oh ya, jadi untuk Kabupaten Sragen untuk kebijakan memang kita samakan dengan di provinsi. Jadi untuk anggaran atau jumlah daripada uang itu adalah 300.000 tiap bulan. Nah, sementara untuk Kabupaten Sragen itu kita hanya memberikan 2 bulan dalam satu tahap. Jadi dalam 1 tahun mendapatkan sekitar 600.000. Jadi memang agak turun di tahun kemarin. Tahun kemarin kita 1,2.
0: Jadi, ya karena itu tadi ya kontribusinya itu.
2: Ya mungkin termasuk kontribusi juga termasuk efisiensi.
1: Efisiensi, jadi, lebih ke efisiensi ya, sih yang tahun ini.
2: Yang anggarannya lebih kealihkan hal-hal yang lain
1: ya,
2: mungkin yang lebih. Istilahnya hal-hal inovasi terbaru terkait dengan manfaatnya seperti itu.
0: Nah, itu ya Mitra Buana. Jadi mungkin Anda ya memiliki keluarga sebagai buruh tani tembakau atau buruh pabrik rokok ketika di pada pendataan ini dinyatakan memiliki ini ya bisa mendapatkan BLT DBHJHT namun di tahun yang sama ternyata di PHK atau meninggal dunia ini untuk yang namanya ini by name ini bisa tetap bisa menerima gitu ya nanti diserahkan ke ahli warisnya seperti itu ya Pak ya. Dan di Sragen sendiri untuk penyaluran BLT DBHJHT ini satu tahun 600.000 600 ini dua kali ya Pak ya.
2: Pemberiannya satu tahap,
0: tapi tahap.
2: Untuk detailnya adalah di satu bulan itu 300.000 kita mendapatkan 2 bulan.
0: Oh, berarti setiap bulannya 300.000 dua tahap. Nah, gitu ya, Mitra Buana. Baik Mitra Buana untuk Anda yang ingin bergabung di sini ya di WhatsApp ataupun line telepon dan juga di SMS ya, boleh bergabung bersama kami. Dan di sini sudah ada beberapa yang masuk di WhatsApp kita.
1: Ya, bagus.
0: Sudah mulai ramai gitu ya. Nah, ini dari Mbak Maya di Karangmalang. Ini bertanya, selamat siang. Saya mau tanya, kadang masyarakat bingung membedakan bantuan dari APBD biasa dengan bantuan dari DBHCHT. Apa yang membedakan dan manfaat khusus DBHCHT untuk warga miskin?
2: Oke, terima kasih sekali Mbak Maya di Karangmalang. Jadi mungkin saya sedikit menjelaskan terkait dengan bantuan secara umum. Jadi memang di Dinas Sosial itu adalah apa istilahnya, leading sektornya terkait dengan bantuan seperti itu dalam bentuk apapun. Jadi memang kalau kita berbicara bantuan itu banyak sekali macamnya. Jadi istilahnya bantuan itu bisa dari anggaran APBD, bisa dari provinsi, mungkin pengalian dari pusat juga ada yang dari pusat atau kementerian seperti itu. Terkait dengan membedakan, sebenarnya terkait kalau kita secara apa ya, penerimaan gitu mungkin kurang begitu paham ya. Artinya butuh sosialisasi terkait dengan bantuan, artinya bantuan itu adalah berasal dari mana dan sebagainya. Itu perlu sekali adanya sosialisasi sebelum, terutama sebelum mencairankan seperti itu, termasuk nanti kriteria atau istilahnya persyaratan bagi penerimaan manfaat itu juga sudah ditetapkan terkait dengan sosialisasi, termasuk nanti yang atau istilahnya belum mendapatkan bantuan akhirnya mendapatkan bantuan atau kita ajukan karena memang persyaratannya memenuhi akan kita ajukan, itu juga istilahnya butuh sekali sosialisasi. Jadi kita sebenarnya punya teman-teman di luar, artinya teman-teman pendamping itu yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat, dia yang akan memberi sosialisasi secara langsung termasuk nanti verbalnya. Jadi kita di tiap 3 bulan itu ada di aplikasi untuk pengajuan, di verbal, nanti baru di approve, baru nanti muncul nama untuk calon pendapat seperti itu. Jadi kalau kita berbicara bedanya dan sebagainya ya termasuk sosialisasi di situ. Jadi memang sosialisasi tidak hanya secara langsung ya, tetapi secara media sosial dan sebagainya sudah banyak sekali. Jadi monggo nanti bagi masyarakat yang mungkin belum paham atau mungkin juga pengen mengajukan terkait dengan bantuan, monggo nanti bisa langsung ke desa, desa itu juga ada operatornya, atau mungkin ke teman-teman pendamping, atau mungkin juga bisa kita lain di dinas sosial, kan seperti itu. Jadi kalau mudahnya sebenarnya malah ke pendamping, artinya secara pengajuan nanti bisa langsung di verbal, terus langsung di pro, kan seperti itu. Tapi kalau nanti kita lewat operator di apa?
0: Dinas sosial.
2: Dinas sosial mungkin kita juga akan sampaikan ke teman-teman pendamping untuk bisa di verbal seperti itu.
0: Ini untuk pendampingnya itu di masing-masing kecamatan ya Pak ya?
2: Untuk pendamping di masing-masing kelurahan, Mbak.
0: Oh, kelurahan.
2: Jadi kita ada dua pendamping.
0: Iya.
2: Satu koordinasi terkait dengan kecamatan yaitu TKSK. Satunya lagi adalah di kelurahan-kelurahan atau desa, itu adalah PKH.
0: Oh, gitu.
2: Jadi terkait dengan bantuan-bantuan itu nanti di teman-teman pendamping keduanya itu nanti yang secara langsung akan membantu, termasuk nanti pendampingan juga monetnya, pengawasan seperti itu. Nah, monggo nanti kalau istilahnya pengen mengetahui bantuan apa saja yang ada di Kabupaten Sragen, bisa nanti dicek Bansos, ada aplikasinya.
1: Ada aplikasinya, Pak ya? Ada
2: infonya. Jadi nanti
1: keterbukaan informasi
2: akan
1: publik
2: tertera atau istilahnya status bagi yang pengen mengetahui apakah dia masuk desil berapa, dan di situ nanti akan diberi kesempatan atau istilahnya bisa dilihat, oh saya desil 1-2, saya berhak mendapatkan bantuan ABCD dan sebagainya itu sudah ada.
0: Oh gitu.
2: Jadi nah, sudah
0: ini ya, Mbak Maya di Karangmalang sudah dijelaskan nih sama Pak Uwaryanto.
2: Iya, mudah-mudahan
0: apa ini bantuan ya, bantuan perbedaan dari bantuan APBD ataupun BLT DBHCHT ini ya. Tadi sudah disampaikan. Kalau mungkin pengen ngecek ya, bisa ini ke kelurahan ini bersama dengan pendampingnya itu ada PKH kalau di kelurahan, kalau di kecamatan ada TKSK gitu ya. Nanti bisa dicek begitu ya. Nah, ini ada lagi satu lagi dari Mas Teo di Magelang ini.
1: Wih, sampai sana ya.
0: Halo Talkshow, halo Talkshow, ini Teo dari Magelang mau tanya. Apa saja dana yang baik bagi cukai bagi kesejahteraan sosial dalam DBHCHT? Terima kasih.
1: Monggo. Ya, Mas Dian, monggo.
3: Oke. Itu kalau dana cukai ya, katakanlah dana cukai yang baik DBHCHT itu memang kita di awal itu melakukan ini ya, kayak duduk bersama. Jadi kita ada pembahasan RKP dulu sesuai undang-undang. Mungkin sekarang PMK-nya 2021. Kita merumuskan dulu di sini bersama Dinas Kesehatan, bersama pemerintah daerah dan juga Satpol PP tentunya. Nah, nanti pada saat di pembahasan tersebut nanti dirumuskan. Nanti misalkan Pak Waryanto mau yang misalkan memberi PLT itu berapa, seperti itu dirumuskan nanti di situ. Nah, besaran-besarannya juga sesuai dengan PMK. Di kesejahteraan masyarakat itu 50% ya Pak ya, 50%, kemudian di kesehatan 40% dan di penegakan hukum, nah ini yang khususnya biaya cukai di sini 40% 10%. Ya, Gakum ini 10% dari total anggaran yang dianggarkan. Nah, Gakum ini nanti masih dipecah split lagi. Ada yang buat operasi 60% dan juga sosialisasi seperti saat ini itu 40%. Nah, kemudian kesejahteraan masyarakat juga dipecah lagi ya Pak.
2: Sekali.
3: Yang dari Pak Waryanto mungkin BLT berapa, masih ada bantuan dari buat petani berapa, pertanian, kemudian dari pelatihan industri juga dibagi lagi. Sehingga memang dana cukai tersebut ya kami harap bisa sesuai dengan istilahnya menyangkup semua lini Pak. Enggak cuman misalkan wah ini cuman bansos doang, gitu enggak. Petani nanti pasti iri. Yeah. Yeah. Nanti kalau petani doang jadi dipikir lah ini terus kesehatan gimana? Gitu, makanya banyak sekali masyarakat yang mungkin ya taunya cuma alah ini pokoknya dapat bantuan, ya, tapi belum tahu ini dapat bantuan dari mana. Seperti yang tadi ditanyakan memang itu peran dari kita semua ya Pak ya untuk mensosialisasikan bahwa peran dari DBHCHT itu sangat penting. Karena saya masih ingat sekali tahun-tahun sebelumnya. Itu enggak ada yang tahu Pak. DBHCHT itu enggak tahu. Taunya cuman dapat bantuan. Kemudian operasi juga ya kita saat pada saat itu melakukan operasi juga di lapangan tuh rokok ilegal itu masih bingung apa sih yang ilegal nih ya gitu. Masih banyak pertanyaan di masyarakat. Namun sudah mulai kesini di tahun 2024 kesini ini sudah mulai masyarakat tuh paham. Karena kita sudah sosialisasi besar-besaran tadi tahun-tahun kemarin itu ada yang pakai kesenian, pakai band, pakai ya radio podcast di masyarakat itu sudah minimal paham ciri rokok ilegal dan juga paham juga DBHCHT itu dana dari cukai untuk masyarakat. Itu sekarang udah mulai paham. Walaupun ya tadi kalau secara teknis tentunya masyarakat kalau istilahnya ingin mengakses informasi masih bingung. Nah, nanti bisa masyarakat misalkan ingin menanyakan di Dinas Kominfo kan sudah disediakan PPID ya, Pak ya. Jadi kalau mau nanya itu boleh. Nah, nanti datang aja atau WA aja di kontaknya Kominfo Pemda Sragen itu nanti pasti dibalas. Jadi misal Mas saya mau nanya nih anggaran yang buat misalkan jaminan kesehatan itu berapa sih? Saya bisa termasuk enggak itu? Mungkin nanti dari Kominfo bisa diteruskan ya, Pak ya. Biasanya seperti itu. Memang ada koordinatornya, Pak, seperti itu.
1: Pak Soni. Baik. Jadi pada dasarnya ya pemanfaatan dari cukai yang untuk bisa dirasakan oleh masyarakat tentunya dari DBHCHT ini ya tadi selain sudah dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan sosial dan juga kesehatan dan satu penegakan hukum itu ada porsinya tuh 50% untuk kesejahteraan masyarakat kemudian 40% kesehatan. Tapi pada prinsipnya dari ketiga bidang itu yang difokuskan berdasarkan peraturan PMK tadi PMK 22 saya juga ingin jadi peningkatan dari kualitas tembakaunya dari peningkatan kualitas ini peningkatan kualitas tembakau ini means artinya kepada petani. Nah, petani tembakau itu dibeli fasilitas bibitnya, difasilitasi nanti apa namanya dibantu, kemudian alat-alat pertaniannya, bahkan ada satu daerah yang memang mengalokasikan dia membangun irigasinya. Nah, seperti itu. Nah, selain itu kemudian ada lagi tentang pembinaan industrinya. Jadi industri khususnya yang dibina di sini adalah UKM, usaha kecil dan menengah yang berkaitan dengan hasil tembakau. Jadi pabrik-pabrik rokok kecil itu banyak kita fasilitasi di sini, ya Pak ya. Termasuk tadi karyawannya yang kita beri BLT. Nah, kemudian yang banyak juga mengenai lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini, pembinaan lingkungan sosial tentunya tadi ini dari Dinsos ini banyak program-programnya yang kemudian ya BLT atau lain-lainnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini yang nggak kalah pentingnya mengenai kesehatan. Nah, kesehatan ini tentunya berdampak ke semuanya, Mbak. Iya. Baik itu yang merokok maupun yang tidak merokok. Iya kan, Mbak, ya gitu ya. Jadi peningkatan layanan kesehatan, peningkatan sarana-sarana kesehatan, semuanya di ini. Ada yang kemarin saya dengar beli ambulans. Iya, jadi membangun apa namanya unit pendamping puskesmas, iya. Seperti itu. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Baik itu yang merokok maupun yang tidak merokok, yang itu berasal dari pengelolaan cukai yang kembali lagi ke masyarakat. Iya. Gitu, Mbak Dewi.
0: Nah, ini ya Mas Teo di Magelang.
1: Iya,
0: Mbak Teo. Semoga ini membantu sekali ya. Ternyata ini memang ya untuk pemanfaatan DBHCHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini memang untuk kesejahteraan sosial ini disalurkan untuk beberapa ya, diantaranya adalah BLT bagi buruh tani tembakau dan juga buruh pabrik rokok.
2: Intinya semuanya baik.
0: Bermanfaat bagi masyarakat.
1: Iya, bermanfaat, betul.
0: Nah, ini mungkin Mas Teo ya, kalau ingin tahu mengaksesnya bisa seperti yang disampaikan Mas Dion tadi, bisa langsung ke Kominfo, ini di bagian PPID itu ya,
1: PPID.
0: Ini untuk mengetahui informasi publiknya seperti apa gitu. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, silakan untuk Anda yang ingin berinteraktif bersama kami, masih kami tunggu atensi Anda melalui line telepon 02718900799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 08213395047. Live Talk Show Aspirasi Sukawati bersama dengan Bea Cukai Tipo Madia B, Pabean B Surakarta dan juga Dinas Sosial Kabupaten Sragen masih bersama Anda siang hari ini dengan mengambil tema DBHCHT untuk rakyat, memahami alur dan manfaat dana cukai bagi kesejahteraan sosial. Kami tunggu atensi Anda dan kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami.

0: Baik Mitra Buana dan Saudara Pendengar, kembali lagi dalam acara Live Talk Show Aspirasi Sukowati bersama dengan Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya B, Pabean B Surakarta, dan juga dari Dinas Sosial Kabupaten Sragen, di mana siang hari ini ya membahas tema mengenai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT untuk rakyat, memahami alur dan manfaat dana cukai bagi kesejahteraan sosial, di mana untuk kesejahteraan sosial dari DBHCHT ini mendapatkan 40%, itu ya Pak ya tadi ya. Dan 50% maaf ya, untuk kesejahteraan sosial ini dari DBHCHT itu mendapatkan 50%. Nah ini ya Mitra Buana serta pendengar ya, seperti siang hari ini ya, tadi beberapa hal mengenai BLT DBHCHT yang ini diperuntukkan bagi buruh tani tembakau dan juga buruh pabrik rokok, di mana di Sragen ini juga sudah disalurkan ya, dan untuk yang mendata ini dari Dinas Sosial Kabupaten Sragen seperti itu. Nah ini untuk penyaluran dari BLT DBHCHT ini ya, apakah hanya bekerja sama dengan PT Pos Indonesia saja? Kenapa ini memilih PT Pos Indonesia?
1: Ya, terima kasih Mbak, saya akan mencoba menjawab berkaitan dengan kerjasama terkait penyaluran BLT DBHCHT. Sudah berjalan dari awal, kita kerjasama dengan Pos Indonesia. Ya, mungkin kalau kita berbicara unggul, pasti ada keunggulan dan kelemahan.
0: Iya.
1: Tapi yang jelas konsekuensi daripada kantor pos untuk bisa bekerjasama artinya semua bantuan harus tersalur ke masyarakat. Walaupun istilahnya ada kendala terkait dengan tidak bisa hadir mengambil, harus mampu dan bisa untuk bisa mengantar sampai ke tujuan. Jadi sampai saat ini kita bekerja sama dengan Pos Indonesia.
0: Gitu ya. Jadi ini hanya bekerja sama dengan PT Pos Indonesia ya untuk penyaluran BLT DBHCHT di Kabupaten Sragen ya kepada penerima manfaat, dan ini dilakukan secara tunai ya Pak ya.
1: Secara tunai.
0: Nah ini Mitra Buana, untuk Anda yang ingin bergabung, sekali lagi kami sarankan Anda untuk bergabung atau berinteraktif ya melalui line WhatsApp dan SMS di 082-133-950-947 atau line telepon di 02718907999. Nah ini sembari menunggu atensi lagi, nah ini strategi edukasi apa yang dilakukan Dinas Sosial dan juga Bea Cukai untuk mengubah perilaku masyarakat agar tidak membeli rokok ilegal?
2: Tentunya
0: begini, yeah.
2: Tentunya kalau strategi yang edukasi yang pertama yang sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, memang kita duduk dalam seperti sosialisasi elektronik dan media jaringan. Nah, dan nanti kedepannya kita akan merumuskan lagi, karena memang kemarin-kemarin kita istilahnya sudah menganggarkan kegiatan yang memang untuk kegiatan sosialisasi tadi 40% dari 10% total dana gabungnya.
0: Yeah.
2: Nah nanti mungkin tergantung dari pengampu ini dinasnya.
0: Oh gitu.
2: Nah, 40% itu kan sudah dialokasikan tatap muka di Satpol PP dan juga sama kegiatan edukasi baliho, edukasi seperti elektronik ini, jaringan dan juga spanduk itu sudah dilakukan oleh Dinas Kominfo. Nah, depan bisa nih nanti misalkan mau mengedukasikan misalkan dari Pak terkait jaminan sosial, nanti bisa dibuat secara spanduk. Ditambah kumpul rokok ilegal itu bisa Pak. Nah, nanti bisa tapi dikoordinasikan oleh Kominfo yang mengambil dana. Nah, bisa jadi nanti ada podcast ya seperti ini juga lagi. Kita podcast istilahnya ya untuk membahas isu-isu terkait jaminan sosial, dan juga bisa lagi kita melakukan edukasi juga Pak pada saat tatap muka yang dilakukan oleh Satpol PP, nanti bisa mengundang dari Dinas Sosial juga untuk langsung terjun, misal audiensnya langsung buru-buru pabrik yang mendapatkan nih BLT. Nah untuk mengedukasi itu bisa. Jadi memang banyak sekali cara-cara yang istilahnya dilakukan untuk biar sampai ke masyarakat informasinya. Jangan cuma wah ini yang dapat ini cuman ini orang-orang iya. ini nah, takutnya seperti itu padahal tidak ya Pak. Iya. Padahal itu sudah ada formulanya
0: iya gitu. Sudah didata ya
2: iya, sudah
0: di gitu mungkin Pak Sony menambahkan
3: baik jadi kalau kita bicara strategi edukasinya ini kita ingin lebih menyasar ke target-target yang lebih spesifik nah, misalnya ke pasar nih
0: iya.
3: Kita target para pedagangnya pedagangnya itu akan lebih efektif kita berikan edukasi juga kita berikan sosialisasi tentang rokok ilegal seperti apa kemudian bagaimana dampak-dampak atau sanksi-sanksi dari bagi mereka menjual rokok ilegal itu perlu diedukasi nah kemudian selain dari penjualnya kira-kira pembelinya nih nah, pembelinya kita coba sasar misalnya anak-anak sekolah
0: iya
3: ya, kami ada suatu daerah yang sudah mengumpulkan anak sekolah Pak SMA, SMK dikumpulkan di sosialisasi kami hadir juga memberikan sosialisasi nah itu salah satu bentuk bagaimana kita juga menyasar sisi demandnya atau permintaannya jadi orang yang katakanlah yang gak merokok ya kita akan kasih inget bahwa jangan merokok lah apalagi jangan rokok ilegal kan itu demandnya kita tekan tuh ya nah dari situ artinya dengan demandnya menurun terus atau bahkan berkurang bahkan habis sehingga nanti supply-nya juga akan susah kan gitu orang mau supply tapi nggak ada pembelinya nggak ada demandnya ya tentunya akan mati dengan sendirinya itu jadi strategi yang seperti itu yang kita terapkan selain itu mungkin juga dari sisi demandnya lagi nih mana nih komunitas nah salah satu komunitas mungkin kita perlu dekati kita perlu pada saat mereka lagi sedang kegiatan apa kita sosialisasikan di sana itu juga salah satu apa namanya yang perlu kita nanti jadikan strategi karena apa karena mereka paling tidak banyak perokok-perokok nah banyak perokok-perokok yang kita sasar itu untuk memberikan pengertian rokok lah tapi jangan rokok yang ilegal seperti itu.
0: Iya betul nah, sekali.
3: Tapi sayang kalau terkait dengan yang di BHCHT mungkin yang 2022 apa nomor PMK22 ini masih ya seperti yang lama artinya dari komunitas olahraga yang melakukan kegiatan olahraga memang ya, tidak ada alokasinya dari BHCHT. Tapi kalaupun tidak ada alokasinya bukan berarti tidak boleh mensosialisasikan mereka cuman tidak boleh make dana DBHCT gitu Pak ya. Nah, seperti itu. Gitu Pak. Jadi strateginya kita menyasar apa namanya? Fokus yang mana nih yang strategis dari sisi supply-nya dan dari sisi demand-nya.
0: Oh, gitu. Jadi ini ya Mitra Buana untuk strategi edukasi ya dari Bea Cukai ini memang mengadakan sosialisasi, dinas sosial juga seperti itu ya Pak ya, sama ya Pak ya, mengadakan sosialisasi, pendekatan tentunya ini ke masyarakat ya, ini akan membuat masyarakat lebih sadar juga bahwa membeli rokok ilegal itu merugikan diri sendiri dan juga negara, daerah ya yang pasti gitu. Nah ini sudah ada pertanyaan yang masuk di kita dari Mbak Tuti Dinggesi. Selamat siang Bu Ana Asri. Mau tanya, bantuan sosial seringkali datanya tidak sinkron. Ada warga mampu malah dapat, warga miskin juga justru terlewat gitu ya. Apakah dana DBHCHT juga mengalami masalah seperti itu? Nah, ini Pak Warianto.
1: Ya, terima kasih. Mbak siapa tadi?
0: Tuti Dinggesi. Iya.
1: Bagus sekali pertanyaannya. Kalau kita berbicara bansos, itu terima kasih sekali artinya Mbak Dewi termasuk pemerhati artinya mungkin memperhatikan termasuk mengawasi yaitu. Jadi memang kalau kita berbicara dengan bantuan itu pasti berbicara dengan data intinya di situ. Jadi kita kembali lagi istilahnya bantuan itu hadir karena ada data nah, asal usul data itu sebenarnya harus kita apa istilahnya evaluasi harus kita perval betul kaitannya itu jadi memang banyak sekali bantuan khususnya yang di luar DBHCT Pak. Itu memang banyak sekali itu yang dikatakan yang sudah mampu ternyata dapat yang nggak mampu malah dapat jadi untuk dana verval itu kan tidak hanya di tahun itu jadi mungkin sudah berjalan 3 tahun yang lalu dan sebagainya seperti itu terus standarisasi itu juga sekarang ini ada namanya DTSEN itu sebagai pedoman untuk pemberian bantuan dan untuk apapun yang seperti itu nah DTSEN itu sendiri sekarang adalah gabungan jadi dulu itu ada yang namanya dari Kementerian Sosial itu ada namanya DTKS
0: iya DTKS
1: jadi data terkait dengan penyaluran bantuan. Nah, sekarang ada yang namanya division, itu adalah gabungan dari tiga unsur, yaitu dari Kementerian Sosial, terus dari perencanaan pembangunan, juga dari BPS. Nah, itu mungkin dengan latar belakang standar yang berbeda, akhirnya digabungkan menjadi satu. Nah, seperti itulah. Itu akan muncul beberapa mungkin gap kaitannya dengan hasil dari data tersebut. Nah, di tahun 2026 ini memang kita mencoba dari kaitannya dengan bansos untuk perpal kembali. Jadi termasuk saya berharap sekali, kami berharap sekali masyarakat untuk bisa mengawasi, termasuk itu tadi. Jadi ada keluhan, mungkin ada laporan juga, oh yang kaya dapat, yang miskin dapat, yang enggak dapat, yang sudah mampu dapat, yang seharusnya tidak apa, yang seharusnya dapat malah tidak dapat, seperti itu. Nah, monggo tadi, jadi kita ada yang namanya cek bansos, itu memfasilitasi masyarakat, termasuk kaitannya dengan walaupun mungkin secara petugas kita ada operator, tetapi kami harapannya dari masyarakat untuk bisa melaporkan yang mampu, yang tidak mampu, yang berhak, yang tidak berhak. Jadi mungkin yang berhak akan kita daftarkan, yang sebenarnya tidak berhak tapi dapat akan kita hapus. Itu, jadi istilahnya kalau kita berbicara kain ini kenapa, itu nanti kita berbicara di data.
0: Berarti di data ulang lagi, Pak?
1: Betul sekali, jadi kita tiap bulan, tiap 3 bulan itu akan melakukan verifikasi.
3: Verval itu verifikasi dan evaluasi mungkin?
1: Betul. Verval itu verifikasi dan evaluasi. Jadi itu akan kita lakukan, nanti di-upload tiap 3 bulan, seperti itu. Jadi tetap artinya gini, jadi kemungkinan kan ada dana bantuan yang tiap bulan dapat, kan seperti itu. Ada dana bantuan yang mungkin hanya berapa tahap saja. Itu biasanya kalau untuk langsung bisa cut itu mungkin terkait dengan aplikasi ini. Jadi istilahnya sudah dilaporkan ternyata di kesempatan bulan berikutnya masih dapat, itu karena aplikasi ya, seperti itu.
0: Gitu.
1: Kita tidak bisa serta-merta langsung cut, oh karena ada laporan dia nggak dapat, udah kita cabut, nggak bisa. Nah, yang lebih mudah adalah di pengajuan di tahun depan, kan seperti itu. Jadi terima kasih sekali pada masyarakat yang istilahnya mau melaporkan, mau memberitahu kita terkait dengan mungkin penerima bantuan atau penerima manfaat seperti itu.
0: Iya.
1: Jadi sangat penting sekali peran masyarakat untuk bisa
0: membantu ya,
1: membantu
0: untuk
1: sasaran
0: bantuan itu. Iya, biar tepat sasaran juga ya. Betul, Pak ya, bantuannya sekali. Gitu. Nah, ini ya Mbak Tuti yang dari Gresik sudah dijawab sama Pak Warianto ini dari Dinas Sosial ya. Memang di lapangan ya, memang terkadang seperti itu. Yang mampu kadang dapat, yang tidak mampu malah nggak dapat gitu. Nah, ini nanti akan didata ulang kembali. Nah, untuk masyarakat Sragen, mungkin di sekitar Anda, jika Anda menemui atau menjumpai hal-hal seperti itu, mungkin bisa dilaporkan ke Dinas Sosial atau ke tingkat kecamatan dan kelurahan ya, karena di masing-masing kelurahan dan juga kecamatan ini sudah ada petugasnya, petugas TKSK dan juga PKH seperti itu. Oh gitu, ada operatornya juga, bisa dicek begitu ya Mitra Buana dan pendengar ya. Baik, semoga membantu ya Mbak Tuti yang ada di Gresik. Dan ini ya, karena keterbatasan waktu dari pembahasan atau perbincangan kita siang hari ini mengenai DPHCHT ya, untuk kesejahteraan sosial. Nah, ini alur dan manfaatnya. Mungkin ada pesan-pesan, iya monggo.
1: Tambah sedikit kaitannya dengan manfaat, jadi memang terutama mungkin di kaitannya dengan pabrik rokok.
0: Iya.
1: Jadi mungkin tadi lupa kesampaian terkait dengan apakah terjadi juga kaitannya dengan kesenjangan di pabrik rokok. Jadi memang pabrik rokok itu kita tidak bisa membedakan, artinya itu yang mampu dan tidak mampu. Jadi secara persyaratan adalah semua karyawan kita fasilitasi. Karena apa? Kalau kita coba untuk memilahkan yang berhak kan, mendapat bantuan itu yang tidak mampu atau apa, akan terjadi gejolak.
0: Iya, gitu. Betul sekali. Berarti ini untuk buruh pabrik rokok ini semuanya mendapat?
1: Semua mendapat.
0: Gitu.
1: Terus kaitannya dengan apa tadi saya lupa, oh ya, manfaat ya. Jadi memang khususnya di pabrik rokok itu ternyata juga sama di industri-industri lain ya, terutama mungkin yang pabrik rokok besar ya, tapi kalau mungkin yang di UMKM mungkin tidak begitu parah banget, tetapi juga berdampak. Jadi memang pekerja itu juga istilahnya keluar masuk, kan seperti itulah. Termasuk DBHCHT itu untuk bisa mengendalikan. Jadi ada iming-iming tersendiri terkait dengan bantuan sehingga mereka untuk bisa bertahan di situ kan seperti itu. Juga manfaatnya walaupun mungkin 600 tetapi kalau istilahnya dikalahkan bawah itu juga terasa sekali.
0: Iya, terasa sekali tuh Pak.
1: Mudah-mudahan nanti kebijaksanaannya bisa lebih, kita dapat lebih lagi seperti tahun-tahun kemarin.
0: Amin. Mudah-mudahan di tahun depan bisa ini ya, pendapatannya DBHCHT untuk Sragen tuh meningkat. Nah ini ya harapan ataupun pesan yang ingin disampaikan dari Bea Cukai ini Pak, mengenai penyaluran atau manfaat dana cukai bagi kesejahteraan sosial. Pak Sony dulu, monggo.
3: Jadi lagi Mitra Buana dan juga Bulu Kudus, kami tidak henti-hentinya menyampaikan tentang manfaat dari DBHCHT yang tidak hanya yang menyasar untuk industri, khususnya industri hasil berlaku, tapi juga untuk masyarakat luas. Nah, karena itu kami juga mengharapkan peran serta masyarakat ini, Mitra Buana dan juga Bulu Kudus, untuk tadi menjaga iklim perdagangan rokok ini yang ada hanyalah rokok legal saja. Ya. Kenapa? Ya, tadi ancaman dari rokok ilegal tadi menurunkan penerimaan. Di samping itu kita juga tidak tahu nih rokok ilegal itu produksinya seperti apa. Ya, jadi standar kesehatannya seperti apa? Kalau rokok legal memang sudah terjaga dengan peran BPOM yang mengawasi pabrik-pabrik tersebut. Tapi kalau rokok yang ilegal, nah itu banyak sekali apa namanya yang kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu kita terus kampanyekan gerakan kempur rokok ilegal ini supaya penerimaan tetap terjamin dan juga dana cukai terkumpul optimal yang dikembalikan juga optimal ke masyarakat atau kembali ke daerah dalam bentuk DBHCHT. Gitu.
0: Mas Dion Chandra, monggo pesan-pesannya.
2: Terima kasih Mitra Buana semua dan masyarakat kita Sragen. Tentunya Bea Cukai tidak bisa menghilangkan 100% rokok ilegal tanpa bantuan dari masyarakat. Sehingga kita sangat berharap bahwa masyarakat Kota Sragen dan juga sekitarnya bisa melaporkan di hotline kami di 089 69 80 50 ribu. Dan tentunya ada, kami juga ada Instagram di @dfksurakarta. Silakan kalau mau konsultasi tidak terkait rokok ilegal, bisa juga terkait ekspor impor maupun terkait pertanyaan-pertanyaan barang kiriman itu yang memang tupoksi Bea Cukai. Silakan 24 jam, silakan bisa bertanya di situ. Dan tentunya kami himbau apabila masih menemukan rokok-rokok ilegal di warung-warung terdekat, bisa untuk diinformasikan ke Satpol PP ataupun dari kami.
0: Untuk Dinas Sosial sendiri ya, bagaimana ini untuk harapan ya, harapan adanya program BLT DBHCT ini bagi buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok?
1: Ya, terima kasih. Ya jelas ini, jadi jumlah kuota ataupun mungkin besarannya kaitannya dengan anggaran DBHCHT atau BLT DBHCHT itu adalah dari apa yang di rokok, katakanlah seperti itu, jadi termasuk rokok ilegal dan sebagainya. Artinya gini, jadi semakin banyak yang dimanfaatkan berarti harus ada semakin banyak kontribusi terkait dengan perokok menggunakan rokok legal. Jadi saya akeh sih rokok ilegal pendapatannya, khususnya itu juga terkait dengan pertanian. Jadi memang pabrik rokok di Sragen termasuk meningkat loh. Banyak sekali pendatang baru atau pabrik rokok baru istilahnya berbentuk perusahaan atau perusahaan UMKM kan seperti itu. Artinya butuh dukungan terutama bahan baku. Jadi mungkin pertanian terkait dengan tembakau bisa diaktifkan kembali atau mungkin juga termasuk dikembangkan. Jadi banyak sekali produk tembakau yang berkualitas dari Sragen sehingga bisa dimanfaatkan itu sebagai bahan baku daripada pabrik-pabrik khususnya yang ada di Kota Sragen seperti itu. Sehingga manfaat untuk DBHCHT DBHCHT bisa dirasakan banyak sekali masyarakat khususnya di Kota Sragen.
0: Iya. Terima kasih Pak Sony, Pak Mas Dion, juga Pak Waryanto ya, untuk harapan-harapan ya adanya DBHCHT untuk rakyat, di mana ini dana cukai bagi kesejahteraan sosial. Dan untuk Anda masyarakat yang mungkin di sekitar Anda masih menjumpai adanya rokok ilegal seperti yang disampaikan oleh Mas Dion Chandra ya dari Bea Cukai Surakarta, bisa langsung ya melaporkan ya melalui WhatsApp di 0896980500 atau di Instagram di @beacukaisurakarta atau melalui website bcsurakarta.beacukai.go.id. Nah, ini terima kasih untuk kehadirannya Pak Sony, Pak Waryanto, juga Mas Dion di kesempatan siang hari ini ya di Live Talk Show Aspirasi Sukowati edisi siang hari ini ya. Kita membahas dari bagi hasil dana dari hasil tembakau ini ya untuk kesejahteraan sosial bersama dengan Dinas Sosial Kabupaten Sragen juga. Dan Mitra Buana serta saudara pendengar, demikian Live Talk Show Aspirasi Sukowati untuk edisi hari ini bersama dengan Bea Cukai Surakarta dan Dinas Sosial Kabupaten Sragen yang membahas tema mengenai DBHCHT untuk rakyat, memahami alur dan manfaat dana cukai bagi kesejahteraan sosial. Semoga bermanfaat DBHCHT untuk kesejahteraan sosial dan semoga di tahun depan bisa meningkat lagi, bisa dirasakan oleh masyarakat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara Live Talk Show Aspirasi Sukowati edisi selanjutnya. Saya Dewi Rati dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilai-nilai of Java Man.
5: Hingga 4,96% dari Jakarta, Yuswa Siombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta target pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertujuan pada peningkatan produk domestik bruto atau PDB tinggi. Puan ingin dampak pertumbuhan ekonomi nasional terlihat dari terbukanya banyak lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Eliana Zahra melaporkan. Eliana.
1: Ya, pendengar, rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 resmi diselenggarakan hari ini di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda utama rapat paripurna kali ini membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KPPKF sebagai dasar penyusunan RAPBN tahun anggaran 2027. Saat membuka rapat paripurna, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan KPPKF 2027 diharapkan menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya berorientasi pada peningkatan produk domestik bruto atau PDB. Puan mengatakan pertumbuhan ekonomi juga perlu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan masyarakat, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Selain itu, manfaat pembangunan diharapkan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berikut pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani.
2: Yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka produk domestik bruto yang tinggi semata, tapi juga pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, memperkuat daya saing, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Ya, pendengar, dalam pembukaan rapat, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyatakan DPR akan mendukung program pemerintah yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, program pemerintah juga perlu memperkuat daya saing nasional dan pemerataan hasil pembangunan. Sementara itu, suasana rapat paripurna di gedung DPR RI tadi juga berlangsung tertib dan dihadiri anggota dewan serta jajaran kabinet. Pembahasan terkait rancangan kebijakan fiskal pemerintah selanjutnya akan dibahas melalui tanggapan fraksi-fraksi DPR RI. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia mengutuk keras militer Israel yang menangkap relawan kemanusiaan asal Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi saya ditanya oleh rekan-rekan wartawan ya secara...
4: Pemerintah Indonesia menyampaikan ada 9 warga negara Indonesia yang merupakan anggota Global Peace Convoy Indonesia tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla 2.0. Dari 9 WNI, 5 orang WNI dilaporkan telah ditangkap militer Israel dan 4 orang lainnya masih berada di dalam kapal berbeda di sekitar perairan Siprus dengan situasi rawan karena berpotensi ditangkap militer Israel. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mendesak agar militer Israel membebaskan warga negara Indonesia termasuk relawan lainnya. Penegasan Dudung disampaikan pada wartawan di kantornya di Jakarta.
3: Tentunya Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan warga negara Indonesia yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional atau Global Summit Flotilla ya. Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya yaitu Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan dan Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humanitar.
4: Adapun WNI yang ditangkap diantaranya adalah 2 jurnalis Republika bernama Bambang Noroyono dan Todi Badai. Wakil pemimpin redaksi Republika, Stevi Maradona mengatakan 2 jurnalis diyakini ditangkap militer Israel ketika video meminta pertolongan beredar di media sosial. Di dalam protap, video dibuat dalam situasi aman. Kemudian jika tentara Israel mendekati atau naik kapal, maka relawan harus menyebarkan video tersebut. Hal itu disampaikan Stevi dalam perbincangan bersama RRI Pro 3.
5: Jadi kita tahu bahwa mereka sudah terjadi apa-apa itu ketika pada pukul 15.20 Senin kemarin, Abeng Bambang Norono itu mengirim video SOS bahwa saya Abeng Bambang Norono. Video SOS itu dalam SOP, dalam protapnya relawan yang berlayar di pelayaran kemanusiaan Global Sumur Fotole ini, memang itu dikirim bila sudah benar-benar ada tentara Israel mendekat ke kapal atau sudah naik ke kapal. Oh, jadi kita, dan okay, itu sudah dikasih ke kita juga. Oh, jadi kita tahu bahwa begitu video ini dikirim, berarti situasinya sudah seperti ini.
4: Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan perwakilan di sejumlah negara, termasuk menyiapkan surat perjalanan laksana paspor SPLP jika paspor mereka disita. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah haji asal Gunung Sitoli saat ini sedang berada di kota Mekah untuk mempersiapkan diri menjelang puncak ibadah haji 2026. Dari RRI Gunung Sitoli, Ida Rahmi melaporkan. Ida.

0: banyak salawat atau salat di Masjidil Haram.
1: Saya jemaah haji dari Kota Gunung Sari, namanya Ratu Sari. Ini sekarang posisinya berada di Mekah dan mereka melaksanakan tawaf dan terlepas dari pelaksanaan keselari yang seperti kita berusaha melaksanakan di kata sholat di Mekah. Yang sekarang posisi cuaca di sana katanya panas.
2: Ya, tidak kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa dibantu untuk melanjutkan laporan Anda? Halo, Ida.
0: Sementara itu, jemaah haji lainnya asal Kota Gunung Sitoli, Bastari Marikan juga turut membenarkan bahwa suhu udara di Kota Mekah saat ini memang sangat panas, sehingga mencapai 42 hingga 45 derajat Celcius. Bahkan hujannya jemaah sebagian ada yang terkena batuk dan pilek, namun meskipun demikian masih dapat menjalankan ibadah seperti yang harusnya. Ia juga bersyukur dan tetap bertekad untuk dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji ini karena jiwanya sudah ikhlas terpanggil dan bahagia melaksanakannya.
3: Untuk meniatkan melaksanakan. Kalau ada niat pasti ada saja. Jangan dibukanya Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikutinya itu dengan hati dan bisa melaksanakan.
0: Ya, sementara itu pada Senin 27 Mei 2026 mendatang, ujar Bastari, jemaah haji dari seluruh belahan dunia akan menuju Padang Arafah untuk berkumpul di sana dan melontar jumrah. Dan setelah seluruh rangkaian ibadah haji selesai nantinya, jemaah haji asal Kota Gunung Sitoli akan kembali dan dijadwalkan tiba di Medan pada tanggal 5 Juni 2026. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Salambano melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: PPIH Embarkasi Makassar mengingatkan jemaah haji tidak mencampur adukan ibadah haji dengan tamattu dan ibadah umroh ifrad. Saripudin dari RRI Makassar melaporkan. Saripudin.
4: Ya, baik. Saudara pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Makassar berada di penghujung pemberangkatan ibadah haji ke Tanah Suci musim haji 1447 Hijriah. Kloter 43 atau kloter terakhir yang tergabung dalam 12 daerah kabupaten kota di Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Tenggara, juga dari asal Maluku Utara. Dan jemaah haji kloter Nusantara disebut ini hanya berjumlah 256 orang jemaah yang rencananya akan diberangkatkan pukul 5.45 esok pagi hari. Dan PPIH Embarkasi Makassar mengingatkan bagi jemaah yang melaksanakan ibadah haji tamattu, tawaf dan sa'i kemudian tahallul. Namun jemaah haji yang tawaf ifrad bisa melanjutkan sa'i tetapi belum boleh mencukur. Disampaikan Kepala Bidang PPIH Embarkasi Makassar Layanan Lansia dan Disabilitas Abdul Ghaffar kepada jemaah.
5: Ibadah apakah itu haji atau umrah, bagi yang mengambil haji yang haji yang ifrad
4: Kegiatan embarkasi Makassar hari ini melakukan rapat evaluasi setelah berakhirnya masuk kloter terakhir pagi tadi dan kloter 43 dan diberangkatkan juga esok hari. Dan saat ini masih ada dua kloter yang berada di Asrama Haji Sudiang untuk diberangkatkan malam nanti pukul 21.15 dan pukul 5.45 esok pagi. Dari Embarkasi Makassar, Sarbudi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hingga menjelang akhir proses pemberangkatan calon jemaah haji melalui Embarkasi Bekasi Jakarta berjalan lancar sesuai jadwal. Dani Sumpena dari RRI Bandung melaporkan selengkapnya.

0: Dani.
1: Ya, saudara, beberapa saat lalu PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kloter 27 yang berjumlah 445 orang calon jemaah haji tersebut dijadwalkan terbang pukul 17.55 sore nanti. Dengan telah berangkatnya kloter 27 ini, PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi tinggal menyisakan satu kloter lagi yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci besok pagi. Kloter terakhir yaitu kloter 28 asal calon jemaah haji dari kota Bekasi dengan jumlah jemaah 143 orang ini dijadwalkan masuk asrama pukul 21 malam nanti dan akan diberangkatkan ke bandara besok pagi pukul 6.45 pagi. Kasubagumas PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Sri Siagawati kepada RRI mengatakan.
0: Halo Dani. Halo. Ya, pendengar, kami mohon maaf terputus sambungan telepon kami dengan reporter kami Dani Sumpena dari RRI Bandung yang tadi sempat menyampaikan informasi terkait dengan menjelang akhir proses pemberangkatan jamaah calon haji melalui embarkasi Bekasi Jakarta berjalan lancar sesuai jadwal. Dan kami masih berupaya untuk dapat tersambung kembali untuk bisa mengikuti selengkapnya informasi yang disampaikan. Ya, Dani Sumpena, silakan untuk melanjutkan laporan Anda.
1: Ya, saudara pendengar, Kasubagumas PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi Sri Sigawati kepada RRI mengatakan menjelang akhir pemberangkatan calon jemaah haji melalui embarkasi Jakarta Bekasi hingga hari ini sudah berjalan lancar sesuai jadwal. Pihak PPIH telah berupaya memberikan layanan yang maksimal demi kenyamanan dan keselamatan jemaah selama beribadah.
2: Semua dari kloter 1 sampai kloter akhir dapat berjalan dengan lancar dan kami sebagai panitia yang ada di embarkasi memaksimalkan diri bisa melayani jemaah haji.
3: Kondisi jemaah semua?
2: Alhamdulillah sampai dengan saat ini kondisi jemaah yang sudah diberangkatkan dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan sampai dengan puncaknya haji mereka pun dalam keadaan sehat walafiat.
1: Sementara itu pendengar, hingga kloter 26 calon jemaah haji yang telah diterbangkan ke Tanah Suci berjumlah 11.412 jemaah dan 104 petugas. Sehingga masih menyisakan dua kloter lagi yang hari ini dan besok akan diterbangkan ke Tanah Suci dengan jumlah jemaah 771 orang ditambah 8 orang petugas. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke Tanah Suci. Jamaah haji dapat langsung menyantap konsumsi yang tersedia pada saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji, Kemenhaj Zainal Effendi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar dapat kami informasikan, Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Zainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Konsumsi yang tersedia merupakan makanan siap santap atau ready to eat. Zainal menyebut bahwa makanan-makanan ini bisa langsung dimakan tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu, sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan ini juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan. Berikut keterangan dari Zainal.
5: Apa-apa lagi, jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan, ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
6: Kenapa tuh Pak? Daya paham yang cukup lama?
5: Dan tahannya ini yang 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan. Sehingga ini cukup.
4: Pendengar, Jenderal juga memastikan bahwa makanan-makanan tersebut memiliki cita rasa Nusantara. Menu-menunya beragam mulai dari nasi uduk dan daging, kari ayam, dan rendang. Meskipun berada di Tanah Suci, makanan-makanan siap saji itu pun tetap memenuhi tingkat komponen dalam negeri. Artinya minimal 50% dalam paket makanan ini merupakan barang dari Indonesia. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi mancanegara, pemerintah Indonesia menyatakan 9 warga negara Indonesia anggota Global Peace Convoy Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan GSF 2.0 telah ditangkap oleh otoritas Israel. Informasi terkini diterima hingga Rabu 20 Mei 2026 pukul 7.13 waktu Indonesia Barat menyebutkan seluruh warga negara Indonesia tersebut berada dalam penanganan pihak berwenang setempat. Dan menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, dalam pesan tertulis kepada RRI menegaskan, pemerintah memantau situasi tersebut secara serius. Kementerian Luar Negeri bersama dengan perwakilan RI terus melakukan pendekatan intensif dengan otoritas setempat dan seluruh pihak terkait dengan memastikan pelindungan terhadap 9 warga negara Indonesia tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Piala Dunia dinilai sebagai titik awal kebangkitan sepak bola Indonesia yang mendorong pemenahan sistem pembinaan, peningkatan kualitas liga, serta menguatkan semangat dan dukungan masyarakat terhadap tim nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Agus Herianto dari RRI Semarang.
8: Nah, itu harus promosi yang gencar supaya demam Piala Dunia ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
9: Pendengar, penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam Piala Dunia memiliki peran sangat besar sebagai pendorong utama kebangkitan sepak bola di Indonesia. Ajang ini bukan sekedar pertandingan, melainkan tonggak yang mampu menggerakkan perubahan menyeluruh. Hal itu dikatakan pengamat sepak bola Hamdani. Lebih lanjut, dampak positif bagi kebangkitan nasional yakni meningkatkan kualitas kompetisi dan pembinaan, yakni adanya target menghadapi ajang tertinggi dunia memaksa perbaikan sistem pembinaan usia dini, peningkatan kualitas liga, serta penyempurnaan metode pelatihan yang lebih modern dan standar internasional.
10: Dengan konsep baru yang 48 tim, ini semakin menarik. Karena apa? Piala Dunia itu tidak lepas dari drama-drama. Tentu tim yang besar akan gampang mengalahkan tim kecil. Contohnya, juara bertahan kemarin Argentina kalah sama Saudi Arabia. Siapa yang menyangka? Ya. Dengan banyaknya tim ini, semakin banyak drama, semakin banyak pertandingan, semakin menarik. Tetapi ada catatannya, pemain juga harus menjaga kondisi.
11: Lebih motivasi untuk latihan, untuk lebih semangat berlatih, dan untuk mencapai cita-cita mereka menjadi pemain profesional itu lebih tinggi.
9: Sedangkan Direktur SDM dan Umum LPP RRI, Dedi Suparman, mengatakan Piala Dunia merupakan perhelatan sepak bola di dunia. Dengan Presiden menunjuk TVRI sebagai media official, diharapkan RRI sinergitas dan mendukung siaran Piala Dunia di TVRI. Selain itu, RRI dan TVRI harus gencar promosi adanya pesta sepak bola di tahun ini.
12: Ini kan perhelatan besar ya, dalam rangka tentu saja menunjang program-program negara. Pak Presiden telah memberikan amanah yang luar biasa kepada TVRI sehingga mendapat license soal Piala Dunia. Nah, RRI juga harus membuka ruang yang seluas-luasnya bersinergi dengan TVRI bagaimana perhelatan akbar Piala Dunia ini itu benar-benar punya aspek kebermanfaatan yang besar bagi masyarakat dan bangsa kita.
9: Menurutnya, Piala Dunia membangkitkan kembali antusiasme masyarakat secara luas, meningkatkan dukungan terhadap tim nasional, serta menumbuhkan rasa bangga dan persatuan bangsa yang turut mendorong kemajuan olahraga. Sementara meskipun gagalnya Indonesia di kancah Piala Dunia bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal kebangkitan yang berkelanjutan. Keberhasilan di ajang ini akan menjadi landasan kuat agar sepak bola nasional dapat terus bersaing di tingkat Asia maupun dunia di masa mendatang. Agus Heranto melaporkan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Selamat siang Peter Buana, salam jumpa di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Astra FM di siang hari ini. Bersama saya Dwi yang hadir, yang pasti sajikan tembang-tembang kenangan nostalgia untuk Anda hingga nanti kelar pukul 15. Nah, tadi telah kita nikmati ya Nur Afni dengan satu tembang yang berjudul Surat Cinta yang membuka jumpa kita di siang hari ini. Kita langsung buka untuk yang udah gabung di sini. The Land of Java Man, selamat siang Mas Dwi. Ini dari Mas Diat, request lagunya Gadisku dari Trio Libel. Terkirim salam buat Yang Pono, Bapak Yon, Bapak RT, Ayah Topan, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Mbak Bibi, Mbak Rus Anjarini. Makasih Mas Dwi, matukas yuk kering ya. Makasih buat Mas Diat ya. Dari Bapak Emita yang ada di Masaran, minta lagunya Bukalah Kacamatamu dari Rano Karno. Terkirim salam buat semua pecinta Simfoni Kenangan tanpa terkecuali. Makasih Mas Dwi dan yuk kereng ya. Makasih juga buat Bapak Emita. Dari Bapak Emita untuk lagunya Bukalah Kacamatamu ya, dari Rano Karno. Oke, ditunggu untuk lagunya juga ya. Nah, baik Putra Buana, kita udah siapin untuk lagu yang nanti saya tunjukkan ini buat Mas Diat ya, untuk lagunya book yang di request tadi dari Trio Libel Gadisku. Buat Bapak Imita untuk lagunya nanti Bukalah Kacamatamu yang juga kita udah siapin ya untuk lagunya. Dan untuk yang lain yang mau bergabung jangan lupa ya, bisa langsung SMS atau WA 082133950947 ataupun juga lain telepon 0218907999 ya. Sekali lagi di gelaran Simfoni Kenangan yang kita hadirkan, yang kita sajikan di kesempatan siang hari ini. Oke deh ya, ini udah siap untuk lagunya. Kita langsung hadirkan dan langsung bisa dinikmati. Yang pasti untuk semuanya terus bersama di 94,7 Buana Astra FM tentunya di gelaran Simfoni Kenangan.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bogak.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Terbukti betul pesan Mbah Kakung, Mbah Putri, jika beli perhiasan emas, apapun alasannya, tetap belinya di toko Mas Gareng, Lor Pasar Sragen. Satu-satunya toko emas yang terkomplit modelnya dan terpercaya sejak tahun 70-an. Ada naiknya harga, ikut merasakan untung. Ada turunnya harga, tidak ditekan turun. Alias, betul kata Mbah, nyelengi, nyeras pantes. Pokoknya enak dan enak deh. Di bulan Februari dan Maret 2025 lalu, telah ada kebiar syukuran, yaitu pembelian di bulan Februari dan Maret 2025, jika dijual kembali, malah tidak dirugikan, tidak dipotong. Berhubung banyak pelanggan setia toko Mas Gareng yang belum merasakan gebiar tidak rugi tersebut, maka programnya diperpanjang sampai dengan bulan Mei 2025. Monggo, bergegaslah ikuti promo gebiar tidak rugi di toko Mas Gareng, Lor Pasar Sragen.
5: Simfoni Kenangan 94.7
6: Buana Asri FM.

Mitra Buana, kita telah nikmati ya, Gadisku dari Trio Libel, Bukalah Kacamatamu dari Rano Karno ya, untuk lagunya yang tersaji. Dan berikutnya kembali kita buka The Land of Java Man. Selamat siang Mas Dwi, kalau masih ada waktu minta diputarkan lagunya Sebuah Nama dari Ebit GAD. Salamnya semoga Mas Dwi sekeluarga sehat selalu ya, juga pendengar semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih Mas Dwi ya. Terima kasih juga ya buat Pak Joko yang ada di Ampel Belari, buat Pak Joko ya, makasih udah bergabung juga di sini. Yang berikutnya lagi, RBS Regen, saluran informasi terkini The Land of Java Man. Request lagunya Don't Sleep Away the Night dari Daniel Sahuleka. Teruntuk Mas Dwi, selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas, salam bahagia. Juga lagu tadi buat monitor RBA di mana saja berada. Selamat bergabung di Simfoni Kenangan bersama Mas Dwi, sukses selalu ya. Makasih ya buat Pak Mul yang ada di Mojosongo juga. Ada berikutnya, selamat siang Mas Dwi, bertugas nih dari Mama Fajar, request lagunya nanti Ratih Purwasih yang berjudul Hati dan Cintamu. Salam buat semua pecinta lagu-lagu kenangan. Buat Mas Dwi, makasih dan bertugas, yuk greng ya. Makasih juga ya dari Mama Fajar yang udah bergabung juga di sini. Lagunya dari Ratih Purwasih. Nah. Dan oke, kita kembali siapkan untuk lagu. Dan yang mana di antaranya nanti ada lagu untuk Sebuah Nama yang kita bakal hadirkan dari Ebit GAD nanti satu nekan. Ini buat yang tadi request untuk lagunya buat Pak Joko yang ada di Amel Boyolali. Kemudian juga dari Daniel Sahulika satu nekan nanti buat Pak Mul yang ada di Mojosongo. Kita hadirkan dan kita nikmati untuk tembangnya.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu karo adik tak tumbas nih kacamata ning toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yen tumbas kacamata ampun lali wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Tindak pundi, Kong?
3: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antrene suwe. Gane adoh sisan.
0: Walah, Kong. Sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
3: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndok.
4: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat.
5: PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
6: Simfoni Kenangan 94.7
7: Buana Asri FM.

Mitra Buana, kita telah nikmati ya lagu Untuk Sebuah Nama, kemudian juga Don't Sleep Away the Night dari Daniel Sahulika, dua teman yang telah kita hadirkan tadi untuk yang request lagunya nih, buat Pak Joko di Ampel Boyolali, kemudian juga buat Mbak Mul ya yang ada di Mojosongo. Baik, kita lanjut lagi Mitra Buana, sembari kita siapkan untuk lagu berikutnya nanti ya. Dan kali ini untuk tembang yang bakal tersaji, yang tadi di request dari Mama Fajar, untuk lagunya yang berjudul Hati dan Cintamu dari Ratih Purwasih ya. Dan sekaligus setelah ini kita nantikan nanti untuk kita bergabung mengikuti Berita Indonesia Live, dan selepas Berita Indonesia Live kembali nanti kita lanjut Simpul Kenangan hingga pukul 15.00.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men
2: Simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat jam 10 pagi dan

0: Salam jumpa pendengar APPL Indonesia. Kembali berjumpa dalam program Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi Rabu 20 Mei 2026 kali ini bersama radio host LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir di tengah ruang Anda bersama saya, Dian. Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama kita awali informasi pertama dari LPPL Sasaraina FM, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Ada reporter Martina Daudau akan mengabarkan melalui kontes surfing, Mentawai bersiap dalam event internasional. Martina Daudau, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Wakil Bupati Kepulauan Mentawai secara resmi membuka event kontes surfing Bupati Cup Road to KS 6000 Mentawai Pro 2026 yang digelar di kawasan Mapadegat kemarin. Kegiatan ini menjadi ajang seleksi bagi peselancar lokal Mentawai untuk tampil pada kompetisi surfing internasional KS 6000 Mentawai Pro 2026 yang akan digelar di Katiet pada Agustus mendatang. Event ini diikuti sekitar 40 peserta yang terdiri dari peselancar laki-laki dan perempuan asal Mentawai. Dari ajang tersebut, nantinya akan dipilih 4 peselancar pria dan 4 peselancar wanita untuk mendapatkan kesempatan tampil di ajang internasional KS 6000 Mentawai Pro 2026. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mentawai Jacob Saguru menyatakan mendorong agar kegiatan ini dapat diikuti peselancar lokal, sehingga mereka bisa juga ikut bertanding di kompetisi internasional melalui wildcard atau tiket khusus. Ia menegaskan Mentawai menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang akan menggelar kompetisi surfing internasional kategori Qualification Series KS 6000 pada tahun 2026. Melalui kontes surfing ini, Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan kesiapan dalam ajang surfing internasional dan juga semakin mengejawantakan kemapanan sebagai daerah pariwisata kelas dunia. Demikian yang dapat kami laporkan. Martina Daudau, LPPL Radio Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Martina Daudau, selamat bertugas kembali.

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif.

0: pukul 10 waktu Indonesia Tengah dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua berita Indonesia Live hari ini. Sesi kedua akan diawali dengan Persada ID Talk dengan informasi wacana Praja, pengelolaan sampah bersama reporter Pratnya. Silakan Pratnya.

0: Selamat siang pendengar seluruh Indonesia. Saya Pradnya akan berbincang-bincang dengan dua narasumber yang sudah hadir di siang hari ini. Kita akan berbincang terkait pengelolaan sampah berbasis sumber. Yang pertama ada Bapak Victor Andika Putra. Beliau selaku Kepala UPTD Pengelolaan Sampah DLHK Kota Denpasar. Selamat siang Bapak Victor.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar Bapak siang hari ini?
1: Lumayan baik.
0: Oh, lumayan baik. Baik dong ya. Jangan pusing. Bilang lumayan. Oh, pusing. Jangan pusing dulu ya. Kita belum masuk ini ya. Nah, yang kedua ada Bapak An Agung Ngurah Srijaya Widiade. Beliau selaku Ketua Umum Temanmu dari Komunitas Eling Ring Pertiwi juga. Selamat siang, Pak Agung.
2: Siang, Bapaknya.
0: Apa kabar siang hari ini?
2: Luar biasa.
0: Luar biasa. Tidak pusing ya?
2: Tidak pusing dua-duanya.
0: Oke. Kita siang hari ini akan berbincang terkait yang akhir-akhir ini lagi disoroti ya, terkait dengan sampah warga kota, terutama untuk di Kota Denpasar. Jadi persoalan sampah ini masih menjadi tantangan di berbagai kota, termasuk salah satunya Kota Denpasar. Nah, langsung saja kita akan ke topiknya langsung. Nah, untuk kondisi pengelolaan sampah di Kota Denpasar sendiri saat ini bagaimana Bapak Victor?
1: Oke, jadi terkait kondisi saat ini pasca penutupan TPA Sumung untuk sampah organik ya per 1 April. Jadi memang dengan adanya pola baru pasti harus ada skema-skema baru. Dan kita saat ini sedang penyesuaian-penyesuaian di lapangan. Jadi memang ada di beberapa sudut pasti permasalahan sampah itu memang tapi ditangani oleh tim-tim penyisiran kami, dan kami juga di sisi hulu kita sosialisasi terkait pemilahan sampah, kemudian pola sampah di sumber dengan pembagian komposter bag dan lain-lain, juga tebu modern. Selanjutnya di tengah juga optimalisasi TPS 3R, dan di hilir kita juga optimalkan TPST kami. Jadi kita saat ini sedang berproses ya, semoga apa yang memang kita rencanakan lancar sesuai dengan harapan dan sesuai target-target yang memang sudah direncanakan, kan seperti itu.
0: Iya, dan perlahan ini bisa tuntas ya Pak Victor ya, perlahan ya untuk sampah ini ya.
1: Perlahan kita mulai mengurai bagaimana agar sampah-sampah ini bisa terkondisikan, bisa terolah dan tidak ada permasalahan lagi ke depannya.
0: Oke. Jadi memang butuh waktu ya. Ini namanya juga penyesuaian ya Pak Victor ya.
1: Iya,
0: jadi masyarakat ini bertahap untuk pengelolaan dari rumah, dari sumber. Nah, untuk maksud dari pengelolaan sampah berbasis sumber, mungkin bisa Pak Victor jelaskan lebih detail lagi gimana sih pengelolaan sampah berbasis sumber ini.
1: Oke. Jadi kita bicara pengelolaan sampah berbasis sumber, pengelolaan itu dimulai dari pemilahan. Jadi start dari pemilahan dulu. Pilah dulu sampahmu. Kalau kebanyakan orang kan bilang, oh milah sampah itu ribet Bapak, ini kita udah bayar dan lain-lain. Kalau ribet itu pasti karena sampahnya sudah tercampur baru dipilah. Saat kita di rumah sudah menyediakan tempat sampah khusus organik di mana, anorganik di mana, itu gak ribet. Jadi sebenarnya kemauan dari kita seperti apa? Setelah kita pilah, kita olah. Mana yang bisa kita olah, silakan. Semuanya di rumah, Niki kan juga pembagian komposter bag, tabung komposter, terus penyiapan tebu modern juga berjalan secara masif, dan memang direncanakan semua kakak akan

0: mendapatkan kompos terbaik. Ya, tapi ini kan namanya pengadaan barang Badung juga seperti itu. Jadi pabriknya yang kewalahan jadi kondisinya. Jadi tapi secara bertahap begitu barang datang pasti akan disebarkan. Dari setelah pilah diolah. Nah, di saat rumah kita dekat dengan bank sampah atau di kantor atau di mana, ikutlah kita bank sampah, anorganiknya larikan ke sana. Nah, terakhir residu, residu kan masih boleh ke TPA Niki. Jadi sebenarnya pola-pola Niki yang diharapkan kita sampaikan berulang-ulang bahwa kita bisa kok menyelesaikan sampah kita. Karena tanpa peran serta masyarakat, ini akan cukup berat.
1: Oke, terima kasih Pak Victor untuk informasinya. Sekarang saya ke Pak Agung, akan bertanya kembali terkait dengan peran komunitas. Ini Pak Agung kan dari temanmu dan juga Erling Ring Pertiwi, dan Kota Denpasar sudah menggandeng dari kita Denpasar Festival ya Pak Agung ya.
2: Betul.
1: Sudah ikut bersama untuk memilah sampah, membantu mengedukasi masyarakat ya juga. Nah, untuk perannya seperti apa sampai saat ini Bapak untuk edukasi masyarakat terkait pemilihan sampah?
2: Baik, jadi sebenarnya Eleng Pertiwi ini ada sebuah kelompok tidak terorganisir sebenarnya. Terdiri dari 18 komunitas pecinta lingkungan waktu itu. Lalu kami membantu pemerintah kota menangani sampah di Denpasar Festival gitu kan ya. Nah, cuma memang kami bersepakat bahwa yang menjadi goals kami atau tujuan kami itu bukan tatanan sampahnya gitu. Jadi sampah ini adalah objek kami malah. Nah, yang menjadi tujuan besarnya Elektrik Pertiwi ini adalah bagaimana membuat kesadaran secara kolektif. Nah, sehingga kita membuat modeling menimbulkan kesadaran itu dengan memberikan pengalaman atau apa namanya experience kepada masyarakat bagaimana mereka harus mengelola sampahnya. Nah, kalau bahasa kami bahkan bukan mengelola tapi memuliakan sampah itu sendiri gitu.
1: Demikian pendengar, saya Pradnya melaporkan untuk Persada ID Talk kembali ke studio.
3: Demikian pendengar Indonesia Live, itu dia tadi dari Pradnya. Dan warga di mana pendengar Berita Indonesia Live, berita selanjutnya di sesi kedua hari ini diawali dari Jawa Tengah. Ada LPPL Buana Asri Sragen Jawa Tengah yang menggambarkan Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman meresmikan program Kurda Bunga 0% di Kabupaten Sragen yang akan disampaikan reporter Dewi Ratih.
4: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia.
5: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, meresmikan program kredit usaha rakyat daerah atau KURDA bunga 0% di Gedung Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK Kabupaten Sragen, Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen. Kehadiran Menteri UMKM disambut Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Haji Suroto, Forkopimda, Ketua Dekranasda Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas, beserta jajaran pemerintah Kabupaten Sragen. Dalam acara tersebut, Menteri UMKM bersama Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD Sragen menyerahkan bantuan kurja secara simbolis kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam sambutannya, Bupati Sragen menyampaikan program Kurda Bunga 0% merupakan bentuk kepercayaan negara kepada masyarakat untuk bersama-sama membangun perekonomian daerah. Menurut Bupati, pemerintah memilih mengedepankan logika gotong royong di mana negara memberikan kepercayaan dan rakyat menjaga amanah demi memutus rantai kemiskinan secara bersama-sama. Untuk itu, masyarakat diminta memanfaatkan bantuan modal usaha tersebut dengan jujur, tekun, dan penuh tanggung jawab agar dapat memberikan manfaat nyata bagi perkembangan usaha maupun kesejahteraan keluarga. Bupati berharap program kredit usaha rakyat daerah atau KURDA bunga 0% dapat membantu pelaku UMKM mendapatkan akses permodalan yang lebih ringan sekaligus mendukung pengembangan usaha masyarakat di Kabupaten Sragen.
6: Kita percaya bahwa jika mereka diberi alat yang adil, mereka tidak hanya akan menghidupi keluarga, tetapi mereka juga akan menggerakkan ekonomi akar rumput.
7: kita menghapuskan bunga hingga 0% karena kita ingin menghidupkan kembali esensi keadilan. Pinjaman bunga 0% adalah pemulihan hak kemanusiaan. Kita sedang tidak membersedekah, kita sedang memberi modal kemandirian. Kita menaruh kepercayaan kepada etos kerja rakyat kecil. Kita memilih logika gotong royong, negara memberi kepercayaan, rakyat menjaga amanah, bersama-sama kita memutus rantai kemiskinan. Dengan pinjaman bunga 0%, kita sedang menanam nilai-nilai luhur Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Sementara, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman menyampaikan, kebijakan pembiayaan yang diluncurkan pemerintah Kabupaten Sragen menunjukkan keseriusan dan komitmen yang luar biasa dalam membantu masyarakat. Menurut Menteri UMKM, program tersebut dihadirkan untuk meringankan beban masyarakat Kabupaten Sragen, khususnya para pelaku usaha kecil dan masyarakat yang membutuhkan akses permodalan. Menteri UMKM berharap program pembiayaan tersebut dapat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat serta membantu menyelesaikan sejumlah persoalan sosial dan ekonomi, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan.
7: Keseriusan atas komitmen kebijakan yang sangat luar biasa ini untuk meringankan beban-beban Bapak dan Ibu-ibu masyarakat Kabupaten Sragen terhadap program ini, semoga program ini bisa betul-betul memberikan, menyentuh, serta menyelesaikan beberapa problematika masyarakat kita dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan. Dan kita sadar sekali bahwa ini tidak bisa menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kemiskinan di tanah air kita. Tapi sekali lagi, ini adalah salah satu bagian dari ijtihad yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan kami dari pemerintah pusat.
5: Peresmian program kredit usaha rakyat daerah atau KURDA bunga 0% dilakukan secara simbolis dengan pemukulan gong sebanyak 2 kali oleh Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, didampingi pejabat pemerintah Kabupaten Sragen dan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Setelah peresmian, Menteri UMKM meninjau display produk UMKM di SIKK dan Pusat Batik Sukowati yang berada di kawasan Langon, Kecamatan Sragen.
4: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Dewi Ratih, terima kasih informasinya. Selanjutnya berita dari LPPL Langkiso FM. Bupati Hendra Joni serahkan 17 unit Al-Sintan untuk perkuat swasembada pangan pesisir selatan yang disampaikan oleh reporter Adel Febri.
8: Baik, pendengar radio lokal seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni menyerahkan 17 unit alat dan mesin pertanian atau Al-Sintan kepada 17 kelompok tani di Kabupaten Pesisir Selatan pada Selasa 19 Mei 2026. Penyerahan bantuan tersebut dilaksanakan di halaman kantor Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyatakan bahwa bantuan Al-Sintan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendorong mekanisasi pertanian guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani masyarakat. Menurutnya, pendengar, sektor pertanian menjadi salah satu fokus utama pembangunan daerah melalui program unggulan Negari Kanyang yang menitik beratkan pada penguatan swasembada pangan di Kabupaten Pesisir Selatan. Dijelaskan pendengar, penggunaan Al-Sintan diharapkan dapat membantu petani mempercepat proses pengolahan lahan, penanaman, hingga kegiatan pasca panen sehingga hasil produksi pertanian dapat meningkat secara signifikan. Selain meningkatkan produktivitas, mekanisasi pertanian juga dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja serta menekan biaya produksi yang selama ini menjadi salah satu tantangan petani. Pada kegiatan tersebut, Bupati didampingi pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Hamdi. Keduanya secara simbolis menyerahkan bantuan kepada perwakilan kelompok tani penerima. Bupati berpesan agar seluruh kelompok tani penerima bantuan dapat menjaga dan merawat Al-Sintan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap bantuan Al-Sintan tersebut dapat mempercepat modernisasi sektor pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendukung terwujudnya ketahanan dan swasembada pangan yang berkelanjutan di daerah pesisir selatan. Baik pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Fabri dari LPPL Kisah FM, Pesisir Selatan Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Terima kasih Adel Febri informasinya. Berita selanjutnya, kesenian emprak diharapkan semakin dikenal sekaligus sebagai sarana promosi budaya. Dari LPPL Radio Citra Bahari Rembang akan disampaikan reporter Aryo CB. Silakan informasinya.
9: Ya, pendengar LPPL di seluruh Indonesia, berikut laporan dari Rembang, Jawa Tengah. Kesenian tradisional emprak asal desa Kuangsan, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, tampil memukau dalam pagelaran budaya tahunan di Taman Mini Indonesia Indah TMII Jakarta. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinbudpar Kabupaten Rembang, Isti Komawati, menjelaskan bahwa keikutsertaan Rembang dalam agenda tersebut merupakan bagian dari program rutin tahunan yang melibatkan seluruh daerah di Indonesia untuk menampilkan potensi terbaiknya. Isti menjelaskan rombongan kesenian berangkat dari Rembang pada Jumat malam membawa perlengkapan gamelan dan sarana pertunjukan. Sementara rombongan kedua yang terdiri dari OPD, tim konsumsi dan sebagian pemain menyusul pada Sabtu pagi. Setibanya di Jakarta, seluruh tim langsung melakukan persiapan dan geladi bersih sebelum tampil pada hari Minggu siang. Untuk menambah suasana, penampilan diawali dengan atraksi tong-tongklek dari Kuangsan di area pintu masuk TMII. Pertunjukan emprak berlangsung sekitar 70 menit dengan menampilkan perpaduan seni musik, tari dan teater tradisional khas Rembang. Pementasan dibuka dengan tarian gambyong oleh dua penari perempuan, kemudian dilanjutkan cerita utama yang didominasi pemain laki-laki. Tema yang diangkat menggambarkan perjuangan sebuah keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi hingga kepala keluarga harus merantau demi perbaikan kehidupan. Penampilan tersebut mendapat apresiasi dari dewan juri. Isti menyebutkan terdapat kekhasan gerakan dalam emprak Rembang yang tidak ditemukan pada kesenian serupa di daerah lain. Kepala Desa Kuangsan Tarmuji mengatakan emprak merupakan kesenian tradisional yang syarat nilai sejarah dan budaya masyarakat setempat. Kesenian ini dibawakan oleh kelompok seni Wahyu Sukobudoyo yang ditunjuk Dinas Pariwisata Kabupaten Rembang. Menurutnya, cerita emprak berangkat dari kisah seorang perantau yang membuka lahan di Desa Kuangsan, disertai unsur ritual bernuansa Islami yang dipadukan dengan budaya Jawa melalui solawat dan tembang kinanti. Melalui penampilan di TMII, pemerintah Kabupaten Rembang berharap kesenian emprak semakin dikenal luas, sekaligus menjadi sarana promosi budaya dan ekonomi kreatif daerah, serta mendorong generasi muda untuk turut melestarikan warisan budaya lokal tersebut. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Terima kasih rekan Aryo CB untuk laporan Anda.
10: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
4: Pendengar Berita Indonesia Live, kita telah berada di sesi terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Kita awali terlebih dahulu dengan laporan khusus dari dapur redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktor Aan Kasianto. Silakan Aan Kasianto.
11: Pendengar RPP Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pengelolaan mineral di kawasan transmigrasi harus menjaga kelestarian lingkungan, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memastikan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Indonesia. Hal ini dikatakan Menko AHY di Jakarta pada minggu lalu pada sejumlah wartawan. Dia menekankan pada hal itu saat menghadiri kegiatan Patriot Move 2026 yang digelar oleh Kementerian Transmigrasi atau Kementrans dan dirangkaikan dengan lari bersama peserta ekspedisi Patriot pada momentum Car Free Day di Bundaran HI Jakarta baru-baru ini. Sebagai Menko yang membawai Kementerian Transmigrasi, AHY menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan lingkungan hidup karena keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam harus tetap dijaga secara berkelanjutan nasional. Menurutnya bahwa eksplorasi dan ekstraksi sumber daya mineral di Indonesia wajib mengikuti aturan hukum dan undang-undang yang berlaku sehingga tidak dilakukan secara semena-mena oleh pihak tertentu. Laporan khusus redaksi Ann Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
3: Terima kasih rekan Ann Kasyanto. Kita beralih ke LPPL Suara Kota Mataram FM, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, bersama reporter Furkon yang melaporkan. Mataram terima penghargaan Creative Finance Award dalam anugerah apresiasi pemerintah daerah 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku. Silakan Furkon laporannya.
12: Mataram terima penghargaan Creative Finance Award dalam anugerah apresiasi pemerintah daerah 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku. Senin malam 19 Mei 2026, Kota Mataram menerima penghargaan dalam ajang malam anugerah apresiasi pemerintah daerah 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku untuk kategori Creative Finance Award 2026 serta capaian penanganan tingkat pengangguran terbuka. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda kepada Wali Kota Mataram Mohan Roriskana, disaksikan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian. Selama 2 tahun terakhir, pemerintah Kota Mataram mendorong reformasi tata kelola anggaran melalui penerapan sistem e-budgeting berbasis teknologi informasi. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses perencanaan dan pengawasan anggaran, tetapi juga disebut mampu menekan potensi kebocoran anggaran hingga 12%. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutannya menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah daerah kini telah berubah. Menurutnya, kekuatan daerah tidak lagi semata-mata ditentukan oleh besar kecilnya anggaran, tetapi oleh kemampuan menghadirkan solusi yang relevan dan berdampak nyata. Bagi Wali Kota Mataram, Mohan Roriskana, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen kota. Ia menekankan bahwa creative financing bukan sekedar soal efisiensi anggaran, tetapi tentang bagaimana APBD mampu bekerja lebih produktif dan tepat sasaran. Furkon, LPPL Radio Suara Kota Mataram melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Terima kasih rekan Furkon, selamat bergabung kembali ya. Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Kalimantan Selatan. Dari LPPL Suara Banjar FM, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, ada reporter Raifa Normalina yang melaporkan, pemerintah Kabupaten Banjar lantik 102 kepala sekolah, perkuat tata kelola pendidikan. Silakan informasinya Raifa Normalina.
13: Baik pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Banjar kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas pendidikan melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 102 kepala sekolah di lingkup pemerintah Kabupaten Banjar di Aula BKPSDM Martapura Selasa kemarin. Pelantikan dilakukan oleh Sekda Banjar Haji Yudi Andrea sebagai bagian dari langkah strategis penyegaran organisasi sekaligus penguatan tata kelola pendidikan di daerah. Ditambahkannya penugasan kepala sekolah bukan sekedar rotasi jabatan, melainkan amanah besar untuk menghadirkan perubahan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Banjar. Ia juga menegaskan komitmen Pemkab dalam membangun birokrasi dan dunia pendidikan yang bersih, profesional, berwibawa, serta bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurutnya, seluruh penugasan yang diberikan kepada para kepala sekolah telah melalui pertimbangan kompetensi, dedikasi, dan kelayakan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Liana Penny menjelaskan bahwa dari total 102 kepala sekolah yang dilantik terdiri atas 74 promosi kepala sekolah, 28 mutasi atau perpindahan penugasan. Menurutnya, seluruh kepala sekolah yang dilantik merupakan individu terbaik yang telah melalui tahapan penilaian dan pembinaan. Demikian Reva Normalina, Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, untuk Berita Indonesia Live.
3: Terima kasih Reva Normalina, selamat bertugas kembali. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan dari LPPL Suara Banjar FM, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Saya Dian, beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar, Bali sebagai radio host mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.

Bisa Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Manor.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asus Ragen.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

yang mau gabung silahkan ya. Selamat sore Kak, mau request lagunya yang judulnya Crystal Now, spesial buat pendengar setia Buana Asri di sore hari ini. Terima kasih buat kakak siarnya, semangat, selamat sore. Ya, oke, terima kasih ya untuk lagunya, juga ditunggu nanti. Dan jangan lupa sekali lagi bisa bergabung di Buana Barindo yang kita hadirkan di sore hari ini ya.

0: Pak, penebas kae lho. Delengen kok gawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
1: Pak? Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa, obral frame diskon 25% sampai 50%, dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar, beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Ya, Metro Buana, kita lanjut. Tadi untuk lagu dari Ari Lasso, Dunia Maya, Baru Saja Berlalu, dan kita nikmati. Nah, silakan. Untuk yang kali ini mau bergabung, jangan lupa bisa SMS atau WA 082-1339-50947. Juga yang telepon 0271-8907-99 ya, di gelaran Buana Barindo.

Metro Buana, di zaman sekarang tren di media sosial memang cepat sekali berubah ya. Mulai dari gaya berpakaian, cara berbicara, sampai kebiasaan sehari-hari. Tapi ingat ya, tidak semua tren harus diikuti. Menjadi diri sendiri justru jauh lebih keren daripada memaksakan diri ikut-ikutan hal yang tidak positif. Karena setiap orang punya keunikan, bakat, dan juga ciri khas masing-masing. Jangan sampai demi ingin dianggap gaul, kita malah melakukan hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Remaja yang percaya diri adalah mereka yang berani tampil apa adanya dan tetap punya prinsip yang baik. Isi waktu dengan kegiatan bermanfaat, kembangkan kemampuan diri, dan berteman dengan lingkungan yang positif. Karena keren itu bukan soal mengikuti semua tren, tapi tentang bagaimana kita menjadi versi terbaik dari diri sendiri, tetap semangat, dan tetap percaya diri, dan yang pasti, jadilah pribadi yang positif.

terbukti betul pesan Mbah Kakung, Mbah Putri, jika beli perhiasan emas, apapun alasannya, tetap belinya di toko Mas Gareng, Lor Pasar Sragen. Satu-satunya toko emas yang terkomplit modelnya dan terpercaya sejak tahun 70-an. Ada naiknya harga, ikut merasakan untung. Ada turunnya harga, tidak ditekan turun. Alias, betul kata Mbah, nyelengi, nyeras pantes. Pokoknya enak dan enak deh. Di bulan Februari dan Maret 2025 lalu, telah ada kebiar syukuran, yaitu pembelian di bulan Februari dan Maret 2025, jika dijual kembali, malah tidak dirugikan, tidak dipotong. Berhubung banyak pelanggan setia toko Mas Gareng yang belum merasakan gebiar tidak rugi tersebut, maka programnya diperpanjang sampai dengan bulan Mei 2025. Monggo, bergegaslah ikuti promo gebiar tidak rugi di toko Mas Gareng, Lor Pasar Sragen.

0: Baiklah Mitra Buana, kita lanjut lagi di kesempatan kali ini masih di Buana Barindo ya. Oke, saya terima dulu untuk kali ini yang udah gabung di sini. Selamat sore Buana Sri Sragen. Halo. Ya, selamat sore. Oh, kecil banget suaranya. Bunda Nat, Bunda Yasman, halo?
1: Iya, halo.
0: Ah, ini udah agak kedengaran habis. Agak kecil, ya?
1: Kedengaran enggak ini, Mas?
0: Nah, kedengaran mendingan ini ya.
1: Lagunya nanti dari Dewa 19.
0: Heeh, yang berjudul apa ini?
1: Pupus.
0: Pupus. Ya. Oke, siap.
1: Tak nyanyi sedikit. Tapi nanti lucu, jangan diguyu ya, Mas ya.
0: Gimana?
1: Tak nyanyi.
0: Oke, silakan.
1: Tapi jangan diketawain.
0: Ya enggak dong.
1: Baru. Cintaku bertepuk sebelah.
0: Oh gitu. Tepuk sebelah tangan apa bunyi? Kalau tepuknya kan harus dua tangan, plak plak plak gitu ya.
1: Makanya.
0: Nah, gitu.
1: Kalau tepuk.
0: Iya.
1: Berarti yang enggak sebelah tangan.
0: Iya.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Oke, monggo silakan.
1: Buat Bapak Pono. Mas Dia,
0: yeah.
1: Mas Yuli Anjasmara, Bapak RT, Bapak Yon, Bapak Rohman sekalian Ibu,
0: yeah.
1: Terus Mas Is, Mbak Yuninya,
0: yeah.
1: Untuk Bunda Ku, Bunda Nino,
0: Bunda
1: Surati, Bunda Kini, Bunda Kain Asri,
0: yeah.
1: Bunda Fatima,
0: Kok pakai batuk ya?
1: Iya itu.
0: Oh gitu.
1: Bunda Ros. Terus untuk Mama Aswa. Untuk Mbak Martini. Untuk Mbak Ani yang ada di Mageru. Mbak Suwarno yang ada di Kudaja.
0: Iya.
1: Untuk Bunda Natali.
0: Iya.
1: Yang tadi hampir keliru ya, Mas. Tadi kan mau nyebut Bunda
0: Natali. Tapi suaranya kecil sama, hampir sama suaranya enggak kedengaran tadi. Ya.
1: Terus untuk semuanya saja ya, Mas ya.
0: Oh iya, heeh.
1: Mbak kecuali Mbaknya yang sudah nimbali Bunda Yasmin. Mungkin Darus tadi sudah ya.
0: Oh iya.
1: Iya. Untuk semuanya saja pokoknya tanpa kecuali.
0: Iya,
1: Terima kasih yang sudah nimbali Bunda Yasmin. Untuk Mas Dwi.
0: Iya.
1: Selamat bertugas. Jangan ngantuk ya.
0: Oke, siap. Oh enggak, ini udah siap, langsung kita siapkan nih.
1: Itu yang apa Mas, yang cinta tanpa memiliki itu penyanyi siapa?
0: Oh yang nyanyi siapa itu ya? Nanti tak klik tak buka siapa yang nyanyi.
1: Kemarin aku minta keliru Mas.
0: Oh gitu.
1: Minta sama Mbak Atin keliru.
0: Gitu ya.
1: Ya jadi soalnya aku gak nyebut namanya.
0: Iya iya.
1: Terus untuk Mas ini terima kasih, selamat
0: sampai jam 5. Oh ya, greng, makasih ya buat Binda Yasman yang udah bergabung juga di sini ya. Untuk lagunya ditunggu nanti ya. Berikutnya ya. Habis suaranya kecil banget nih yang jadi buat Binda Yasman, tapi sekarang udah tadi udah kedengaran ya. Terus yang berikutnya lagi silakan yang mau bergabung. Yang mau gabung silakan nih. Selamat sore Buana Sri Sragen.
2: Selamat sore saluran informasi jalan.
0: Ya,
2: Alfa.
0: Aduh kecil banget juga ini, siapa ini ya?
2: Halo Mas Dwi.
0: Halo ya.
2: Dari Klego Mas.
0: Oh, ini sebentar. Oh, Bunda Ros. Ya, ini juga kecil banget ya. Sebentar ya, kok kecil ya ini ya, biasanya besar. Jadi bingung ini suaranya. Ya monggo, ini buat Bunda Ros ya. Silakan.
2: Mas Dwi gimana, punya kabar?
0: Oh baik.
2: Alhamdulillah sehat selalu ya Mas.
0: Iya.
2: Cuaca di sini redup-redup.
0: Oke okay, itu sama. Sini juga agak mendung.
2: Mendung. Lagunya dari Wali Band Mas.
0: Wali Band yang judulnya apa ini?
2: Yang Doaku Untukmu Sayang.
0: Doa? Doaku untukmu. Oh, doaku untukmu. Ya.
2: Doaku untukmu sayang.
0: Oke.
2: Bunda Yasman tadi ya.
0: Iya.
2: Kecil banget ya,
0: Mas. Ya makanya ini aku bingung kalau ini habis kalau kecil kan suaranya hampir sama semua, bingung ini. Ini tadi Bunda Ros pas masuk juga kecil banget deh. Tapi sekarang udah.
2: Biasanya kan anu keras ya, Mas ya.
0: Iya, enggak tahu ini kok kecil.
2: Terus ada lagi Mbak Nana di sana. Bunda Gun di Bonggo, yang Pono sambil rejo, Mas Mbak Yuni, Mojo Wetan, Mas Andri yang timbul di Mandingan Ngawi, Pak Yon Tasik di Cemolong, Pak Eko di Gundang, Bunda Natali di Tangkil, ada Mbak Ibar di Hongkong, Mbak Martini di Solo, Kak Roto di Mojosongo, ada lagi Pak Joko Supriyanto, Panon, ada Mbak Anik tiga-tiganya, Mbak Putri, Bunda Kini, Bunda Ninu, Bunda Nuni, Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda In, Bunda Lis, Bunda Fatimah, Bunda Nipo, Bunda Lasmiati, Pak Rohman, ada lagi Mas Drama Kumbara, Mas Lili Anjasmara, Bapak Emita, terus yang Cindaten gak lupa, biar selamat sore, dan Pak Jasmina juga digerobokan.
0: Iya. Yeah.
2: Terus ada Bunda Ngatmi, Mbak Lastri, dan semuanya tanpa kecuali.
0: Okay.
2: Ya.
0: Oke.
2: Selamat sore, selamat istirahat.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau Bunda mau sambil jahit ini, Mas.
0: Oke, okay. Mau aktivitas semangat juga ini ya.
2: Tugas, ya. Kalau pulang
0: hati-hati. Oh iya, ya, makasih.
2: Ditunggu.
0: Ditunggu nanti kita hadirkan.
2: Minta maaf ya.
0: Iya. Waalaikumsalam. Yuk greng. Makasih ya buat Bunda Ros ya, Bunda Kabung ya. Untuk lagunya nanti dari koleksi Wali ya. Doa aku untukmu sayang. Semoga untuk kali ini udah gabung juga ada siapa aja nih yang udah masuk nih. Halo Metsore Mas Dwi, kawasan stream hadir, cinta dalam doa ya. Salam buat semua aja Metsore. Buat Mas Dwi tugas tetap semangat, makasih yuk gereng ya. Makasih ya buat Mbak WR yang udah gabung juga ya. Selamat sore Mas Dwi, dari Bunda Gun request lagunya Pelita di Balai Klam. Salam buat Mbak Nana, Mbak Ros, Mbak WR, Bunda Yasman, Bunda Suradi, Bunda Lis, Bunda Gayatri, Bunda Gini. Makasih Mas Dwi tugas ya, makasih juga ya buat Bunda Gun. Dan kita langsung hadirkan untuk lagu yang segera tersaji. Ada dari teman koleksi Dewa Pupus. Kemudian juga ada aku untukmu sayang yang segera kita hadirkan lagunya.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Ya, Metro Buana, dua tembang yang baru saja berlalu, Pupus, kemudian juga Doaku Untukmu Sayang yang baru saja kita hadirkan ya. Masih di gelaran Buana Barido, masih bersama Sadi yang masih setia menemani di kesempatan kali ini. Mitra Buana, di era digital seperti sekarang, media sosial memang sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tidak ada salahnya bermain media sosial, asalkan tetap bijak dalam menggunakannya. Jangan sampai waktu muda kita habis hanya untuk scroll tanpa arah selama berjam-jam. Coba mulai isi waktu dengan hal-hal yang lebih bermanfaat dan bisa menambah kemampuan diri. Misalnya, belajar editing video, membuat konten kreatif, menulis, berolahraga, berjualan online, atau mengembangkan hobi yang positif. Dari hal kecil seperti ini bukan tidak mungkin bisa menjadi prestasi bahkan peluang masa depan. Masa muda adalah waktu terbaik untuk mencoba belajar dan berkarya, karena karya tidak selalu harus besar. Yang penting berani memulai dan terus berkembang. Jadi yuk gunakan media sosial sebagai sarana belajar dan inspirasi. Bukan hanya sekedar hiburan tanpa tujuan, tapi semangat berkarya dan jadilah generasi muda yang kreatif dan produktif. Oke, Mitra Buana, kita kembali lanjut. Mari kita siapkan untuk lagu yang nanti bakal tersaji ya, Cinta Dalam Doa. Saya tunjukkan nanti buat Mbak WR yang request lagu ini. Sebelumnya saya juga baca lagi yang udah masuk kali ini. Selamat sore Mas Dwi, The Land of Java Man dari Nona Adelia di Boyolali. Hadir request lagunya. Kita kesana dari Hindia. Tolong diputar Kak. Salam spesial untuk bundaku dan untuk semua Mitra Buana. Selamat rehat aja untuk Mas Dwi. Selamat bertugas. Salam sehat selalu. Terima kasih dan yuk gereng ya. Makasih untuk Nona Adelia. Kita hadirkan untuk lagu yang berikutnya, Cinta Dalam Doa.

0: Pengen banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
2: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Metro Buana, lanjut lagi ya, masih di Buana Parindo. Dan untuk yang tadi, Cinta Dalam Doa, kemudian juga dari tembang yang baru saja berlalu, Pelita Dalam Kelam, yang juga udah kita sajikan ya. Dan silakan nanti mau bergabung lagi.

Untuk yang berikutnya lagi kita siapkan ya, kita kesana nanti dari India, satu nikah buat Nona Adelia ya. Dan silakan untuk yang berikutnya langsung SMS 1 WA 082133950947 ya. Oke. Terus yang berikutnya lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mas Dwi, sore juga. Request lagunya dari Bunga Citra Lestari, Kuasamu. Salamnya buat semua pendengar Buana Asri. Selamat sore buat Mas Dwi. Makasih. Yuk gereng ya. Makasih ya buat yang kali ini udah gabung juga, buat Bumi Kau yang ada di Kadipiro Sambirejo ya. Dan oke. Dan kita langsung siapkan untuk lagu yang nanti bakal tersaji ya. Datunya buat, oh ya, sore Kak Dwi, dari Mbak Bidaningsih hadir. Request lagunya nanti, Jagalah Dia Yang Ku Sayang. Salam buat semuanya aja deh. Makasih Mas Dwi. Oke. Makasih juga buat Mbak Widaningsih ya. Untuk lagunya juga ditunggu, nanti kita bakal hadirkan dan kita sajikan.

0: 40 meter. Sakwetani pun pasar Gonggang Karanguti ngerampal Sragen.
1: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
0: Yo to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
1: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
0: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
1: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
0: Pak?
1: Yo
0: parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
4: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
4: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
4: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
4: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Mitra Buana, lanjut lagi masih di Buana Parindo, masih bersama saya di Emma Sistia menemani di suasana sore hari ini. Dan silakan untuk yang mau bergabung lagi ya, SMS ya ataupun juga telepon. Nah, untuk yang berikutnya kembali kita buka kali ini yang udah siap gabung. Berikutnya ada siapa ini ya? Oke. Selamat sore Buana Sri Sragen. Halo, selamat sore. Bunda Kendi, gimana kabar?
1: Kabarnya baik, Mas.
0: Iya,
1: Baru bermandi nih.
0: Oh, gitu. Langsung klik Buana Asri.
1: Ya, nanti terburu hujan. Baginya kok begitu berarti ya?
0: Oh iya,
1: Kok begitu berarti?
0: Ya? Yeah.
1: Itu kan lagu Nusasi ya. Ini lagu Barindo ya, Mas?
0: Iya, yeah, Barindo.
1: Dari pagi ya.
0: Apa?
1: Dari padi.
0: Padi.
1: Ya,
0: oh iya, yeah, siap.
1: Begitu indah, Mas Lin.
0: Iya.
1: Masih
0: siap.
1: Oh iya. Yeah. Situasi, Mas Lin.
0: Iya. Yeah,
1: Terima kasih
0: juga.
1: Nanti terburu hati.
0: Oke, siap.
1: Ya, Mas Lin.
0: Iya. Yo, keren.

Ya, untuk lagu yang tadi di request dari Bunda Kini tadi, yang berjudul apa tadi? Begitu Indah. Baik, ditunggu untuk lagunya, nanti kita hadirkan. Dan masih di gelaran

Bona Perindo ya. Dan sementara kita siapkan untuk lagu yang berikutnya, nanti diantaranya yang di request dari Mbak Widaningsih tadi untuk lagunya yang berjudul Jagalah Dia Yang Kusayang ya. Coba kita cariin dulu sebentar nih.

Untuk Mbak Widanise lagunya sudah siap nih, Jagalah Dia Yang Ku Sayang. Kemudian juga nanti buat Budak Ini lagunya Begitu Indah dari Padi, kita langsung hadirkan dan segera bisa dinikmati.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Baik Mitra Buana, lanjut lagi masih di Buana Barindo, masih bersama Sadwi yang masih setia menemani di kesempatan kali ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sore Mas Dwi, mau tugas aja nih dari Mas Joko Suprianto. Salam aja nih buat Bu Hevi, Bu Safitri, Bu Ros, Pak Soekarno, Pak Indra, dan juga buat Bu Hevi ya. Buat Mas, terima kasih dan yuk kereng ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Buat Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon yang udah gabung di sini, dan selamat sore ya. Nah, makasih juga nih. Terus yang berikutnya lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam buat Mas Duinya, petugas selalu sukses ya, selalu okay ya. Dari Pamping ada di Kuang Sari, request lagunya kalau ada dari Noah Cinta Bukan Dusta. Buat Mas, terima kasih. Yuk greng ya, makasih ya buat Mas Fahmi yang udah gabung juga di sini ya. Dan baik, kita kembali siapkan untuk lagu yang berikut buat semua yang masih terus setia menikmati di kesempatan kali ini, masih di Buana Barindo.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Terbukti betul pesan Mbah Kakung, Mbah Putri, jika beli perhiasan emas, apapun alasannya, tetap belinya di toko Mas Gareng, Lor Pasar Sragen. Satu-satunya toko emas yang terkomplit modelnya dan terpercaya sejak tahun 70-an. Ada naiknya harga, ikut merasakan untung. Ada turunnya harga, tidak ditekan turun. Alias, betul kata Mbah, nyelengi, nyeras pantes. Pokoknya enak dan enak deh. Di bulan Februari dan Maret 2025 lalu, telah ada kebiar syukuran, yaitu pembelian di bulan Februari dan Maret 2025, jika dijual kembali, malah tidak dirugikan, tidak dipotong. Berhubung banyak pelanggan setia toko Mas Gareng yang belum merasakan gebiar tidak rugi tersebut, maka programnya diperpanjang sampai dengan bulan Mei 2025. Monggo, bergegaslah ikuti promo gebiar tidak rugi di toko Mas Gareng, Lor Pasar Sragen.

Mitra Buana, kita simak tadi untuk lagu ya yang telah tersaji dan masih ada lagi. Oh iya, saya buka untuk kali ini ya, udah gabung di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mas Dwi dan juga pendengar Buana Asri. Request lagunya dari Last Child dan ini dari Nadia yang ada di Magru. Terima kasih buat Mas Dwi mentugas dan yuk kereng ya. Makasih ya buat Nadia yang ada di Magru yang udah gabung di sini. Baiklah Mitra Buana, kita hadirkan untuk Last Child dan kita pilihkan yang lagunya Percayalah ya. Nah ternyata diklik belum muncul ini tadi. Dan sekaligus nanti saya Dwi segera pamit undur diri di Buana Barindo sore hari ini. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Jangan lupa yang masih terus ingin bergabung, nah tetap di 94,7 Buana Asri FM. Nanti ada rekan saya yang bakal menemani di Kalakus Plus. Yang pasti tetap di 94,7 Buana Asri FM. Selamat sore, sampai jumpa lagi dan yuk.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118, Hari Ulang Tahun HUT Perpustakaan Nasional ke-46, dan Hari Kearsipan ke-55 tahun 2026 tingkat Kabupaten Sragen berlangsung khidmat dipimpin langsung oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA. Upacara dilaksanakan Rabu 20 Mei 2026 di halaman Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, dihadiri Wakil Bupati Haji Suroto, Sekretaris Daerah, Jajaran Asisten Sekda, Kepala OPD, diikuti seluruh ASN di lingkungan Kantor Pemda Terpadu, dan perwakilan dari ASN di luar Kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Saat dimintai keterangan usai upacara, Bupati menjelaskan syarat utama dalam kebangkitan nasional dibutuhkan persatuan. Persatuan bukan berarti keseragaman, namun dalam arti lebih luas, yaitu pengakuan terhadap perbedaan yang kemudian bersinergi dalam mencapai suatu cita-cita bersama yang bersifat nasional. Pada titik ini, diperlukan penguatan komitmen bersama untuk menjaga persatuan. Acara diakhiri dengan penyerahan hadiah kepada pemenang Lomba Bank Sampah Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Kabupaten Sragen tahun 2026. Juara 1 diraih Bank Sampah Mandiri, Dempul, RT 21, Ngembat Padas, Kecamatan Gemolong. Juara 2, Bank Sampah Teguhan Dadi Resik, TDR, Teguhan, RT 3, RW 1, Sragen Wetan, Kecamatan Sragen. Dan juara 3, Bank Sampah Muda Berkarya, Dukuh Lemah Bedah, Desa Kacangan, Kecamatan Sumberlawang.
3: Kepada seluruh sedulur-sedulur Sragen, bahwa capaian hari ini adalah hasil dari proses masa lalu yang diperjuangkan dengan cara yang tidak mudah, yang diikhtiarkan dengan sungguh-sungguh dari para pendahulu-pendahulu bangsa kita. Dalam kebangkitan nasional itu membutuhkan syarat utama, yaitu persatuan. Persatuan bukan berarti keseragaman, tetapi pengakuan terhadap perbedaan yang kemudian bersinergi untuk mengejar satu cita-cita, mengejar satu agenda bersama, yaitu agenda yang sifatnya nasional. Nah, pada titik itulah kita perlu menguatkan komitmen, ya, memperbaharui komitmen kita untuk terus menjaga persatuan yang diikhtiarkan oleh para pendahulu bangsa kita. Tapi ada juga yang tidak kalah penting, bahwa persatuan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Dia hadir dari proses dialog pemikiran di antara para pemikir bangsa, yang pemikiran-pemikiran itu sendiri tumbuh lahir dari tempat-tempat sunyi ketika para pemikir bangsa membaca buku, membaca literatur, membaca keadaan lingkungan, keadaan sosial, yang itu kemudian menjadikan mereka bisa bertemu dalam alam pikir yang sama. Nah, ini jangan ditinggalkan, bahwa ada satu proses yang tersembunyi, yaitu kaitannya dengan literasi dari para pendahulu bangsa kita yang juga harus kita lanjutkan. Sehingga isi dari kebangkitan nasional ini sesungguhnya adalah proses hasil dari dialog pemikiran para pemikir-pemikir bangsa.
4: Untuk adik-adik Bapak yang saat ini yang generasi muda.
3: Saya himbau pada anak-anakku sekalian, generasi muda, pastikan untuk membaca buku-buku yang bermutu. Batasi penggunaan gawai yang informasinya bersifat instan dan dangkal. Membaca buku itu lebih komprehensif, lebih dalam, sehingga kita akan memiliki wawasan yang lebih luas. Sehingga pada satu waktu ketika menghadapi satu persoalan, kita bisa memikirkan solusinya secara lebih komprehensif.
5: Desa Gemantar, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, ditetapkan sebagai salah satu pilot project atau daerah percontohan program Kencan Bumil, Kenali dan Cek Kesehatan Ibu Hamil tingkat Provinsi Jawa Tengah. Program tersebut merupakan gerakan kolaboratif lintas sektor untuk menekan angka kematian ibu AKI di Jawa Tengah. Peluncuran program dilakukan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun, bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yassin, dalam puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tingkat Provinsi Jawa Tengah, yang digelar di lapangan Desa Ngelangitan, Selasa, 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut juga diikuti secara virtual oleh TP-PKK Kabupaten Sragen dari Sragen Command Center. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua TP-PKK Sragen Nyonya Supami Suroto, Ketua 4 Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan PKK Sragen Nyonya Ana Susanti, Perwakilan Dinas Kesehatan Sragen, Ketua Pokja 4 Nyonya Hartini Dwianto, serta kader PKK Desa Gemantar Kecamatan Mondokan. Ketua 4 Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan PKK Sragen menyampaikan rasa syukur karena Kabupaten Sragen dipercaya menjadi salah satu daerah percontohan bersama Kabupaten Blora, Kebumen, dan Kota Pekalongan. Pihaknya berharap seluruh kader PKK dapat terus semangat mendukung dan menjalankan program tersebut selama satu tahun ke depan demi meningkatkan kesehatan ibu dan bayi di Kabupaten Sragen. Dalam pelaksanaannya, program Kencan Bumil melibatkan kader PKK, Posyandu, serta tim pendamping keluarga. Setiap kader nantinya akan mendampingi satu ibu hamil sejak masa prahamil hingga masa nifas. Program ini bukan untuk PKK semata, tetapi untuk masyarakat. Mari saling support agar program Kencan Bumil di Kabupaten Sragen berjalan baik.
6: Saya mewakili ibu mengucapkan banyak terima kasih sudah mau kesini mengikuti daring dari Provinsi Jawa Tengah Kencan Bumil. Alhamdulillah kita di Kabupaten Sragen ini sebagai pilot project salah satunya, monggo sekarang kita dukung ya, kita support bersama-sama untuk program yang Kencan Bumil ini. Nuhun sewu Bu Camat, jangan patah semangat ya. Ini kan juga kalau program Kencan Bumil ini bagus, nanti juga dampaknya ke masyarakat juga. Bukan untuk PKK ya, tapi untuk masyarakat. Jadi saya pribadi maupun secara dari TP-PKK Kabupaten Sragen mengucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan, kader-kader yang sudah lalu di sini untuk tetap melaksanakan pilot project Kencan Bumil ini selama satu tahun ini. Nanti suatu ketika, nanti tadi Bu Nawal sudah hendikan, mungkin akan datang mengevaluasi kita. Apakah kita sudah melaksanakan Kencan Bumil itu seperti yang kita tulis? Makanya monggo kita sesarangan saling support untuk Kencan Bumil ini supaya program Kencan Bumil di Kabupaten Sragen juga baik.
5: Sementara itu, Ketua TP-PKK Provinsi Jawa Tengah Nawal Arafah Yassin menjelaskan, program Kencan Bumil menjadi langkah nyata untuk mengenali dan memantau kesehatan ibu hamil secara berkelanjutan. Program tersebut meliputi pendampingan ibu hamil mulai dari edukasi kesehatan, pemeriksaan kehamilan, pemantauan kondisi ibu dan bayi, hingga pengawalan proses persalinan dan pasca melahirkan. Menurutnya, angka kematian ibu di Jawa Tengah dalam 5 tahun terakhir memang mengalami penurunan cukup signifikan. Namun demikian, upaya pencegahan tetap harus diperkuat melalui berbagai inovasi dan keterlibatan masyarakat.
7: Meningkatnya target produksi PT Sinergi Gula Nusantara, pabrik gula PG Mojo Sragen pada masa giling 2026 memicu antrian panjang truk pengangkut tebu di sekitar area PG Mojo Sragen. Antrian kendaraan sempat mengular hingga simpang 4 Taruna. General Manager Pabrik Gula Mojo, Rosudianto, menjelaskan antrian truk pengangkut tebu telah diprediksi sebelumnya, sehingga manajemen PG Mojo Sragen telah melakukan berbagai persiapan diantaranya dengan melakukan koordinasi dengan Polres Sragen. Ditambahkan, batas maksimal kapasitas tebu masuk PG Mojo Sragen adalah sekitar 400 rit atau 400 truk per hari. Sejak pengelolaan PG Mojo Sragen beralih dari PTPN 9 ke SGN pada 2023, capaian produksi terus meningkat signifikan. Tercatat, pada 2023 menggiling 1,8 juta kuintal tebu. Tahun 2024 naik menjadi 2,6 juta kuintal tebu. Dan 2025 untuk sementara menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah, yakni 4,4 juta kuintal tebu. Sementara tahun 2026 ditargetkan 5 juta kuintal tebu.
8: Ada beberapa masalah begitu ya, ada dari antrian, kemudian dari traffic, itu sebenarnya apa solusinya?
9: Antrian ini nanti sebenarnya sudah kita jatah tebu masuk sesuai dengan kebutuhan atau kapasitas pabrik. Kita itu per hari kalau rate itu sekitar 400 rate atau truk per hari itu yang kita terima. Tetapi karena tebunya banyak dan petani ini semakin percaya dengan layanan pabrik gula, dia tidak mau keluar ke PG lain. Ini yang menjadi kendala kita karena ada batas maksimal dari kapasitas.
5: Pendistribusian bantuan pangan dari Bulog bagi warga miskin di Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen berlangsung lancar, meski sempat diwarnai antrean panjang dan kendala administrasi data penerima manfaat Selasa 19 Mei 2026. Ratusan warga tampak memadati kantor kelurahan untuk mengambil bantuan berupa beras dan minyak goreng gratis. Pelaksana tugas PLT Lurah Sragen Kulon, Yuni Kusumawati menjelaskan, dalam penyaluran kali ini, pihaknya menerima 4 armada truk bantuan dari Bulog. 3 truk mengangkut beras, sedangkan 1 truk lainnya membawa minyak goreng kemasan minyak kita. Total terdapat 1.538 calon penerima manfaat atau CPM di wilayah Sragen Kulon yang masuk kategori keluarga miskin. Untuk bantuan beras, total yang disalurkan mencapai 30.760 kg, sedangkan minyak goreng sebanyak 6.152 liter. Setiap keluarga penerima manfaat menerima paket bantuan berupa 20 kg beras yang dikemas dalam 2 karung, masing-masing 10 kg, serta 4 liter minyak goreng. Pihaknya menghimbau warga membawa tas atau wadah sendiri dari rumah agar lebih mudah saat membawa bantuan pulang. Di balik kelancaran distribusi tersebut, pihak kelurahan mengaku harus bekerja ekstra akibat adanya persoalan data penerima bantuan. Sekitar 300 data warga tercatat tanpa alamat lengkap. Untuk mengatasi hal itu, petugas harus melakukan pengecekan ulang melalui aplikasi Personal In Charge PIC menggunakan nomor induk kependudukan agar alamat penerima bisa diketahui secara detail sebelum bantuan disalurkan. Meski demikian, distribusi bantuan ditargetkan selesai dalam 2 hari dan seluruh penerima dipastikan berasal dari kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 4 sesuai regulasi terbaru tentang standarisasi keluarga miskin. Menariknya, di tengah proses penyaluran bantuan, muncul kesadaran sosial dari salah satu warga yang secara sukarela mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan karena merasa kondisi ekonominya sudah lebih baik dan mampu mencukupi kebutuhan keluarga secara mandiri. Menurutnya, sikap tersebut menjadi contoh positif bahwa masyarakat yang sudah mandiri perlu didorong untuk bangga karena tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.
10: Jadi pendistribusian di sini dari Bulog berupa bantuan pangan, berupa beras dan minyak goreng. Kemarin datang ke sini itu 4 truk, 3 truknya itu mengangkut beras, 1 truknya mengangkut minyak goreng. Setelah kita hitung berdasarkan data, kalau fakta di lapangan itu alhamdulillah sudah cocok. Kemarin dihitung secara manual. Untuk total jumlahnya bantuan pangan diberikan kepada warga kami kakak miskin itu sebanyak 1.538 calon penerima manfaat. Untuk kuantum berasnya totalnya 30.760 kg. Terus minyaknya itu sebanyak 6.152 liter. Lah itu akan didistribusikan kepada warga kakak miskin. Per orang satu orangnya itu calon penerima manfaat adalah 20 kg. Itu terdiri dari 2 karung beras. Per satu karung berasnya itu 10 kilo. Terus untuk minyak gorengnya itu dapat 4 liter. Merknya minyak kita.
11: Verifikasi.

0: nol, RW nol, nol. Nah, itu yang kemudian membuat kami, terutama anak-anak di depan staff ini, untuk bekerja dua kali, Pak. Jadi kan mitati, mutakhirkan itu adalah yang di data sen tadi. Kenapa bisa muncul RT 00, RW 00, Pak? Caranya adalah buka aplikasi itu per masing-masing PIC di depan ini, masukkan ke nomor KTP tadi, langsung ketahuan.
1: Demikian seragian dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
2: Seragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Di kawasan Jalan Veteran nomor 21 Sragen 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Selamat petang Mitra Buana dimanapun Anda berada. Senang sekali di suasana petang hari ini. Saya Dewi Ratih kembali hadir menjumpai Anda dan akan menemani Anda di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagunya Kus Plus untuk edisi hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026. Iya, tanggal 20 Mei bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, di mana tanggal 20 Mei ya para pemuda sedang berjuang untuk melawan penjajah. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagunya Kus Plus yang untuk edisi hari ini, silakan Mitra Buana untuk bergabung melalui line telepon 02718909999 ataupun SMS dan WhatsApp di 082133950947. Di line telepon ya, Buana Asri Sragen.
1: The line.
0: Iya bagus.
1: Di Sidolaju, ya di kampung Sidolaju itu ada yang jual tisu.
0: Iya.
1: Nyetel 94,7.
0: Iya.
1: Lagunya Kolam Susu.
0: Kolam Susu, oke.
1: Ya, salamnya untuk semua saja tanpa kecuali, sebab waktunya ini sangat pendek. Ini sebentar lagi jajan makan.
0: Iya betul.
1: Semuanya selamat menikmati dengan teriring ucapan itu lomba tahun 1908 1905 tanggal 20 Mei itu peristiwa apa itu peristiwa Budi Utomo.
0: Iya Budi Utomo betul
1: ya coba itu maka itu tahun 1908 20 Mei itu Budi Utomo berdiri.
0: Iya.
1: Dan Budi Utomo berdiri itu disebabkan karena tidak kebagian kursi. Ya umpama kebagian kursi kan duduk mbak itu.
0: Iya.
1: Nah, maka itu Budi Utomo berdiri karena tidak kebagian kursi.
0: Iya.
1: Itu nyetel RPA menjadi kebutuhan sehari-hari. Karena nyetel RPA bikin senang hati sanubari.
0: Iya.
1: Kan demikian mbak itu. Apa itu sampai di Karang Pandan diajak mandi di kali. Itu katanya enggak enak badan. Ya itu katanya loh mbak itu. Katanya enggak enak badan, tapi kok makan nambah 3 kali.
0: Oh gitu ya.
1: Ya katanya enggak enak badan mbak itu. Nuh kakak ternyata kau makan nambah 3 kali.
0: Gitu iya.
1: Ya demikian selamat bertugas. Terima kasih yuk Greng.
0: Yuk Greng, terima kasih Pak Pono yang ada di Sambirejo. Lagunya nanti Kolam Susu. Oke. Nanti ditunggu dulu ya Pak lagunya di kesempatan hari ini. Di WhatsApp-nya Buana Asri, selamat sore buat Bapak Emita di Bomati Masaran. Minta lagu Keroncong Bunga Berguguran. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus, tanpa terkecuali yuk kereng. Terima kasih ya untuk Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran sudah bergabung. Dan Mitra Buana, pukul 17.28 menit waktu Indonesia Barat nanti akan dikumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Sragen dan sekitarnya. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 17.24 menit waktu Indonesia Barat, sembari menantikan atensi Anda ya. Di kesempatan hari ini dan sembari menunggu kumandang adzan maghrib untuk wilayah Sragen dan sekitarnya, Dewi hadirkan kembali satu lagu untuk Anda, Kolam Susu.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Pak, delok talah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nang iki kok podo rep kabeh yo, Pak. Wapi lho.
5: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumbang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
4: Walah, lalaya, kabeh podo tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
5: Pupuk dasar tetep kudu ana, biasane nganggo urea. Nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine, mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
4: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng, tenan.
6: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Kapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Kapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko karya manunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
7: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kala Bisnis
1: 94.7 Buena Sri FM.

Baik Mitra Buana, kembali di Kala Kus Plus. Kangen lagu-lagunya Kus Plus untuk edisi hari ini. Dan selamat petang saja untuk Anda Mitra Buana yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Di WhatsAppnya Buana Asri, selamat petang untuk Bunda Miko yang ada di Kadipiro. Iya, belum tak baca sudah dihapus. Oke. Bagaimana untuk penerimaan modulasi suara Buana Asri FM Bunda di Kadipiro Sambirejo? Apakah masih bagus? Masih jernih? Kembali ya WhatsApp Dewi Sapa di sini. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca di langit gemolong mendung Mbak. Sore ini lagunya Kulo Nuwun Mbak. Salamnya buat semua monitor Buana Asri Sragen di mana saja berada Mbak Dewi. Selamat bertugas, sehat dan sukses selalu. Baik, terima kasih Pak Yon Plastik di Pasar Gemolong Sragen. Yuk gereng.

Ya, masih ditunggu atensinya melalui line telepon 0271-890-799 ataupun SMS dan juga WhatsApp di 082-133-950-947. Kebersamaan kita di Kalakus Plus ya Mitra Buana sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat nanti. Ada keroncong bunga berguguran untuk Bapak Emita di Bom Mati Masaran.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Aswisragen.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba-tiba barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Iya Mitra Buana dan saudara pendengar ya, masih di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus untuk edisi hari ini. Baik, selamat sore di sini di line telepon, diterima dulu Buana Asri Sragen. Iya bagus.
1: Selamat sore.
0: Selamat petang juga ini buat Mas Roni Tangerang.
1: Iya, ini betul ya.
0: Betul.
1: Kirain Mbak Iva.
0: Eh, lah apa sama toh?
1: Apa, iya apa kabar Mbak Dewi?
0: Iya, alhamdulillah kabarnya baik.
1: Ah, udah hujan belum Mbak? Lagian udah hujan belum hari ini.
0: Kayaknya tadi di luar sana gerimis sedikit gitu.
1: Gerimis. Apa yang mau diperan habis ini Mbak?
0: Habis ini nanti cincin permata.
1: Waduh. Aku mau sampai satu aja Mbak. Salamnya buat yang pono sambil selamat malam.
0: Iya.
1: Hari ini foto Pak Romano Natalo. Bunda Yasman, Bunda Nino, Bunda Kini Balu,
0: iya.
1: SMU Mas Drama Sembara, Mas Abi Pon Romo, Mbak Nia Dongkit, Mbak Istri ini sambil rezeki Mbak Budi Pegunungan. Mbak Martini Solo, selamat malam.
0: Iya.
1: Dan buat sekarang ngajar pada titik ke. Mbak Dewi Rati mau tugas.
0: Iya, lagunya tadi apa Mas?
1: Nusantara 1.
0: Nusantara 1, oke.
1: Mbak Dewi Rati mau tugas, pulang hati-hati ya Mbak. Terima kasih Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Terima kasih Mas Roni Tangerang sudah bergabung di kesempatan hari ini. Lagunya nanti Nusantara 1. But you have gone. Ya Mitra Buana, yang mau bergabung boleh, masih ditunggu ya melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Di WhatsAppnya Buana Asri, ketemu sama Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Kok Mas Dwi? Lah ini loh, ada Dewi. Lagunya Pak Tani, salamnya buat Mbak Ros, Mbak Nana, Mbak Adelia, Mbak Larasati, bunda-bunda, bapak, mas-mas, juga mbak-mbak semuanya. Tanpa terkecuali juga. Oke, selamat menjalani aktivitas. Iya, terima kasih Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Lah ini suaranya Dewi apa kayak Mas Dwian toh? Mas Andri, wah kayaknya lagi bangun tidur, baru bangun tidur ya, jadi belum connect ini. Baik, terima kasih untuk Mas Andri Setiawan yang sudah bergabung, lagunya nanti Pak Tani. Baik Mitra Buana, dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat nanti. Ada cincin permata.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Iya, baru saja Pak Tani untuk Mas Andri Setiawan lagunya sudah Dewi hadirkan di kesempatan hari ini ya. Dan semoga sudah disimak lagu dari Close Plus ini ya, menemani suasana petang hari ini. Oke. Terima kasih sudah bergabung. Dan di sini ya Mitra Buana, silakan yang mau bergabung masih Dewi tunggu melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp ya. Di kesempatan hari ini di WhatsAppnya Bu Nasri ya, kembali disapa ada Pak Muldi Mojosongo, RBS Ragen, saluran informasi terkini The Land of Java Men, Kalakus Plus, request masa lalu teruntuk Mbak Dewi, selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas, jaga kesehatan dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati. Salam bahagia. Lagu tadi juga buat mamanya Azwa di Kampung Lampion. Selamat sore menjelang malam, sukses selalu. Oke, terima kasih Pak Mul di Mojosongo. Kemudian malam Kemis nyang Karanganyar. Mbak Rati pengen bundar-bundar. Oke, terima kasih. Pak Bambang Sumarsono di Lereng Merbabu. That never come. Iya, di kesempatan hari ini ya sudah menemani Mitra Buana, yang pasti untuk Anda yang ingin bergabung masih ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan WhatsApp. Baik Mitra Buana, tentu kalau Kos Plus kangen lagu-lagunya Kos Plus ya, menemani Anda di suasana petang hari ini sampai di jam 7 malam nanti.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokap.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Pelumbungan Karangmalang, Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.

memories. Ya, Mitra Buana dan pendengar, Dewi Rati masih menemani Anda di suasana siang hari ini ya, Mitra Buana. Di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus edisi hari Rabu 20 Mei 2026. Baik, silakan yang mau bergabung masih ditunggu melalui line telepon, SMS dan WhatsApp.

0: Iya, di kesempatan hari ini ya, kembali Dewi Sapa di WhatsApp-nya Buana Asri, ada Mamai Aswa di Sarigunan atau di Kampung Lampion. Assalamualaikum Mbak Dewi, waalaikumsalam. Selamat petang Mbak, tolong diputarkan aku kembali. Salamnya buat Pak Mul yang di Mojosongo. Selamat malam, sehat selalu dan semua monitor RBA semuanya. Mbak Dewi selamat tugas, pulangnya tetap hati-hati ya Mbak. Oke, terima kasih. Terima kasih ya untuk mamanya Aswa yang ada di Sarigunan sudah bergabung di petang menjelang malam hari ini. Lagunya Aku Kembali. Woi, lah dari mana lo? Lah kok baru kembali ini? Iya, hanya sebuah lagu saja. Oke deh. Dan di belakangnya Mama Aswa, Mas Andri Setiawan ya. Walah. Iya, oh, gimana toh ini? Mas Andri, kalau tadi jam 2, jam 10 sampai jam 5 sore, tadi ada Mas Dwi. Nah, sore hari ini adanya Dewi gitu loh. Iya, terima kasih ya buat Mas Andri Setiawan yang sudah bergabung di kesempatan hari ini. Baik Mitra Buana, tetap stay di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Di line telepon Buana Asri Sragen.
1: Baru Buana,
0: iya?
1: Asri Sragen. Sing Dewi Rate.
0: Iya.
1: Aku melu po ento. Ayo apa kuwi judule?
0: Jambu apa jeruk?
1: Jambu apa jeruk? Hafal. Salamnya kagum sedoyo.
0: Iya.
1: Ngetematuh suun. Lagian dan tamu.
0: Iya.
1: Mau ngeteke ngapain kucucian.
0: Ngetematuh
1: suun.
0: Iya.
1: Yuk gereng.
0: Yuk gereng. Baik Mitra Buana, dimanapun Anda berada ya, Dewi Rati masih menemani Anda di kesempatan hari ini. Tentu lagu-lagunya Koes Plus edisi hari ini. Dan kali ini Dewi hadirkan dulu Bunder Bunder.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kala Bisnis 94.7 Buenas FM.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
0: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Oh alah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Iya, selamat malam saja untuk Anda Mitra Buana dan pendengar yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Baik, di kesempatan malam hari ini ya. Informasi untuk Anda Mitra Buana, kami informasikan untuk Anda dalam rangka memperingati hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen akan digelar Tari Tayub Seni Beksan Tayub yang akan digelar di lapangan Desa Ndawung Kecamatan Jenar pada hari Sabtu 23 Mei 2026 mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat bersama Karawitan Tayub Sragen Mardi Budoyo yang menghadirkan seniwati-seniwati Tayub dari Sragen. Nah ini ya Mitra Buana ataupun masyarakat Sragen, boleh ya turut menyemarakan Tari Tayub Seni Beksan Tayub ini ya Mitra Buana, langsung hari Sabtu nanti 23 Mei 2026 ya, ke lapangan Desa Ndawung Kecamatan Jenar. Nah ini salah satu kebudayaan kearifan lokal yang kita lestarikan ya tentunya. Salah satunya adalah Tari Tayub yang ada di Sragen. Dan informasi selanjutnya Mitra Buana, di mana untuk pertandingan sepak bola Piala Bupati Cup tahun 2026 ya. Hari ini yang digelar di Stadion Taruna Sragen. Pertandingan antara Kecamatan Sambirejo melawan Kecamatan Sidoharjo sore tadi dimenangkan oleh Kecamatan Sambirejo ya. Dimenangkan oleh kesebelasan Kecamatan Sambirejo dengan skor 2-1. Jadi untuk hari ini ya pertandingan Piala Bupati Cup 8 besar ya antara Kecamatan Sambirejo dan kesebelasan Kecamatan Sidoharjo dimenangkan kesebelasan Kecamatan Sambirejo dengan skor 2-1. Nah untuk pertandingan selanjutnya Mitra Buana antara Kecamatan Gemolong melawan Kecamatan Karangmalang ya. Nah ini besok akan digelar semifinal ya. Sudah memasuki babak semifinal Piala Bupati Cup 2026 besok ya hari Kamis 21 Mei 2026. Kick off dimulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat yang akan digelar di Stadion Taruna Sragen. Kesebelasan Kecamatan Gemolong melawan kesebelasan Kecamatan Karangmalang. Nah, mana ini untuk jagoan Anda Mitra Buana? Semoga ya favorit Anda menjadi pemenangnya. Nah, Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Selamat malam juga untuk Anda yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Selamat malam untuk Pak RT Mimbo yang ada di Tanon Sragen. Lagunya Kisah di Hari Minggu, Kisah Sedih di Hari Minggu. Oke, terima kasih. Kemudian Pak Roman dan Bu Lasmiati yang ada di Wonotolo Gondang juga selamat malam. Request lagunya Maria. Salamnya buat Kak Ros, Bunda Gun, Bunda Liz, Bunda Yasman, Bunda Ninu, Mbak Wardah Dahlia di Hongkong, Mbak Ani tiga-tiganya, Mama Aswa, Mas Aan Getas, Pak Eko Bumi Aji Gondang, kemudian Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul yang ada di Mantingan Ngawi, Cak Roto, Pak Yon Plastik juga buat semuanya saja. Baik, terima kasih ya Pak Roman juga Bu Lasmiati yang ada di Wonotolo Gondang. Baik Mitra Buana dan pendengar ya, tidak terasa sudah di penghujung acara dan saatnya saya Dewi Ratih
undur diri dari Kala Cosplus. Kangen lagu-lagunya Cosplus untuk edisi hari Rabu 20 Mei 2026. Dan lagu terakhir untuk Anda, permintaan dari Pak RT Membo ya, Kisah Sedih di Hari Minggu. Dan Mitra Buana, saya Dewi Rati undur diri. Kita nantikan pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya Buana Sri FM Radio Publik Sragen bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita malam. Dewi pamit, selamat malam. Selamat beraktivitas, juga beristirahat untuk Anda. Dan salam, yo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
4: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
3: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
5: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
3: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
5: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
6: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
7: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
8: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sempat ini menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dalam ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
7: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
10: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
9: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
10: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis poin menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
11: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya, Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
10: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima. Dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
14: Kalau baju, karena rungan, sendal-sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
15: Makanan apa aja tuh? Bawa makanan favorit ya?
14: Bawa.
15: Apa yang dimakan?
14: Iwang.
15: Hah?
14: Iwang.
15: Iwang kayak gimana tuh?
14: Itu terasi sama bawang.
15: Sambal siwang.
13: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim, Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
16: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadiem Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
17: Perlu teman-teman ketahui, di Hang Nadiem Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatori kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi.

0: dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai Haji Mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya Alam, silakan laporan Anda.
2: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya, pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dhanil, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
3: Kan haji itu 80% cash out itu uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis juga, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi supaya kita.
2: Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
5: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal. Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati. Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan. Agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah.

0: Amodi menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi menegaskan, kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
2: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
1: Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
3: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
1: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
4: Sebenarnya sangat senang bisa tertabur lagi. Setelah lama saya tidak bermain, mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
5: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
4: Kalau dari saya sendiri, sebenarnya sangat senang bisa tertabur lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Kami berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, pikir-pikir ini semua yang membantu saya dalam dan luar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih. Karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam dan luar lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
5: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
6: If you see how we come back from 2 big injuries,
7: karena situasi Tito, ya jadi situasinya agak sulit buat Tito, apalagi di 2 tahun belakangan ini Tito mengalami 2 injury. Ya jadi setelah kembali ke tim ya agak ininya nggak akan langsung naik terus ya, karena agak turun lagi dia berusaha kerja keras untuk kembali ke performa terbaiknya dan sekarang dia sudah berkesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan dia mencetak gol perlahan-lahan sudah muncul dan ya, lebih kompliman buat itu.
8: It was a big present for himself because
5: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.
2: Demikian mitra Buana dan pendengar, telah kita ikuti bersama Warta Berita Malam dari Pro 3 RRI Jakarta edisi hari Rabu 20 Mei 2026. Dan kembali ke 94,7 Buana Asri FM, kita ikuti acara selanjutnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.

Selamat malam Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen dan juga live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Nah Mitra Buana, kembali bersama Dewi Ratih ya malam hari ini.

Di info malam edisi siar hari Rabu 20 Mei 2026. Iya Mitra Buana dan pendengar ya, selamat malam saja untuk Anda yang saat ini masih stay di Buana Sri FM Radio Publik Sragen. Suasana malam ya, yang lagi rebahan, yang lagi menikmati suasana malam yang dingin ya di luar sana. Di dalam ruangan ini juga dingin ya Mitra Buana. Iya, tentu ya. Suasana malam ketika kita bercengkrama ataupun bersama dengan orang yang kita sayangi, pasti akan merasakan suatu keindahan, suatu kebahagiaan. Nah Mitra Buana, kayaknya di luar sana juga suasananya agak dingin-dingin begitu ya Mitra Buana. Kalau mungkin beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, cuaca di malam hari terasa gerah, terasa panas. Nah Mitra Buana, tentu ya ketika cuaca panas ini, di malam hari kita juga sulit untuk tidur. Sering kepanasan di malam hari. Nah ini ya Mitra Buana, cara tetap sejuk di tempat tidur. Nah Mitra Buana, banyak dari kita mencari cara menurunkan suhu pada malam hari agar terhindar dari bangun pada dini hari yang panas dan lengket. Mulai dari mencari kasur terbaik untuk tidur malam yang lebih sejuk, pelapis kasur yang sejuk, maupun selimut yang lebih menyerap keringat. Sebuah studi oleh National Library of Medicine menemukan paparan panas meningkatkan waktu terjaga, serta mengurangi tidur gelombang lambat dan tidur gerakan mata cepat. Padahal, untuk bangun dengan tubuh bugar dan perasaan segar, dibutuhkan tidur yang berkualitas. Jadi tidak heran, kita semua sangat ingin mencegah kepanasan mengganggu tidur kita. Karena itu ya Mitra Buana, ada beberapa saran dari beberapa pakar tempat tidur tentang cara tetap sejuk di tempat tidur, baik memang mudah kepanasan, sedang mengalami hot flushes, maupun sedang mencari cara melawan gelombang panas. Beberapa cara tetap sejuk di tempat tidur saat malam hari yaitu berinvestasi pada spray alami. Berinvestasi pada spray yang terbuat dari 100% bahan alami seperti katun atau linen. Ini akan sangat mempengaruhi pengalaman tidur. Karena bahan-bahan ini dapat mengatur suhu dan bernafas secara alami. Hindari bahan sintetis yang dapat menyebabkan tidur berkeringat dan tidak nyaman. Semoga bermanfaat ya Mitra Buana, info yang Dewi bagikan di info malam edisi hari ini. Ditemani lagu-lagu bernuansa 90-an. Melengkapi suasana malam hari ini semakin syarat dengan sebuah kebahagiaan dan teringat ya tentang masa lalu yang mungkin lagu ini pernah Anda nikmati saat-saat muda Anda. Nah setelah tadi ada Krisye dengan Merepih Alam, nah kali ini ada Portrait yang digawangi oleh Melly Goeslaw. Ada Salah yang dirilis di tahun 1997.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Ya, Mitra Buana dan pendengar ya, baru saja ada Anggun dengan Bayang Ilusi. Satu lagu yang dipopulerkan oleh Anggun C. Sasmi ini ya, Mitra Buana, merupakan salah satu album kompilasi karya Anggun C. Sasmi yang dirilis pada tahun 1989. Album ini sesungguhnya merupakan kumpulan single dari berbagai penyanyi, dan Anggun hanya menyanyikan dua buah lagu, yaitu Mimpi dan Bayang-Bayang Ilusi. Meskipun bukan album solonya ya Mitra Buana, album inilah yang berhasil melambungkan nama Anggun sebagai lady rocker di awal era 90-an. Di era tahun 1990-an ya, single pertama album ini adalah Mimpi, sukses menjadi hits besar, disusul single keduanya Bayang-Bayang Ilusi. Nah Mitra Buana dan pendengar ya, masih di info malam untuk edisi malam hari ini, edisi siar di hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Informasi kembali Dewi hadirkan untuk Anda Mitra Buana, di mana dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen, pemerintah Kabupaten Sragen akan menggelar seni beksan tayub atau tari tayub yang akan digelar di lapangan Desa Ndawung, Kecamatan Jenar pada hari Sabtu 23 Mei 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, bersama Karawitan Tayub Sragen Mardi Budoyo dengan seniwati-seniwati tayub dari Sragen. Ada Mbak Sumini, Mbak Jumiatun, Mbak Sari, Mbak Nilam, Mbak Retno, dan Mbak Nurul. Nah, masyarakat Sragen ya, atau mungkin para generasi Z ini ya, Gen Z, penasaran ya, seperti apa sih tari tayub ini, beksan tari tayub atau beksan tayub ini. Nah, mungkin penasaran banget. Boleh ya, nanti pas tanggal 23 Mei, tepatnya di hari Sabtu ya, malam minggu. Malam minggu yang akan datang ini ya Mitra Buana, di minggu ini. Nah, ini ya, bisa menuju lapangan Desa Ndawung, Kecamatan Jenar, Sragen, untuk menyaksikan langsung seperti apa kehebohan, kemeriahan ya seni beksan tayub di Sragen ini nanti ya. Para Gen Z nih biasanya agak-agak penasaran ya yang namanya tari tayub. Baik Mitra Buana, info malam selanjutnya di malam hari ini ya. Iya, ketika malam hari tiba, memang ya terkadang ada beberapa makanan yang ini ya harus dibatasi konsumsinya. Dan juga selain makanan, buah ini juga dibatasi konsumsinya. Nah, buah yang tidak boleh dimakan malam hari agar tidur nyenyak. Apa sih? Nah Mitra Buana, tidur yang berkualitas adalah kunci utama untuk mengembalikan energi agar tubuh kembali bugar keesokan harinya. Sayangnya banyak yang kerap kali mengabaikan kebiasaan ngemil sebelum merebahkan diri di kasur. Meskipun memilih buah sebagai camilan, terkesan sangat sehat dan bernutrisi, ternyata waktu konsumsinya sangat menentukan dampaknya bagi tubuh. Lalu, apa saja buah yang dilarang dikonsumsi di malam hari? Buah yang tidak boleh dimakan malam hari, dikutip dari Times Life, adalah pisang, nanas, semangka, dan mangga. Buah yang baik dikonsumsi pada malam hari adalah yang rendah gula dan mudah dicerna. Buah-buahan ini dapat membantu menjaga rasa kenyang tanpa membebani sistem pencernaan, sehingga tidur tetap nyaman. Ingat
ingat ya, kalau sudah larut malam atau sudah mulai malam, jangan mengkonsumsi buah seperti pisang, nanas, semangka, dan mangga. Ini perlu digarisbawahi ya Mitra Buana. Kalau Anda pecinta salah satu buah-buahan yang tidak diperbolehkan ya dikonsumsi malam hari agar tidur Anda nyenyak, mungkin bisa ya diganti dengan buah yang lain yang aman dikonsumsi di malam hari. Nah, satu lagi nih Mitra Buana, mungkin kalau ini Dewi ini ya, zamannya SMP. Waktu Dewi pakai seragam putih biru. Lagu ini wah populer banget ya. Dari Best Jam, Bukan Pujangga. Ini populer di tahun 1998. Jadi ingat kan?

0: pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Baik Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa sampai di sini saja kebersamaan kita di Info Malam untuk edisi hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026. Dan ini lagu dari Stinky, Aku Ingin Bersamamu, salah satu lagu di album Rindu Untuk Dia yang dipopulerkan di tahun 1998. Baik Mitra Buana, pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti Anda bisa menyimak Jateng Dalam Berita, kumpulan berita seputar berita-berita yang ada di Jawa Tengah. Saya Dewi Rati undur diri, selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda, tetap semangat dan salam, yo greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Forum Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam Berita. Di antaranya, sebanyak 291 pegawai negeri sipil dan pejabat fungsional di Pemalang resmi dilantik. Seruni KMP salurkan paket bantuan di Kalijambi, Sragen. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya. Saya Mita Rosana.

0: Bupati Anom Widiantoro lantik sebanyak 291 pegawai negeri sipil dan pejabat fungsional di Pemalang di Pendopo Kabupaten Pemalang. Denis Dewa melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 291 pegawai negeri sipil dan pejabat fungsional di Kabupaten Pemalang resmi dilantik. Saudara pendengar, pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati Pemalang Anom Widiantoro di Pendopo Kabupaten Pemalang Selasa 12 Mei tahun 2026. Pelantikan tersebut sekaligus menjadi momentum penyerahan surat keputusan pengangkatan PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Prosesi pelantikan berlangsung hikmat dan diikuti ratusan peserta. Menariknya, sebelum pelantikan dimulai, para CPNS diwajibkan membawa satu tanaman, seperti tabe buya, karet kebo, dan berbagai jenis tanaman lainnya. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen penghijauan serta bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan Kabupaten Pemalang. Dalam sambutannya, Bupati Anom Widiantoro menegaskan bahwa pelantikan bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan momen sakral yang mengandung tanggung jawab besar sebagai aparatur sipil negara.
2: Bagi saudara-saudara sekalian, sumpah janji yang diucapkan merupakan amanah kepada Tuhan, negara, dan masyarakat serta diri sendiri. Jagalah amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah mengkhianati sumpah yang sudah diucapkan pada hari ini.
1: Bupati Anom mengatakan, sumpah dan janji yang diucapkan para ASN merupakan amanah kepada Tuhan, negara, masyarakat, dan diri sendiri. Karena itu, para ASN diminta menjaga integritas, profesionalisme, serta tidak mengkhianati amanah jabatan yang telah diberikan. Selain itu, para ASN juga diingatkan untuk menjadi kepribadian yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta menolak segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Para pegawai yang baru dilantik juga diharapkan terus meningkatkan kompetensi, menguasai tugas dengan baik, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, berkualitas, dan inovasi. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pemalang, Hairun, melaporkan jumlah CPNS formasi tahun 2024 mencapai 298 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 284 orang resmi diangkat menjadi PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang.
3: Serta penyerahan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil dan jabatan fungsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang tahun 2026 adalah 291 orang.
1: Pelantikan ini diharapkan mampu memperkuat kualitas aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Pemalang. Demikian informasi yang kami laporkan. Saya Denis Dewa dari LPPL Radio Suara Widuri Pemalang melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: 3 SD di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen dan warga sekitar Rabu 6 Mei 2026 menerima paket bantuan berupa seragam sekolah, alat tulis, paket gemarikan serta sembako dari Solidaritas Perempuan untuk Indonesia, Kabinet Merah Putih atau Seruni KMP Bidang 4. Selengkapnya laporan ini akan disampaikan Rara Anggita.
4: 3 SD di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen dan warga sekitar Rabu 6 Mei 2026 menerima paket bantuan berupa seragam sekolah, alat tulis, paket gemarikan, serta sembako dari Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih Seruni KMP Bidang 4 bersama Dharma Wanita Persatuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral DWPKISDM. Ketua Bidang 4 Seruni KMP Sri Suparni Bahlil Lahadalia menjelaskan, penyaluran paket bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian terhadap kampung halaman dengan menyasar sekolah yang masih membutuhkan sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan dasar siswa dan pemberdayaan UMKM konveksi lokal. Ditambahkan, bantuan juga ditujukan untuk meningkatkan semangat belajar siswa serta mendorong prestasi di tengah keterbatasan fasilitas. Paket bantuan yang disalurkan meliputi SD Negeri Ngebung 1 menerima 81 paket seragam, alat tulis, dan gemarikan, serta 133 paket sembako bagi warga sekitar. SD Negeri Bukuran 1 menerima 89 paket seragam, alat tulis, dan gemarikan, serta 100 paket sembako bagi warga sekitar. Sementara SD Negeri Bukuran 2 menerima 43 paket seragam, alat tulis, dan gemarikan, serta 100 paket sembako bagi warga sekitar. Kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyalurkan bantuan penerangan jalan umum tenaga surya PJUTS di 30 titik di Kabupaten Sragen sebagai respon atas kebutuhan penerangan jalan.
5: Alhamdulillah kita hadir ke sini memenuhi janji ya. Alhamdulillah SD Gebung ini adalah salah satunya itu. Dan selain itu juga kita membawa sedikit bingkisan paket gemar makan ikan dari KKP dan juga ada sembako dari kami pribadi. Ini langsung dikirim, diekspor dari Jakarta. Jadi kesempatan ini kita manfaatkan dengan baik, bisa memberikan sedikit buah tangan, yaitu ada sembako dan juga ada seragam, juga ada paket gemar makan ikan, dan juga kami memberikan bantuan atas kolaborasi dengan PLN dan juga dari CSR yang kami dapatkan, yaitu bantuan untuk PJUTS sebanyak 30 ya Bu? 30 titik ya. Jadi mungkin tidak banyak yang bisa kita bantu, tapi setidaknya ada beberapa titik yang kita berikan agar memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warga atau masyarakat yang melintasi jalan-jalan yang mungkin lampu jalan itu rusak. Jadi mohon doanya mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan dan juga bisa kita berkolaborasi memberikan bantuan-bantuan lain lagi. Jadi sekali lagi mungkin tidak banyak yang kami bawa pada hari ini, tapi harapan kami bisa bermanfaat untuk masyarakat atau warga di Kabupaten Sragen.
4: Demikian Rara Anggita, reporter RPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga memastikan perpanjangan waktu pelaksanaan verifikasi lapangan atau ground checking penerima bantuan iuran atau PBI Jaminan Kesehatan Tahap 2. Langkah ini diambil guna memastikan akurasi data di tengah beban kerja petugas yang cukup padat. Fitri Hasanah melaporkan untuk Anda.
6: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga memastikan perpanjangan waktu pelaksanaan verifikasi lapangan atau ground checking penerima bantuan iuran PBI Jaminan Kesehatan Tahap 2. Langkah ini diambil guna memastikan akurasi data di tengah beban kerja petugas yang cukup padat. Tim Sosial Statistik Ahli Muda BPS Purbalingga, Wiwit Puji Sulistiani, menjelaskan bahwa sesuai jadwal semula, proses verifikasi yang dilakukan oleh petugas program Keluarga Harapan PKH ini seharusnya selesai pada 30 April. Namun, kompleksitas di lapangan membuat target tersebut perlu dijadwal ulang. Berdasarkan data terakhir, total keluarga yang menjadi sasaran ground checking di Kabupaten Purbalingga mencapai 22.666 keluarga. Hingga saat ini progres tercatat baru mencapai 53,34% atau telah menyelesaikan verifikasi terhadap 12.090 keluarga. Wiwit mengungkapkan bahwa kendala ini tidak hanya terjadi di tingkat lokal, namun juga menjadi perhatian nasional dalam rapat koordinasi seluruh Indonesia pada 24 April lalu. Pihaknya menyebutkan di Purbalingga 4 kecamatan tercatat memiliki kendala paling signifikan, yakni Kecamatan Purbalingga, Bojongsari, Karangrejo, dan Kalimanah. Di Kecamatan Purbalingga misalnya, keterbatasan personil menjadi tantangan utama, sedangkan yang harus di ground check mencapai 400 hingga 500-an keluarga. Selain masalah rasio jumlah data dan petugas, kendala utama lainnya adalah beban kerja ganda. Petugas PKH yang bertindak sebagai verifikator di lapangan tetap harus menjalankan tugas harian rutin dalam mendampingi keluarga penerima manfaat, sehingga fokus tidak bisa sepenuhnya tercurah pada ground checking. Menyikapi kondisi tersebut, lanjut Wiwit diputuskan bahwa masa tugas diperpanjang hingga sebelum pelaksanaan door-to-door sensus ekonomi dimulai.
7: Karena ada beberapa kabupaten juga otak gitu ya, yang per pendamping itu bisa beban tugasnya sampai ribuan gitu kan. Karena memang tidak merata beban tugasnya, karena penyebaran yang harus di ground check tidak sebanding dengan jumlah tugas yang mau melakukan ground check. Di tanggal 30 April ya, ada pengumuman diperpanjang sampai sebelum door to door nanti SE. Sebenarnya yang paling terkendala itu Purbalingga nih. Kalau Bojongsari harapannya dengan adanya perpanjangan waktu ya bisa selesai, karena kemarin itu beban per petugas sekitar 250-an ya.
6: Wiwit menambahkan untuk mempercepat proses, menurutnya Ketua PKH Kabupaten Purbalingga telah menetapkan kebijakan strategis berupa sistem bantuan, yakni untuk kecamatan yang belum selesai akan dibantu oleh petugas dari wilayah lain. Fitri Hasanah melaporkan.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh Radio-Radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Pasca peletakan batu pertama 31 Maret 2026 lalu, pembangunan jembatan Garuda di Desa Tambah Rejo, Kecamatan Bandar masih berlangsung hingga mencapai 57%. Heri Kisianto melaporkan.
2: Pasca peletakan batu pertama 31 Maret 2026 lalu, pembangunan jembatan Garuda di Desa Tambah Rejo, Bandar, proses pengerjaannya masih berlangsung hingga mencapai 57%. Jembatan Garuda itu nantinya bisa menjadi penghubung antara Dusun Proto dan Cinde demi mempercepat akses perekonomian maupun pendidikan warga kedua dusun tersebut. Jembatan Garuda dengan panjang 40 meter dan lebar 1,2 meter itu nantinya akan mempercepat akses masyarakat Dusun Proto dan Cinde mengangkut hasil pertanian yang didominasi padi dan palawija. Kepala Desa Tambah Rejo, Gofar Ismail bersyukur proses pembangunan berjalan lancar karena seluruh warga kedua dusun bahu-membahu bersama jajaran Koramil Bandar mengerjakan tiap detail bangunan jembatan tersebut.
3: Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo yang telah memberikan jembatan penghubung antara Desa Tambah Rejo, Dukuh Broto, dan Dukuh Cinde yang tadinya itu petani itu kesulitan dalam pemanenan. Dengan adanya jembatan ini, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama dari TNI, semuanya yang mendukung terlaksananya jembatan gantung di Desa Tambah Rejo ini. Petani di sini semuanya mengucapkan terima kasih dan mereka juga ikut gotong royong nanti ke depan meningkatkan taraf hidup petani yang luar biasa.
2: Salah satu tokoh masyarakat setempat, Tauhid, pun tak menampik dengan sedang dibangunnya jembatan Garuda akan membantu perekonomian warga yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Diakuinya, hasil bumi yang menjadi pekerjaan utama warga didominasi padi dan palawija. Jembatan tersebut nantinya akan memudahkan petani membawa hasil panenan ke pasar.
4: Alhamdulillah dari masyarakat kita merasa bersyukur untuk akses menuju pertanian, kita merasa terbantu sekali karena dulu kita nggak punya akses untuk perjalanan menuju ke pertanian. Dengan adanya program Garuda, kita selaku warga merasa senang sekali dan terbantu sekali.
2: Kemanfaatan secara ekonomi tentu akan meningkatkan pendapatan petani karena setelah jembatan terbangun, akses lebih cepat dan dapat mengangkut banyak hasil panen dari 100 hektar sawah.
1: Tim terpadu yang terdiri dari Dinas PKPLH, Dinas PMD, Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus, serta Jarum Foundation Bakti Lingkungan menggelar lomba video keluarga asik dalam pilah sampah. Selengkapnya dilaporkan oleh Tiffany.
5: Tim terpadu yang terdiri dari Dinas PKPLH, Dinas PMD, TPPKK Kabupaten Kudus, serta Jarum Foundation Bakti Lingkungan menggelar lomba video keluarga asik dalam pilah sampah. Ketua Tim Terpadu, Nunung Prihatiningtya,

0: semuanya akan menjadi juara, entah itu juara 1, 2, 3 atau harapan 1, 2, 3 atau favorit.
1: Sementara itu, Ketua PKK RT 5 RW 1 Desa Megawon, Normalia, mengaku senang karena PKK RT-nya masuk nominasi.
2: Keikutsertaan kami dalam lomba video pemilihan dan pemanfaatan sampah dari RT 5 RW 1 Desa Megawon adalah bentuk kepedulian serta sosialisasi pilah sampah kepada warga kami. Dan itu merupakan salah satu program pemerintah dalam menanggulangi sampah di masyarakat.
1: Normalia berharap dapat meraih juara dalam lomba video keluarga asik ini.
3: Tiffany melaporkan dari Suara Kudus untuk Jateng dalam berita.
4: Pemerintah Kabupaten Temanggung tetap memilih lahan di Desa Karanggedong, Kecamatan Ngadirejo sebagai bakal lokasi sekolah rakyat meski warga setempat menolak pembangunan di tempat tersebut. Ramadi Aksa melaporkan selengkapnya.
5: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, pemerintah daerah Kabupaten Temanggung tetap memilih lahan di Desa Karanggedong, Kecamatan Ngadirejo sebagai bakal lokasi sekolah rakyat meski warga setempat menolak pembangunan di tempat tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung, Triwinarno, menjelaskan jika usaha pendekatan sosial terus dilakukan oleh pemerintah daerah, mengingat masa sewa warga sudah habis sejak tahun 2024 lalu, serta saat ini sudah turun surat keputusan yang menyatakan bahwa tanah tersebut memang resmi milik pemerintah daerah Kabupaten Temanggung.
6: Ini standar yang ditetapkan oleh Kemensos minimal paketa ya, kita hanya ada satu lagi yang kita punya kan, yang dia saya bikin itu, cuma kan potong tangannya kan, katanya kan sap-sap itu pasti ya. Sementara kita masih konsep di apa? Kita masih. Jadi kan pada saat terakhir mungkin ada yang tahu ya, mungkin terakhir yang ada kunjungan dari staf ahli KSP itu kan pada kesini itu staf ahli KSP. Nah, memang pada saat itu kita diminta kalau dari sisi legalitas lahan dan lain-lain di sawah tidak masalah ya, sehingga karena itu benar-benar menjadi aset kita. Cuman kan saat itu kan masih ada bahasa beliau itu pemasan sosial yang perlu pemerintah ya. Ya pemasan sosial itu ya yang saya lihat ya hanya sebatas bagaimana yang selama ini teman-teman sewa ke kita ya, itu
7: enggak,
6: gitu kan itu tanda petik menerima dengan legowo lah, intinya kan itu menerima dengan legowo. Karena pada prinsipnya sesuai dengan perjanjian sewa seharusnya teman-teman itu selesainya di tahun 2024 juga. Sehingga kan kalau sesuai dengan perjanjian sewa yang teman-teman tanda tangan ini kan, kalau kita tidak melakukan perpanjangan kan harusnya dia dikembali ke pemerintah
7: ya.
6: Dan selama ini kita sudah berusaha untuk mengingatkan ini sewanya sudah habis kalau diperpanjang atau tidak, itu kan di perjanjian itu kan harusnya 2 bulan sebelum sewa habis kan harus memberitahukan akan disewa kembali atau berhenti. Dan itu tidak dilakukan. Dan teman-teman BPKAD kelihatan juga sudah menanyakan juga terkait dengan hal itu, tapi tidak ada respon. Ya kita sebetulnya tawarkan 2 lokasi karena itu memang aset Pemda kan, kita tawarkan 2 lokasi sana dan lokasinya di seperti sebelah rakyat kan. Kami minta untuk dikosongkan lahan itu karena akan digunakan untuk itu. Tapi kan tanda petik mereka masih GGI bahwa itu adalah tanah gigi yang bisa mereka kuasai. Padahal saya bukti ya kan, bahwa itu adalah sudah bersertifikat pemerintah.
7: Luasan berapa itu Pak?
6: Sekitar 5,2
7: 5,2
6: hektar.
7: Ya, sekitar
8: berapa? Ada berapa? Penyimpannya itu?
6: Penyimpannya itu? Ada sekitar net yang tanda tangan itu ada sekitar 21 kalau saya nggak salah. Tapi yang memanfaatkan 24. Nah, mungkin dari yang 21 itu sebagian mungkin didistribusikan disebut seperti
7: Nah,
6: 24. Cuman kan bagaimanapun kan Pak Bupati KSP ya, sebisa mungkin kita bangun ya clear lah dari sisi sosialnya.
5: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
9: Update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi.

0: dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda dengarkan Jateng dalam berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
3: Nelayan of Java Men.
4: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buanasri FM serta live streaming di www.lppl.buanasri.sragen.com. Mitra Buana, kali ini berjumpa kembali bersama saya Irwan Permadi menyapa Mitra Buana tentunya dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu kangen 90-an dan tentunya juga dengan lagu-lagu nostalgia antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2000. Mitra Buana serta saudara pendengar, di edisi siar hari ini tentunya hari Rabu 20 Mei 2026, Irwan Permadi menyapa Mitra Buana dan kebersamaan kita sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, sudah Irwan Permadi buka atensinya baik di line telepon di nomor 0271 890 799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082 133 950 947. Mitra Buana, di awal jumpa aku cinta padamu. Kali ini tentunya siapa sih yang tidak kenal dengan Siti Nurhalisa? Lagu Aku Cinta Padamu kali ini dipopulerkan oleh Siti Nurhalisa yang dirilis pada tahun 1997. Dan di malam hari ini, untuk Mitra Buana bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya sehat selalu, dilancarkan dalam segala hal, diberi kemudahan, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, kali ini 890799 sudah menyapa Irwan. Irwan Permadi, terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam kangen 90-an. Oke, dengan siapa di mana? Dengan yang di kidul. Waduh, kidulnya kidul jauh. Selamat malam Eyang, bagaimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah.

Amin. Amin. Iya betul. Ayo, kalau pendengarnya sedih, penyiarnya kelihatannya juga ikut sedih loh. Betul. Kita saling melengkapi. Ibarat anu yang kita itu ibarat kancing dan baju, kemanapun selalu ikut. Iya betul, saling melengkapi. Yang mau lagu apa ini? Lapa. jangan lagi. Kau menangis untukku. Lagu ini jangan lagi kau menangis untukku dari Rano Karno ya. Coba Irfan Permadi carikan dulu. Semoga ada ini. Kirim-kirim salamnya untuk siapa ini? Oh. Jangan lagi coba. Ini kelihatannya yang Rano Karno termasuk. Iya. Tadi apa yang jangan lagi? Kau menangis untukku. Sebentar. Jangan lagi kau menangis untukku dari Rano Karno, boleh? Haah. Boleh. Haah. Oke. Iya betul, enggak gelimpang nanti. Nah ya toh, waduh. Iya, nanti ada yang marah loh, siapa toh itu? Iya betul. Iya. Iya betul yang cuma bercanda. Iya. Iya. Iya yang. Yang goyang cuantik sekali. Boleh. Amin. Yuk greng. Terima kasih kali ini untuk yang Yasmani ya, sudah menyapa Irfan dengan Jangan Lagi Kau Menangis Untukku dari Rano Karno featuring Nela Rega. Untuk Eyang terima kasih, sehat selalu untuk Eyang dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada mamanya Cynthia di Sragen menyapa Irfan dengan sebuah lagu koleksi dari Potret Salah tentunya. Terima kasih untuk mamanya Cynthia ya, sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin.

0: Baik, di belakangnya mamanya Cynthia, kali ini sudah ada penelpon masuk kembali. 890799. Waduh, sudah turun aja nih. Mas Irwan Permadi, nantikan atensinya ya, tentunya dalam acara Kangen 90-an edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana, tentunya di malam hari ini walaupun cukup sunyi ya, tapi jangan sampai hati kita ikut sunyi. Dan mungkin jangan lagi kau menangis untukku, aku cuma butuh keceriaan dari dirimu aja. Jangan lagi menangisi diriku, aku cuma butuh keceriaan dari dirimu saja. Seperti lagu untuk Eyang Yasman, koleksi dari Rano Karno dan Nela Regar, Jangan Lagi Kau Menangis Untukku. Kali ini dirilis pada tahun 2000 ya. Dan nanti dilanjut dengan Salah dari Potret, tentunya untuk mamahnya Cynthia Diserakin. 890799 kembali. Kali ini Irwan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Kangen 90-an.
1: Halo, selamat malam Mas Irwan.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan siapa ibu ya?
0: Ini dengan siapa ini? Kimberly kah? Dengan Kimberly kah atau siapa ini?
1: Dari kawasan timur.
0: Dari kawasan timur?
1: Timur ke utara.
0: Timur ke utara. Waduh, dirimu bingung berarti ini ya. Habis dari ke timur ke utara. Jangan-jangan habis itu ke atas. Habis dari timur ke utara, ke atas, ke bawah, samping kanan, samping kiri. Selamat malam mamanya Aswa, bagaimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Malam ini enggak nyetrika?
1: Aku mau request Sapia.
0: Apa?
1: Sapia.
0: Sapia?
1: Sapia.
0: Oh, teman dengar Sapia, karena korbannya sebentar lagi loh ya. Lagunya untuk siapa ini?
1: Tadi ada Bunda Yasman ya.
0: Ada Bunda Yasman.
1: Selamat malam Bunda Yasman, selamat pagi. Ada yang satu tadi siapa? Mamanya Cynthia.
0: Oh, mamanya Cynthia.
1: Ada Bunda Ismi.
0: Siapa lagi?
1: Bunda Suradi.
0: Siapa lagi?
1: Ada Bunda Lasmiati. Ada Bunda Nini. Ada Bunda Li.
0: Bunda Li, siapa lagi?
1: Ada Bunda Fatima. Ada juga Bunda, Bunda ini, Bunda kini, Bunda Ngatmi.
0: Untuk semua bunda-bunda ya.
1: Putri. Ada Mbak Re.
0: Boleh.
1: Ada Mbak Re. Ada Pak Wono, mungkin nanti malam keluar.
0: Ini ada salam kembali dari Eyang Yasman nih.
1: Oh iya, ya Bunda Yasman, salam buat Mbak Ami ya. Terus ada siapa lagi Mas?
0: Siapa lagi? Aku nggak tahu.
1: Ada Mas Yulis Anjasmara.
0: Salamnya untuk Mas diriku ya.
1: Ada Mas I. Ada Mas Irfan. Ada Mas Aan. Dan semuanya ya.
0: Boleh.
1: Cuma monitor tanpa kecuali. Mas Irfan bertugas.
0: Boleh.
1: Tetap semangat. Sampai kelar nanti.
0: Oke, insyaallah.
1: Semoga enggak capek. Pulangnya hati-hati.
0: Oke, dirimu juga hati-hati pulangnya ya.
1: Enggak boleh belok-belok.
0: Iyalah, kalau enggak belok nanti nabrak no. Dirimu pulangnya juga hati-hati karena habis dari Solo ya.
1: Siapa?
0: Dirimu.
1: Enggak.
0: Lah tadi story-nya.
1: Oh, itu tahun kapan ini?
0: Oh, tahun kapan ya?
1: bincang gitu itu, Pak. Terima kasih Mas Irfan.
0: Ini sahabatmu masuk loh. Sahabatmu masuk.
1: Kurang jelas sih.
0: Sahabatmu masuk ini. Nanti habis dirimu aku bacakan nih WA-nya.
1: Gimana?
0: Ya udah enggak jadi.
1: Ini suaranya kok ngepreng-ngepreng gitu.
0: Sahabatmu masuk ini.
1: Oh iya lupa.
0: Ini marah loh ini, enggak dijelang soalnya.
1: Jadi diingatkan.
0: Iya, ini marah ini. Beliaunya langsung nangis loh nih.
1: Mungkin belum tidur ini.
0: Iya, ini marah ini.
1: Kalau malu kan ya enggak pernah stay.
0: Ini marah ini, beliaunya nangis nih.
1: Ya gitu aja Mas Irfan.
0: Iya. Waalaikumsalam, yuk kira. Terima kasih untuk mamanya Aswa ya. Nanti sebuah lagu sepia dari Isela on 7 boleh dinantikan. Satu buah WhatsApp akan Irfan Permadi bacakan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Irfan. Jumpa. Semoga tidak dilupakan ya. Boleh diputarkan Bunga Sedap Malam. Salamnya buat yang barusan ditelepon, Tante Ani, Bunda Yasman, Bunda Surhati, Bunda Gayatri, Bunda Ninuk, Bunda Lis, Bunda Fatimah, Bunda Gini, Mbak Ros, Mbak WR, Mbak Putri. Dan semuanya saja deh buat Mas Irfan. Selamat bertugas, tetap semangat dan tetap sehat. Makasih yuk, greng. Oke. Terima kasih kali ini untuk Mbak Ani Suwarno ya. Sudah menyapa Irfan dengan Bunga Sedap Malam. Oke, nanti lagunya boleh dinantikan ya. Sehat selalu untuk Mbak Ani beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, 4 atensi sudah Irfan Permadi terima. Dan kali ini sebetulnya Irfan perlu jeda sebentar nih. Kali ini kita akan berjumpa dengan Rano Karno featuring Nela Regar. Jangan lagi kau menangis untukku. Selamat mendengarkan.

0: Ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
6: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
5: Oh ya?
6: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
5: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Pak, penebas kok nyekeli Malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi Malaine dudu gabah.
0: Lah Malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen Malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Yalah, ben Malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani ngajeng pasar Palgaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
4: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
3: Ya lor, podo rungokno pantunku dhisik ya.
5: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
6: Cakep.
5: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
6: Cakep.
7: Walah, acur jum.
8: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan mamanya Aswa, Sepia dari Ceylon 7. Dilanjutkan dengan bunga sedap malam, kali ini tentunya dari Isu Guyanto untuk Mbak Ani Suwarno yang ada di Teguh Jajar. Dan kali ini ada Bunda Lis yang ada di Sragen. Menyapa Irfan dengan selamat malam Mas Irfan, selamat bertugas, semoga enggak capek, selalu sehat, semangat. Request lagunya Manut Mas. Salamnya untuk Bunda Yasman, Bunda Gun, Bunda Fatimah, Bunda Lasmiati, Pak Rohman, Pak RT, Mas Brahma, Mas Is dan Mbak Yuni, Mbak Ani, tiga-tiganya buat Mas Irfan. Terima kasih Ugra. Baik, terima kasih. Kali ini untuk Bunda Riz. Coba kali ini akan Irfan Permadi hadirkan sebuah lagu koleksi dari Desi Ratnasari, Aku di Sini. Terima kasih untuk Bunda, sehat selalu untuk Bunda Lis dan keluarga ya. Salam untuk Bapak. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini tadi sudah ada penelpon masuk, dengan siapakah Diko? Mas Irfan Permadi nantikan atensinya ya, baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Mitra Buana, kali ini pukul 21.01 dan kali ini sudah ada penelpon masuk. 890-799, Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Kangen 90-an.
1: Halo,
0: halo Bandung yang terus semangat terus nih Bunda Kini yang cantik. Bagaimana kabarnya ini?
1: Mas Irfan.
0: Iya.
1: Saya pipis nyampe Sumimo dan
0: diangkat. Oh, satu lagi dapat payung nanti.
1: Payungnya rupanya biru ya.
0: Bunda, bagaimana kabarnya ini?
1: Baik-baik, Mas.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa ini? Bruri ada yang 90-an juga ada. Apa ini? Coba Irfan Permadi carikan dulu nih ya. Bruri yang tahun 90-an itu apa ya? Aku Jatuh Cinta. Coba Irfan Permadi carikan dulu nih. Aku Jatuh Cinta. Dari Bruri ya. Dari Bruri. Coba Irfan Permadi carikan dulu ya Bunda ya. Salam-salam dulu deh untuk siapa ini? Iya, ini Aku Jatuh Cinta lagunya cukup lama Bunda. Ini tahun 78. Iya, diganti aja ya. Kalau yang Aku Jatuh Cinta ini, yang ini dirilis tahun 78. Yang Bruri yang lainnya coba. Satu Cinta Tiga Hati. Coba Satu Cinta Tiga Hati. Boleh dari Panca ya? Boleh. Salam-salam lagi deh. Lah baru sampai Mbak Ani Suharno lo. Iya. Oh, nunut itu aja berarti. Waduh, ini siap dinunuti enggak ini Mbak Ani Suharno? Iya deh. Oke, siap. Oke. Amin. Amin.
1: Terima kasih.
0: Waduh, sampai 3 kali terima kasihnya ya. Irfan cuma bilang Pokoknya bundaku yang satu ini tiada tanding nih, semangat 45 ini. Pokoknya kalau ada lomba 17-an, bunda aku ajukan untuk tarik tambang nanti. Karena semangat terus nih, semangat 45 ini bunda. Gak apa-apa ya, sehat selalu untuk bunda yang cuantik nih. Amin ya rabbal alamin. Kali ini untuk bunda kini ya, dapat salam dari Mbak Andi Suwarno nih. Oke. Berikutnya ada Mama Fajar. Acara apa sekarang mas? Oh sekarang kotak malam nih, kangen 90-an Mama Fajar. Mungkin mau request nih, boleh. Irfan Barmadi masih nantikan ya, sampai pukul 22 nanti. Mitra Buana, beberapa lagu sudah Irfan Barmadi siapkan. Yang pertama, Sepia dari Slaon Seven untuk Mamanya Aswa, dilanjutkan dengan Isu Gianto dengan Bunga Sedap Malam untuk Mbak Ani Suwarno ya. Ini dua-duanya Ani ini, dua Ani siap menyapa. Atau The Ani ini, The Ani siap menyapa ini. Kali ini ya Slaon Seven Sepia untuk kita semuanya, langsung saja selamat mendengarkan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi ya. Sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Bunda Liz, aku di sini dari Desi Ratnasari, dilanjutkan dengan Bunda Kini, satu cinta tiga hati dari Pance. Dan yang kali ini sudah ada Mama Fajar menyapa Irfan dengan sebuah lagu koleksi dari Ratih Purwasih, Apa Saja. Baik, terima kasih untuk Mama Fajar, sehat selalu untuk Mama Fajar dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Nanti akan Irfan Permadi hadirkan ayah khusus untuk Mama Fajar dari Ratih Purwasih. Di belakangnya kali ini ada Mbak Lastri di Sragen Kulon menyapa Irfan. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Mas Irfan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Lastri bagaimana kabarnya ini? Semoga sehat ya. Mas Irfan, aku mau request Sampai Kapankah dari Alda Risma. Terima kasih. Sehat selalu untuk Mas Irfan dan seluruh kru Buana Asri. Yuk gereng. Baik, terima kasih untuk Mbak Lastri ya. Sehat selalu untuk Mbak Lastri dan keluarga. Lagunya nanti boleh dinantikan. Sekali lagi sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, kali ini mungkin dari Mitra Buana masih ada yang ingin beratensi ya. Mas Irfan Permadi nantikan atensi.

ya, baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp ya di nomor 082-133-950-947. Mitra Buana, kali ini aku di sini dari Desi Ratnasari siap menyapa. Selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irwan Permadi, masih setia menemani mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu kangen 90-an. Dan kebersamaan kita masih ada waktu kurang lebih 26 menit lagi. Mitra Buana, ayah dari Ratih Purwasih tentunya untuk Mama Fajar. Dilanjutkan dengan Sampai Kapankah dari Alda Risma tentunya untuk Mbak Lastri. Dan bagi mitra Buana yang ingin beratensi, Mas Irwan Permadi nantikan atensinya, baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Mitra Buana, kali ini masih bersama saya Irwan Permadi, ayah dari Ratih Purwasih, siap menyapa. Selamat mendengarkan.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara. Dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sebelum Irfan Permadi undur diri, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang sudah beratensi. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan dalam acara Kangen 90-an edisi siar hari Rabu 20 Mei 2026 bisa bermanfaat dan bisa menghibur kita semuanya. Dan Irfan Permadi pamit, nanti tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, keruan Anda kami sampaikan Seragen dalam berita edisi siar hari Rabu 20 Mei 2026. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, keren.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118, Hari Ulang Tahun HUT Perpustakaan Nasional ke-46, dan Hari Kearsipan ke-55 tahun 2026 tingkat Kabupaten Sragen berlangsung khidmat dipimpin langsung oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA. Upacara dilaksanakan Rabu 20 Mei 2026 di halaman Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, dihadiri Wakil Bupati Haji Suroto, Sekretaris Daerah, Jajaran Asisten Sekda, Kepala OPD, diikuti seluruh ASN di lingkungan Kantor Pemda Terpadu, dan perwakilan dari ASN di luar Kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Saat dimintai keterangan usai upacara, Bupati menjelaskan syarat utama dalam kebangkitan nasional dibutuhkan persatuan. Persatuan bukan berarti keseragaman, namun dalam arti lebih luas, yaitu pengakuan terhadap perbedaan yang kemudian bersinergi dalam mencapai suatu cita-cita bersama yang bersifat nasional. Pada titik ini, diperlukan penguatan komitmen bersama untuk menjaga persatuan. Acara diakhiri dengan penyerahan hadiah kepada pemenang Lomba Bank Sampah Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Kabupaten Sragen tahun 2026. Juara 1 diraih Bank Sampah Mandiri, Dempul, RT 21, Ngembat Padas, Kecamatan Gemolong. Juara 2, Bank Sampah Teguhan Dadi Resik, TDR, Teguhan, RT 3, RW 1, Sragen Wetan, Kecamatan Sragen. Dan juara 3, Bank Sampah Muda Berkarya, Dukuh Lemah Bedah, Desa Kacangan, Kecamatan Sumberlawang.
3: Kepada seluruh sedulur-sedulur Sragen, bahwa capaian hari ini adalah hasil dari proses masa lalu yang diperjuangkan dengan cara yang tidak mudah, yang diikhtiarkan dengan sungguh-sungguh dari para pendahulu-pendahulu bangsa kita. Dalam kebangkitan nasional itu membutuhkan syarat utama, yaitu persatuan. Persatuan bukan berarti keseragaman, tetapi pengakuan terhadap perbedaan yang kemudian bersinergi untuk mengejar satu cita-cita, mengejar satu agenda bersama, yaitu agenda yang sifatnya nasional. Nah, pada titik itulah kita perlu menguatkan komitmen, ya, memperbaharui komitmen kita untuk terus menjaga persatuan yang diikhtiarkan oleh para pendahulu bangsa kita. Tapi ada juga yang tidak kalah penting, bahwa persatuan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Dia hadir dari proses dialog pemikiran di antara para pemikir bangsa, yang pemikiran-pemikiran itu sendiri tumbuh lahir dari tempat-tempat sunyi ketika para pemikir bangsa membaca buku, membaca literatur, membaca keadaan lingkungan, keadaan sosial, yang itu kemudian menjadikan mereka bisa bertemu dalam alam pikir yang sama. Nah, ini jangan ditinggalkan, bahwa ada satu proses yang tersembunyi, yaitu kaitannya dengan literasi dari para pendahulu bangsa kita yang juga harus kita lanjutkan. Sehingga isi dari kebangkitan nasional ini sesungguhnya adalah proses hasil dari dialog pemikiran para pemikir-pemikir bangsa.
4: Untuk adik-adik Bapak yang saat ini yang generasi muda.
3: Saya himbau pada anak-anakku sekalian, generasi muda, pastikan untuk membaca buku-buku yang bermutu. Batasi penggunaan gawai yang informasinya bersifat instan dan dangkal. Membaca buku itu lebih komprehensif, lebih dalam, sehingga kita akan memiliki wawasan yang lebih luas. Sehingga pada satu waktu ketika menghadapi satu persoalan, kita bisa memikirkan solusinya secara lebih komprehensif.
5: Desa Gemantar, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, ditetapkan sebagai salah satu pilot project atau daerah percontohan program Kencan Bumil, Kenali dan Cek Kesehatan Ibu Hamil tingkat Provinsi Jawa Tengah. Program tersebut merupakan gerakan kolaboratif lintas sektor untuk menekan angka kematian ibu AKI di Jawa Tengah. Peluncuran program dilakukan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun, bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yassin, dalam puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tingkat Provinsi Jawa Tengah, yang digelar di lapangan Desa Ngelangitan, Selasa, 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut juga diikuti secara virtual oleh TP-PKK Kabupaten Sragen dari Sragen Command Center. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua TP-PKK Sragen Nyonya Supami Suroto, Ketua 4 Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan PKK Sragen Nyonya Ana Susanti, Perwakilan Dinas Kesehatan Sragen, Ketua Pokja 4 Nyonya Hartini Dwianto, serta kader PKK Desa Gemantar Kecamatan Mondokan. Ketua 4 Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan PKK Sragen menyampaikan rasa syukur karena Kabupaten Sragen dipercaya menjadi salah satu daerah percontohan bersama Kabupaten Blora, Kebumen, dan Kota Pekalongan. Pihaknya berharap seluruh kader PKK dapat terus semangat mendukung dan menjalankan program tersebut selama satu tahun ke depan demi meningkatkan kesehatan ibu dan bayi di Kabupaten Sragen. Dalam pelaksanaannya, program Kencan Bumil melibatkan kader PKK, posyandu, serta tim pendamping keluarga. Setiap kader nantinya akan mendampingi satu ibu hamil sejak masa prahamil hingga masa nifas. Program ini bukan untuk PKK semata, tetapi untuk masyarakat. Mari saling support agar program Kencan Bumil di Kabupaten Sragen berjalan baik.
6: Saya mewakili ibu mengucapkan banyak terima kasih sudah mau kesini mengikuti daring dari Provinsi Jawa Tengah Kencan Bumil. Alhamdulillah kita di Kabupaten Sragen ini sebagai pilot project salah satunya, monggo sekarang kita dukung ya, kita support bersama-sama untuk program yang Kencan Bumil ini. Nuhun nuwun Bu Camat, jangan patah semangat ya. Ini kan juga kalau program Kencan Bumil ini bagus, nanti juga dampaknya ke masyarakat juga. Bukan untuk PKK ya, tapi untuk masyarakat. Jadi saya pribadi maupun secara dari TP-PKK Kabupaten Sragen mengucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan, kader-kader yang sudah lalu di sini untuk tetap melaksanakan pilot project Kencan Bumil ini selama satu tahun ini. Nanti suatu ketika, nanti tadi Bu Nawal sudah hendikan, mungkin akan datang mengevaluasi kita. Apakah kita sudah melaksanakan Kencan Bumil itu seperti yang kita tulis? Makanya monggo kita sesarangan saling support untuk Kencan Bumil ini supaya program Kencan Bumil di Kabupaten Sragen juga baik.
5: Sementara itu, Ketua TP-PKK Provinsi Jawa Tengah Nawal Arafah Yassin menjelaskan, program Kencan Bumil menjadi langkah nyata untuk mengenali dan memantau kesehatan ibu hamil secara berkelanjutan. Program tersebut meliputi pendampingan ibu hamil mulai dari edukasi kesehatan, pemeriksaan kehamilan, pemantauan kondisi ibu dan bayi, hingga pengawalan proses persalinan dan pasca melahirkan. Menurutnya, angka kematian ibu di Jawa Tengah dalam 5 tahun terakhir memang mengalami penurunan cukup signifikan. Namun demikian, upaya pencegahan tetap harus diperkuat melalui berbagai inovasi dan keterlibatan masyarakat.
7: Meningkatnya target produksi PT Sinergi Gula Nusantara, pabrik gula PG Mojo Sragen pada masa giling 2026 memicu antrian panjang truk pengangkut tebu di sekitar area PG Mojo Sragen. Antrian kendaraan sempat mengular hingga simpang 4 Taruna. General Manager Pabrik Gula Mojo, Rosudianto, menjelaskan antrian truk pengangkut tebu telah diprediksi sebelumnya, sehingga manajemen PG Mojo Sragen telah melakukan berbagai persiapan diantaranya dengan melakukan koordinasi dengan Polres Sragen. Ditambahkan, batas maksimal kapasitas tebu masuk PG Mojo Sragen adalah sekitar 400 rit atau 400 truk per hari. Sejak pengelolaan PG Mojo Sragen beralih dari PTPN 9 ke SGN pada 2023, capaian produksi terus meningkat signifikan. Tercatat, pada 2023 menggiling 1,8 juta kuintal tebu. Tahun 2024 naik menjadi 2,6 juta kuintal tebu. Dan 2025 untuk sementara menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah, yakni 4,4 juta kuintal tebu. Sementara tahun 2026 ditargetkan 5 juta kuintal tebu.
8: Ada beberapa masalah begitu ya, ada dari antrian, kemudian dari Antrian ini nanti sebenarnya sudah kita jatah tebu masuk sesuai dengan kebutuhan atau kapasitas pabrik. Kita itu per hari kalau rate itu sekitar 400 rate atau truk per hari itu yang kita terima. Tetapi karena tebunya banyak dan petani ini semakin percaya dengan layanan pabrik gula, dia tidak mau keluar ke PG lain. Ini yang menjadi kendala kita karena ada batas maksimal dari kapasitas.
5: Pendistribusian bantuan pangan dari Bulog bagi warga miskin di Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen berlangsung lancar meski sempat diwarnai antrean panjang dan kendala administrasi data penerima manfaat Selasa 19 Mei 2026. Ratusan warga tampak memadati kantor kelurahan untuk mengambil bantuan berupa beras dan minyak goreng gratis. Pelaksana tugas PLT Lurah Sragen Kulon, Yuni Kusumawati menjelaskan, dalam penyaluran kali ini, pihaknya menerima 4 armada truk bantuan dari Bulog. 3 truk mengangkut beras, sedangkan 1 truk lainnya membawa minyak goreng kemasan minyak kita. Total terdapat 1.538 calon penerima manfaat atau CPM di wilayah Sragen Kulon yang masuk kategori keluarga miskin. Untuk bantuan beras, total yang disalurkan mencapai 30.760 kg, sedangkan minyak goreng sebanyak 6.152 liter. Setiap keluarga penerima manfaat menerima paket bantuan berupa 20 kg beras yang dikemas dalam 2 karung, masing-masing 10 kg, serta 4 liter minyak goreng. Pihaknya menghimbau warga membawa tas atau wadah sendiri dari rumah agar lebih mudah saat membawa bantuan pulang. Di balik kelancaran distribusi tersebut, pihak kelurahan mengaku harus bekerja ekstra akibat adanya persoalan data penerima bantuan. Sekitar 300 data warga tercatat tanpa alamat lengkap. Untuk mengatasi hal itu, petugas harus melakukan pengecekan ulang melalui aplikasi Personal In Charge PIC menggunakan nomor induk kependudukan agar alamat penerima bisa diketahui secara detail sebelum bantuan disalurkan. Meski demikian, distribusi bantuan ditargetkan selesai dalam 2 hari dan seluruh penerima dipastikan berasal dari kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 4 sesuai regulasi terbaru tentang standarisasi keluarga miskin. Menariknya, di tengah proses penyaluran bantuan, muncul kesadaran sosial dari salah satu warga yang secara sukarela mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan karena merasa kondisi ekonominya sudah lebih baik dan mampu mencukupi kebutuhan keluarga secara mandiri. Menurutnya, sikap tersebut menjadi contoh positif bahwa masyarakat yang sudah mandiri perlu didorong untuk bangga karena tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.
9: Jadi pendistribusian di sini dari Bulog berupa bantuan pangan, berupa beras dan minyak goreng. Kemarin datang ke sini itu 4 truk, 3 truknya itu mengangkut beras, 1 truknya mengangkut minyak goreng. Setelah kita hitung berdasarkan data, kalau fakta di lapangan itu alhamdulillah sudah cocok. Kemarin dihitung secara manual. Untuk total jumlahnya bantuan pangan diberikan kepada warga kami kakak miskin itu sebanyak 1.538 calon penerima manfaat. Untuk kuantum berasnya totalnya 30.760 kg. Terus minyaknya itu sebanyak 6.152 liter. Nah, itu akan didistribusikan kepada warga kakak miskin. Per orang satu orangnya itu calon penerima manfaat adalah 20 kg. Itu terdiri dari 2 karung beras. Per satu karung berasnya itu 10 kilo. Terus untuk minyak gorengnya itu dapat 4 liter. Merknya minyak kita.
10: Verifikasi calon penerima itu gimana?
9: Masuk data sen atau data inti data sen itu. Nah, datanya itu berdasarkan dari Dinas Sosial. By name by address wonten. Kendalanya adalah dari sebanyak 1.538 calon penerima manfaat kemarin ada sebanyak kurang lebih 300-an orang yang itu notabene ada nama Pak, ada nama NIK-nya itu kan dipotong depan, jadi ada belakangnya aja itu, tetapi alamatnya masih 00, RT 00, RW 00, itu yang kemudian membuat kami terutama anak-anak di depan staff ini untuk bekerja 2 kali Pak, jadi kan mitati, mutakhirkan itu adalah yang di data sen tadi, kenapa bisa muncul RT 00, RW 00 Pak. Caranya adalah buka aplikasi itu per masing-masing PIC di depan ini, masukkan ke nomor KTP tadi, langsung ketahuan.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wonten

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono pokoknya cukene asli apa palsu?
1: Halah, rapen.

0: penting kuwi yo.
1: Ora penting piye to? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal, jangan ya mas ya.
0: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa, pepanggihan kalian dalu Mirvan Permadi sama dengan ngerencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari. Wonten giaran ronda malam dinten menika dinten Rebo kalih dasa Mei taun 2016. Wekdal menika Irwan Permadi ngerencangi panjenengan sak menika saking mergi veteran nomor 21 Seragen Tengah Seragen frekuensi 95.7 MHz. Kalian live streaming wonten www.lppl.buanasriseragen.com. Para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan, kalian sekar-sekar campur sari. Sampun kula Irfan Permadi ngrencangi dumugi tabo kawan likur mangke. Sumangga kagem para pamirsa ingkang badhe nderek ngregengaken. Sampun kula sampun Irfan Permadi pika wonten lan telepon 0781809700 utawi SMS ugi WhatsApp. Wonten 0803330097. Luntur saking Mas Dimas Tejo sama niko sampun dado sekar pambuko wonten giaran ronde malam dalu meniko kagem para pamirsa dalu meniko terus pundi pawartosipun panjenengan mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat walafiat tanpa kiran setunggal pun opo. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Oke para pamirsa, dalam menika tasir Irfan Permadi serantos jih ingkang badhe nderek ngregengaken. Sak menika sampun wonten Bunda Ismi lelenggan wonten Pelem Gadoh. Sugeng dalu Nak Irfan, sugeng dalu ugi Bunda. Nak Irfan, nyuwun pangapunten kalau wau kontak malam dereng saged ngrencangi amargi wonten tamu. Sak menika ronda malam Bunda ngrencangi kalian sekar podang kuning jih. Matur nuwun kagem Nak Irfan, sugeng tugas mawon, matur nuwun yo greng. Jih, matur nuwun sak menika kagem Bunda Ismi jih, sekaripun mangke podang kuning saking Yani Megawati saged dipun serantos. Kagem Bunda matur nuwun, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Sawingkingipun wonten Mas Ferry lelenggan wonten Toyoga. Wilujeng dalu Mas Irfan, dos pundi pawartosipun? Wilujeng dalu ugi. Alhamdulillah sae panjenengan dos pundi menika. Mas Irfan, cinta dimato saking Cak Dikinje. Kalau wau bibar lembur sak menika dugi griya langsung play Buana Asri. Saking Cak Dikinje Mas Irfan ampun kesupen. Matur nuwun mugi pinaringan sehat terus, sukses terus kagem Mas Irfan lan sedaya keluarga. Amin yuk greng. Amin. Matur nuwun sak menika kagem Mas Ferry nggih. Sekaripun mangke cinta dimato saking Cak Dikin saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Jih para pamirsa, sak menika tasih Irfan Permadi serantos ingkang badhe nderek ngregengaken nggih. Sak menika badhe pepanggihan rumiyin kalian Bunda Ismi Podang Kuning. Sumangga.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalu mirfan permadi. Tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalu menika. Kagem para pamirsa, sakmenika sampun wonten bundalis lelegahan wonten Sragen, wilujeng dalu Mas Irfan nyuwun sekar Banyulangit matur nuwun yoga. Jeh, matur nuwun kagem bundalis jeh, sekaripun make Banyulangit saking Mas Didi Kempot saged dipun serantos. Matur nuwun, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Mamae Cynthia ngersake sekar teh poci saking Pak Endang Paramita. Matur nuwun kagem Mamae Cynthia jeh, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, sumangga ingkang badhe dereng ngregengaken jih wonten giaran ronda malam dalu menika. Saged miyos lumantar teleponipun Bu Asri nggih 0781 8900 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0813330097. Kagem para pamirsa, sak menika Irfan Permadi badhe pepanggihan kalian Bunda Lis sekaripun Banyulangit sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lur, jaman wis susah. Ojo digawe tambah susah. Ayo makaryo bareng.
1: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
2: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget nuk baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
1: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
2: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
1: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
2: Apa kuwi tahu dibacem?
1: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem.
2: Amit-amit, narsis.
1: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Walah, acur cum.
1: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Iwaro pamiyarsa, dalam mendengar Van Permadi badhe pamit, wonten giaran ronda malam. Sekaripun campur sari campuran, dinten menika dinten Rabu, kalih dasa Mei tahun 2016. Kita menika Van Permadi badhe pamit, matur nuwun, sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu ingkang sami pinanggih lan nuwun. Yuk, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengan Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengan Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Dari Veteran 21 Sragen, Buana Sri FM Radio Publik Sragen. Senang sekali ya, pagi hari ini saya Dewi Rati kembali hadir menjumpai Anda Mitra Buana. Dan pagi hari ini ya di Jelajah Bumi Sukowati akan menemani Anda Mitra Buana di pagi ini, edisi siar hari Kamis 21 Mei 2026. Sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, Dewi Rati akan menemani Anda di Jelajah Bumi Sukowati.

teman-teman pendengar ya, pagi hari ini Dewi Rati akan hadirkan ya informasi untuk Anda mengenai makam Eyang Serenggi atau yang sering dirujuk sebagai makam Nyi Serenggi. Iya, makam Eyang Serenggi ini adalah salah satu tempat yang menjadi tujuan dari para pejabat Sragen ya, untuk doa bersama di makam tersebut. Iya, makam Eyang Serenggi atau makam Nyi Serenggi ini berlokasi di daerah Sragen Lor, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Situs ini dihormati sebagai makam tokoh sejarah lokal yang hidup di zaman terdahulu. Lokasi ini sering dikaitkan dengan sejarah lokal, namun kita harus bisa membedakan ya, makam Kiai Serenggi ini ya, sejarah Kiai Serenggi dan Nyi Serenggi ini berbeda. Baik Mitra Buana, makam Eyang Serenggi yang berlokasi di daerah Sragen Lor, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Nah, untuk informasi lebih lanjut nanti akan kita bahas bersama ya Mitra Buana di Jelajah Bumi Sukawati edisi pagi ini.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunu baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
0: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

Baik mitra Buana dan pendengarnya, kembali Jelajah Bumi Sukawati menemani Anda pagi hari ini. Dan masih seputar jejak Ki Ageng Srenggi atau Eyang Srenggi yang berperan dalam sejarah berdirinya Sragen. Iya, seperti yang kita ketahui ya, bahwa makam Eyang Srenggi ini berada di daerah Sragen Lor, Kelurahan Ngelorok, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Situs ini dihormati sebagai makam tokoh sejarah lokal yang hidup di zaman terdahulu. Ki Ageng Srenggi atau Kiai Srenggi yang bernama lain Tumenggung Alap-Alap ini adalah sosok panglima perang Sunan Amangkurat dari Keraton Kartosuro yang meninggalkan jabatannya untuk mengabdi menjadi penyebar ajaran agama Islam di wilayah Sragen Utara atau Sragen Lor. Makam Ki Ageng Srenggi terletak di Sragen Lor, tepatnya di sebelah barat kantor di sebelah barat perikanan ya, Dinas Perikanan Kabupaten Sragen. Mengutip dari sragenkap.go.id, makam Ki Ageng Srenggi menjadi salah satu dari beberapa makam para pemimpin pendahulu dan pelaku sejarah di Kabupaten Sragen yang rutin diziarahi oleh bupati serta jajaran Pemkab dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Sragen. Bahkan hari kemarin ya Mitra Buana, usai upacara Hari Kebangkitan Nasional di halaman kantor terpadu Pemda Kabupaten Sragen, Bupati Sragen beserta Forkopimda ya, Bupati Sragen didampingi Wakil Bupati Sragen beserta Forkopimda mengadakan ziarah

Tradisi ziarah ke makam para pemimpin dan tokoh pendahulu Kabupaten Sragen dilaksanakan dalam rangkaian peringatan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen. Kegiatan ini ya menjadi agenda rutin pemerintah daerah sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur dan tokoh yang berjasa membangun fondasi Kabupaten Sragen.

Jadi Kiai Serenggi yang dahulu bernama Tumenggung Alap-Alap ini dikenal sebagai Panglima Perang. Dalam cerita sejarah, saat Pangeran Sukawati singgah di Padepokan Kiai Serenggi dan disuguhi legen serta Polowijo, muncul istilah pasrah legen yang kemudian diyakini menjadi asal-usul nama Sragen. Sejak saat itu, Tumenggung Alap-Alap mendapatkan sebutan Ki Ageng Serenggi.

Jadi Mitra Buana, cerita sejarah yang beredar mengenai cerita dari Ki Ageng Serenggi ini ya, bermula saat terjadi kegemparan di Kerajaan Mataram di Kartosuro. Hal tersebut ini ya diceritakan dalam sebuah buku yang berjudul Cerita Rakyat Kabupaten Sragen.

Baik mitra Buana dan pendengar ya, masih di Jelajah Bumi Sukawati edisi pagi hari ini. Dan tentunya masih seputar ya jejak gigi Ageng Serenggi di Kabupaten Sragen.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Baik Mitra Buana dan saudara pendengar ya, dimanapun Anda berada, seputar jejaki Ageng Serenggi di Kabupaten Sragen ya. Pagi hari ini sudah Dewi hadirkan untuk Anda Mitra Buana, dan ini ya menjadi salah satu situs yang dihormati sebagai makam tokoh sejarah lokal yang hidup di zaman terdahulu. Dan juga menjadi salah satu wisata religi yang ada di Sragen. Jadi gerbang kompleks pemakaman Eyang Serenggi ini akan bisa pengunjung kenali dengan mudah karena gerbangnya berbentuk gapura dengan dekorasi berupa gading melengkung menyerupai kubah. Di gapura tersebut dengan jelas tertulis makam Eyang Serenggi. Baik Mitra Buana, akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di Jelajah Bumi Sukawati, mengupas tentang potensi-potensi dan juga sejarah lokal yang ada di Kabupaten Sragen. Dan akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di Jelajah Bumi Sukawati edisi hari ini. Hari Kamis 21 Mei 2026. Dan akhirnya saya Dewi Rati undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, tetap semangat dan salam yo greng.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asusragen.
3: Mitra Buana dan saudara pendengar, kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk saatnya, Buana Sri FM Radio Publik Sragen bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi edisi hari Kamis 21 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
5: Nilai of Javamen.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya sekolah berintegritas didorong untuk menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini. Sejumlah daerah memantau kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei mendatang. Indonesia terus memantau kondisi warga negara Indonesia yang ditahan oleh Israel dalam rombongan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak jumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah mempercepat implementasi pengolahan sampah menjadi energi dalam momen Hari Kebangkitan Nasional. Langkah itu dibahas dalam rapat koordinasi terbatas percepatan implementasi pengolahan sampah menjadi energi di Jakarta. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan pemerintah terus melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan kondisi warga negara Indonesia yang ikut dalam rombongan global Sumut Flotilla dan sempat ditahan oleh Israel. Koordinasi dilakukan melalui perwakilan Indonesia di Yordania dan Turki karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik langsung dengan Israel. Dari dunia olahraga, striker Persib Bandung, Ramon Tonge yang ingin membuktikan dirinya pada laga terakhir musim ini, yang dinilai laga sangat penting. Persib Bandung akan menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 23 Mei mendatang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelorakan sekolah berintegritas untuk menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini. Berikut informasinya Tiga Budiman.
1: Itu mengedepankan integritas.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya mendorong sekolah menjadi teladan integritas dan pencegahan anti korupsi. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyebut nilai-nilai integritas perlu ditanamkan sejak dini. Menurutnya pelajar merupakan generasi penerus yang kelak akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan, sehingga nilai-nilai dari integritas mulai dari disiplin, peduli, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil perlu dibiasakan dari bangku sekolah. Upaya ini dinilai penting agar sekolah tidak hanya mencetak generasi cerdas tetapi juga berkarakter kuat. Adapun guru dan kepala sekolah juga dituntut memberikan contoh dalam tata kelola yang bersih dan transparan. Menurutnya pembentukan karakter integritas ini menjadi fondasi penting bagi 1 juta lebih siswa yang tersebar di lebih dari 500 sekolah di Jawa Tengah.
1: Ini kita bangun karena anak-anak kita nanti kan menjadi penerus bangsa, sehingga membangun integritas lebih awal ini menjadi satu yang sangat strategis. Dan ini juga kerjasama dengan teman-teman dari Korsubgah KPK, juga dengan Kompak KPI Jawa Tengah. Mudah-mudahan bahwa nilai-nilai integritas ini benar-benar tertanam dalam di hati anak-anak kita. Begitu nanti anak-anak kita terjun di masyarakat, ada di pemerintahan, maupun di dunia usaha dan sebagainya, berusaha.
2: Adapun dukungan pencegahan anti korupsi dan penguatan integritas juga datang dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Asisten Pidana Khusus Adpisus Kejati Jawa Tengah Ade Hermawan menyebutkan, selama ini Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah juga mengintensifkan pencegahan korupsi melalui penyuluhan dan penerangan hukum di sekolah, desa, hingga komunitas masyarakat.
3: Di Intel itu kan ada yang diberikan amanat oleh undang-undang, itu kan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi itu ada di Intel. Sehingga pencegahan-pencegahan itu dilakukan dengan berbagai macam cara, ya, penyelenggara hukum, kemudian jaksa masuk sekolah, jaksa masuk desa, dan lain-lainnya. Itu upaya-upaya kita juga, kemudian penerangan hukum dan penyelenggara hukum.
2: Adapun ditanya terkait dengan tren kasusnya, kasus korupsi sepanjang tahun 2025 terdapat 19 perkara penyidikan, 11 penyelidikan, dan 19 penuntutan. Adapun dengan penindakan tersebut, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berhasil menyelamatkan keuangan negara lebih dari 56 miliar rupiah. Tiga Budiman, RRI Semarang melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persatuan Guru Madrasah Mandiri Indonesia melakukan aksi penyampaian pendapat di depan gedung DPR Jakarta untuk meminta komitmen pemerintah mewujudkan kesejahteraan guru madrasah swasta non-ASN. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah tidak melihat, tidak melirik, dan tidak mau mensejahterakan guru.
5: Persatuan Guru Madrasah Mandiri Indonesia menggelar aksi penyampaian aspirasi depan Komplek Parlemen Senayan Rabu kemarin. Mereka menuntut kesejahteraan guru madrasah swasta non-ASN. Salah seorang perwakilan PGMMI Suhada menyebut pihaknya menuntut pemerintah memberikan perhatian serius terhadap guru non-ASN. Suhada mengaku mewakili guru swasta seluruh Indonesia yang telah mengabdi hingga 20 sampai 35 tahun dengan penghasilan minim. Ia pun meminta pemerintah menyetarakan kesejahteraan guru madrasah swasta dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, karena menurutnya guru swasta juga memiliki peran besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
4: Mewakili seluruh guru swasta yang ada di Indonesia untuk menuntut kesejahteraan atau disamakan dengan P3K. Walaupun kita duduk di swasta, tapi tetap guru itu membantu pemerintah untuk apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama anak-anak generasi muda.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih meminta para guru non-ASN tidak panik terkait kebijakan penghentian tenaga honorer, karena menurutnya persoalan tenaga honorer guru tidak bisa diselesaikan secara instan karena kebutuhan di lapangan masih sangat besar.
6: Tegas saja, mudah-mudahan SE itu yang hanya berlaku nanti sampai Desember 2026 ini ditindaklanjuti dengan komunikasi intensif dengan Kementerian Kemenpan-RB, Kemenkyu, Bappenas, Kemendagri. Ini penting karena Kemendagri ini yang ngatur SMA, SMK, SLB, dan sebagainya itu provinsi.
5: Diketahui masih terdapat sekitar 300 ribu guru non-ASN yang belum mendapatkan solusi status kepegawaiannya. Kondisi ini membuat pemerintah daerah kesulitan jika harus langsung menghentikan seluruh tenaga honorer. Pemerintah pun perlu melakukan komunikasi intensif lintas kementerian sebelum menerapkan kebijakan tersebut secara penuh. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bawah di kabupaten kota, kalau mereka nggak diajak ngobrol, apa?
0: Balik ke natuna hewan, ikan dan tumbuhan, Provinsi Kalimantan Tengah mencatat menjelang Hari Raya Idul Adha sebanyak 4.866 ekor sapi dan 4.700 ekor kambing telah masuk ke Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Kita bisa pastikan dan asumsikan bahwa dari pergerakan dari Januari sampai dengan tanggal 18 terjadi peningkatan yang namanya pemasukan sapi dan kambing.
8: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan BKHIT Kalimantan Tengah memperketat pengawasan terhadap lalu lintas sapi dan kambing yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Kepala BKHIT Kalimantan Tengah Sondang Sitorus mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh hewan kurban yang didatangkan dari luar daerah telah memenuhi persyaratan administrasi maupun kesehatan. Berdasarkan data yang sudah tercatat, pihaknya lanjut sondang Sitorus, jumlah pemasukan ternak menunjukkan tren meningkat menjelang Idul Adha. Tercatat sebanyak 4.866 ekor sapi dan 4.700 ekor kambing telah masuk ke Kalimantan Tengah sejak Januari hingga pertengahan Mei 2026 ini. Peningkatan paling signifikan terjadi pada April, dengan pemasukan 2.171 ekor sapi dan 1.706 ekor kambing, serta ribuan telah dinyatakan sehat dan aman.
7: Oh ya, jadi kalau kita bisa lihat dari data ini, kita bisa pastikan dan asumsikan bahwa dari pergerakan dari Januari sampai dengan tanggal 18 terjadi peningkatan yang namanya pemasukan sapi dan kambing. Ini kita asumsikan bahwa memang terjadi permintaan yang signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha nanti, terutama terkait dengan sapi dan kambing. Dan kemudian kalau kita perhatikan dari data ini, bahwa pemasok terbesarnya itulah dari Bali. Kalau sapinya, pemasok terbesarnya dari Bali, tapi kalau kambingnya dari Madura.
8: Sementara itu di Kota Palangkaraya berdasarkan data sementara jumlah hewan kurban yang tersedia diperkirakan mencapai sekitar 1.500 ekor sapi dan 500 ekor kambing. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya Sugianto menyebut hewan-hewan tersebut tidak hanya berasal dari peternak lokal tetapi juga dipasok dari sejumlah daerah luar Kalimantan Tengah seperti Nusa Tenggara Timur atau Kupang, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat.
9: Jumlah ini sementara karena ini informasi dari beberapa pedagang atau penjual hewan kurban. Sampai saat ini kisaran sapi itu sekitar 1.500 ekor dan kambingnya ada sekitar 500 ekor. Nah, untuk total yang final itu nanti setelah pemeriksaan jumlah total yang periksa berapa, yang layak untuk dijadikan hewan kurban berapa, dan yang tidak layak itu ada berapa.
8: Untuk sapi, daerah asal terbanyak adalah Bali dengan kontribusi 49,3%, disusul Madura 23%, dan Jawa Barat 13,8%. Sedangkan kambing paling banyak berasal dari Madura sebesar 16,2%. Dilihat dari pintu masuk, pemasukan sapi paling banyak melalui Pelabuhan Kumai, Pangkalan Bun, dengan total 3.705 ekor. Sementara kambing terbanyak masuk melalui wilayah kerja Satuan Pelayanan Cilikriwut yang membawahi Pelabuhan Bahaur dengan total 2.210 ekor. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan bantuan sapi kurban kepada sejumlah pemerintah kabupaten kota menjelang Hari Raya Idul Adha. Berikut laporan selengkapnya Kulista Gisera.
10: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan puluhan ekor sapi kurban kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Total sebanyak 52 ekor sapi kurban berhasil dihimpun dari berbagai pihak, terdiri dari bantuan Gubernur Kalimantan Barat, Bank Kalbar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, hingga Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso. Selain itu, masing-masing pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Barat juga menerima satu ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia yang penyerahannya dilakukan langsung secara simbolis oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan. Salah satu penerima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia Zulkarnain dari Masjid Syuhada Mempawah Hilir mengatakan sapi jenis limusin dengan bobot mencapai 1,1 ton tersebut akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
11: Bahagia Ibu, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan bagi lingkungan. Ini perkiraan yang sudah-sudah dari kawan-kawan yang sudah menerima itu sekitar 6-800 kantong.
10: Zulkarnain mengaku bersyukur dan bahagia atas bantuan sapi kurban tersebut. Menurutnya, bantuan itu menjadi bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat dalam momentum Idul Adha.
11: Untuk pemerintah pusat, kita berdoa agar negara aman, damai dan makmur. Untuk pemerintah provinsi, semoga Bapak tambah jaya.
10: Penyaluran bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga sapi kurban dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diharapkan menjadi semangat berbagi dan juga kepedulian sosial kepada masyarakat yang akan terus terjaga, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Jaksa Penuntut Umum KPK menegaskan penerimaan uang suap dari PT Blu-ray Cargo kepada sejumlah pejabat di Bea dan Cukai diketahui oleh Dirjen Bea Cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suhanda.
12: Kita dapat duit dari Blu-ray, siapa aja dapat seksi yang lain, komandan, kode 1 dan 2.
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan dugaan suap pengurusan importasi bea cukai pada PT Blu-ray Cargo dengan terdakwa John Field, Andre, dan Deddy Kurniawan. Dalam sidang jaksa penuntut umum menghadirkan 5 saksi diantaranya Orlando Hamonangan. Jaksa penuntut umum KPK M. Takdir mengatakan berdasarkan bukti ada aliran uang dari PT Blu-ray Cargo kepada pejabat bea cukai. Jaksa menegaskan aliran uang tersebut diketahui oleh Dirjen Bea Cukai.
14: Salah satu adalah Dirjen Bea Cukai, nilainya 213.600 dolar Singapura. Itu kami yang tegaskan ya, kami, karena kami yang punya bukti ini. Sepengetahuan saksi, uang-uang ini sampai.
13: Sementara itu, saksi Orlando Hamonangan mengatakan dirinya menerima keluhan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yang muatan kargonya sering masuk jalur merah sehingga barangnya mengalami keterlambatan keluar dari Pabeanan Bea Cukai.
12: Jalur merah terus atau pemeriksaannya ini gimana ya bang ya? Wah itu kan secara sistem saya bilang pusing juga karena barang susah keluar.
13: Dalam kasus suap ini, jaksa mengatakan ketiganya didakwa memberikan suap kepada pejabat bea dan cukai agar proses pengawasan impor barang milik PT Blue Ray dipermudah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keberangkatan jemaah haji di Kabupaten Sumenep selalu menghadirkan suasana yang berbeda. Bukan hanya calon jemaah haji yang memenuhi lokasi pemberangkatan, masing-masing keluarga jemaah juga turut hadir untuk mengantar menuju ke Tanah Suci. Supriyadi menyampaikan informasi selengkapnya.
15: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.

0: Senin pagi 11 Mei 2026, halaman Gor Ahmad Yani Sumeneb dipenuhi ribuan warga. Ribuan warga ini tujuannya sama, yaitu mengantar keluarga tercinta menuju perjalanan suci ke Tanah Suci. Sejak matahari belum tinggi, masyarakat sudah berdatangan dari berbagai penjuru Kabupaten Sumeneb. Sebagian datang berombongan menggunakan mobil bak terbuka, minibus, bahkan menempuh perjalanan laut dari wilayah kepulauan. Di tengah keramaian itu, pelukan hangat, doa, dan air mata bercampur menjadi satu. Bagi masyarakat Madura, mengantar keluarga berangkat haji bukan sekedar tradisi seremonial. Ada penghormatan, doa, sekaligus kebahagiaan yang dirasakan seluruh keluarga besar. Samsul, warga Kecamatan Bluto, datang bersama sekitar 20 anggota keluarganya. Hari itu ia mengantar kedua orang tuanya menunaikan ibadah haji.
1: Sekitar kurang lebih ini kan 4 mobil. Yang 2 mobil ini dari keluarga sendiri, yaitu sekitar 8 orang. Untuk yang 2 mobil ini dari sanak famili, terus para tetangga, yaitu sekitar kurang lebih 20 orang. Ya.
2: 20 orang.
1: Jadi berkisar 30 orang.
2: Yang antar.
1: Yang antar.
2: Untuk ini yang dalam
1: yang berangkat 2 orang.
2: 2 orang.
1: Bapak dan ibu. Ya ini juga termasuk bagian dari kearifan lokal sebenarnya. Ya memang sudah tradisi mulai dari dulu. Apalagi ini jemaah haji kan sudah global. Nah, beda dengan umroh, tapi umroh juga pada umumnya diantar juga dari keluarga yang dalam jumlah banyak.
0: Raut haru mulai terlihat ketika para calon jemaah satu persatu memasuki bus pemberangkatan. Tangan melambai dari balik kaca, sementara keluarga di luar mencoba menahan tangis perpisahan.
1: Selama perjalanan ini diberikan keselamatan, kelancaran, begitupun juga dalam pelaksanaan ibadah hajinya akan diberikan kelancaran juga keselamatan. Sehingga sampai kembali pulang ke tanah air.
0: Bagi sebagian warga, momen ini terasa begitu istimewa, sebab tidak semua keluarga memiliki kesempatan mengantarkan orang tercinta menuju panggilan ibadah haji. Selain Samsul, ada Dian Fitrianti, warga Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean. Ia bersama puluhan anggota keluarga rela menempuh perjalanan jauh demi mendampingi keberangkatan kedua orang tuanya.
2: Ada berapa keluarga yang berangkat, Bu?
3: Dua. Bapak saya sama ibu saya.
2: Yang berangkat. Ya. Yang nganter berapa orang tadi?
3: Kalau yang dari keluarga saya 20 orang.
2: Ada lagi? Iya.
3: Kalau perjalanan satu minggu sebelumnya, karena kebetulan saya punya rumah di sini.
2: Kalau tradisi mengantar jemaah ini sudah lama di...
3: Di Pulau Kangean sudah lama ya. Bahkan kalau yang lain itu ada yang diiring-iringan pakai musik kadra, tapi kami enggak.
0: Di Kabupaten Sumeneb, tradisi mengantar haji masih menjadi bagian penting dari budaya religius masyarakat Madura. Sebuah tradisi yang tidak hanya mempererat hubungan keluarga, tetapi juga menghadirkan kebersamaan dalam mengiringi langkah menuju ibadah suci. Dari Sumeneb, Supriyadi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.
1: Berikut kami hadirkan kembali perakiraan cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 21 Mei 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Lampung dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Lampung dan di perairan utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di pesisir utara Aceh, Selat Malaka, dari Sumatera Barat hingga perairan Barat Bengkulu, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia Barat Lampung hingga Selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, serta potensi hujan ringan di seluruh wilayah Sumatera, seluruh wilayah Jawa, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, Kendari, Palu, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Makassar, Gorontalo, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 laga lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya
2: dengan skor 5 gol.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nilai of Java Men.
4: Sragen hari ini.

Baik, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar kembali dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Ya, senang sekali ya di suasana pagi hari ini. Saya Dewi Rati kembali hadir menemani Anda Mitra Buana

Sragen hari ini, edisi siar hari Kamis 21 Mei 2026. Baik, Mitra Buana dan pendengar ya. Informasi pagi ini ya, nanti akan Dewi hadirkan untuk Anda sampai di jam 7 pagi nanti.

Ya, Mitra Buana dan pendengar ya. Sebelum Dewi hadirkan informasi-informasi pagi hari ini, mengawali kebersamaan kita di Sragen hari ini, ada Samuel Cipta, Senja, Sudut Kota.

0: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Ya, Mitra Buana dan pendengar ya, Sragen hari ini menemani Anda ya, Mitra Buana. Dan informasi untuk Anda pagi ini.

Informasi pagi hari ini Mitra Buanda, agenda Bupati Sragen di hari Kamis 21 Mei 2026. Pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, menurut rencana Bupati Sragen akan menghadiri kegiatan Gebyar PAUD yang bertempat di Gor Diponegoro Sragen. Kemudian dilanjutkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, penutupan TMMD di Taman Harmoni. Dan pada malam harinya pukul 19:30 waktu Indonesia Barat, menghadiri pagelaran seni tari budaya di lapangan Desa Mojorejo.

Dan informasi juga kami sampaikan ya Mitra Buana di Sragen hari ini, bahwa untuk hari ini ya Mitra Buana, pertandingan sepak bola Bupati Cup 2026 ini sudah memasuki babak semifinal. Di mana pada babak semifinal Piala Bupati 2026 ini, hari ini ya Kamis 21 Mei 2026 akan bertanding kesebelasan Kecamatan Gemolong melawan kesebelasan Kecamatan Karangmalang yang akan digelar ya kick off pada pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat, bertempat di Stadion Taruna Sragen. Gratis untuk umum ya ini Mitra Buana, bagi Anda masyarakat Sragen yang ingin menyaksikan langsung semifinal Piala Bupati 2026 antara Kecamatan Gemolong dan Kecamatan Karangmalang sore nanti ya akan digelar di Stadion Taruna Sragen. Silakan Anda berbondong-bondong untuk menyaksikan jagoan-jagoan Anda. Ya, semifinal ini ya pasti seru, dan nanti pemenangnya juga tentu akan maju ke babak selanjutnya yaitu babak final. Dan kegiatan Piala Bupati 2026 ini juga sebagai rangkaian hari jadi Kabupaten Sragen ke-280. Baik Mitra Buana dimanapun Anda berada, Dewi Rati masih menemani Anda ya pagi hari ini di Sragen hari ini. Dan masih ada informasi yang akan Dewi hadirkan untuk Anda. Tetap stay di Buana Asri FM.

0: Mas.
1: Oh iya?
0: Fiturnya banyak loh kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun. Anuitas periode bulanan dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
3: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
1: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Iya, selamat pagi untuk Anda Mitra Buana dan pendengar ya, yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Sragen. Dan pagi hari ini, informasi selanjutnya untuk Anda Mitra Buana, dalam rangka menyemarakan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen, pemerintah Kabupaten Sragen akan menggelar Tari Tayub, Seni Beksan Tayub, yang akan digelar di lapangan Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen pada hari Sabtu 23 Mei 2026 pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Bersama Karawitan Tayub Sragen, Mardi Budoyo dengan seniwati-seniwati, di antaranya ada Mbak Sumini, Mbak Jumiatun, Mbak Sari, Mbak Nilam, Mbak Retno, dan Mbak Nurul. Nah, untuk Anda yang mungkin ya penasaran dengan kesenian tari tayub, apalagi ini untuk generasi Z ya, Gen Z, mungkin juga masih belum begitu paham mengenai kesenian tari tayub. Nah, ini ya, di Sragen masih ada dan juga masih digelar ya kesenian tari tayub. Memang ini untuk daerah di utara Bengawan Solo ya, Sragen bagian utara ini masih terkenal ya Mitra Buana, masih sering ya digelar kegiatan tari tayub. Dan ini juga salah satu upaya pemerintah ya untuk melestarikan kearifan lokal dan kebudayaan yang ada di Sragen. Ya Mitra Buana dan pendengar ya, selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen.

untuk Anda yang masih sibuk ya dengan kegiatan ataupun rutinitas Anda, semoga pagi yang sejuk ini ya, pagi yang terpantau cerah ini, semoga bisa memberikan ya suasana yang memberikan semangat baru untuk Anda untuk terus berkarya dan terus beraktivitas.

Baik Mitra Buana dan pendengar ya, informasi untuk Anda dari Instagram Dukcapil Sragen menginformasikan ketersediaan belangko KTP elektronik di Kabupaten Sragen pertanggal 20 Mei 2026 terdapat 6.350 keping. Nah untuk itu manfaatkan ya belangko KTP elektronik ini dengan baik dan segera aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Ini bisa diunggah melalui Google Play atau App Store.

Bye Mitra Buana dan pendengar ya. Sragen hari ini edisi hari Kamis 21 Mei 2026. Satu lagu dari Solja, satu frekuensi.

0: Baik Mitra Buana dan pendengar ya, tidak terasa sudah di penghujung acara. Saatnya saya Dewi Rati undur diri dari Sragen hari ini, edisi hari Kamis 21 Mei 2026. Semoga informasi-informasi yang Dewi hadirkan pagi hari ini memberikan memberikan edukasi dan juga tentunya informasi terkini untuk Anda. Dan Mitra Buana, saya Dewi Rati undur diri. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi, tetap semangat dan salam yo greng.
1: Hey Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
3: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118, Hari Ulang Tahun HUT Perpustakaan Nasional ke-46, dan Hari Kearsipan ke-55 tahun 2026 tingkat Kabupaten Sragen berlangsung khidmat dipimpin langsung oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA. Upacara dilaksanakan Rabu 20 Mei 2026 di halaman Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dihadiri Wakil Bupati Haji Suroto, Sekretaris Daerah, Jajaran Asisten Sekda, Kepala OPD, diikuti seluruh ASN di lingkungan Kantor Pemda Terpadu dan perwakilan dari ASN di luar Kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Saat dimintai keterangan usai upacara, Bupati menjelaskan syarat utama dalam kebangkitan nasional dibutuhkan persatuan. Persatuan bukan berarti keseragaman, namun dalam arti lebih luas, yaitu pengakuan terhadap perbedaan yang kemudian bersinergi dalam mencapai suatu cita-cita bersama yang bersifat nasional. Pada titik ini, diperlukan penguatan komitmen bersama untuk menjaga persatuan. Acara diakhiri dengan penyerahan hadiah kepada pemenang Lomba Bank Sampah Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Kabupaten Sragen tahun 2026. Juara 1 diraih Bank Sampah Mandiri, Dempul, RT21, Ngembat Padas, Kecamatan Gemolong. Juara 2, Bank Sampah Teguhan Dadi Resik, TDR, Teguhan, RT3, RW1, Sragen Wetan, Kecamatan Sragen. Dan juara 3, Bank Sampah Muda Berkarya, Dukuh Lemah Bedah, Desa Kacangan, Kecamatan Sumber Lawang.
4: Kepada seluruh sedulur-sedulur Sragen, bahwa capaian hari ini adalah hasil dari proses masa lalu yang diperjuangkan dengan cara yang tidak mudah, yang diikhtiarkan dengan sungguh-sungguh dari para pendahulu-pendahulu bangsa kita. Dalam kebangkitan nasional itu membutuhkan syarat utama yaitu persatuan. Persatuan bukan berarti keseragaman, tetapi pengakuan terhadap perbedaan yang kemudian bersinergi untuk mengejar satu cita-cita, mengejar satu agenda bersama yaitu agenda yang sifatnya nasional. Nah, pada titik itulah kita perlu menguatkan komitmen, ya, memperbaharui komitmen kita untuk terus menjaga persatuan yang diikhtiarkan oleh para pendahulu bangsa kita. Tapi ada juga yang tidak kalah penting, bahwa persatuan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Dia hadir dari proses dialog pemikiran di antara para pemikir bangsa, yang pemikiran-pemikiran itu sendiri tumbuh lahir dari tempat-tempat sunyi ketika para pemikir bangsa membaca buku, membaca literatur, membaca keadaan lingkungan, keadaan sosial, yang itu kemudian menjadikan mereka bisa bertemu dalam alam pikir yang sama. Nah, ini jangan ditinggalkan bahwa ada satu proses yang tersembunyi, yaitu kaitannya dengan literasi dari para pendahulu bangsa kita yang juga harus kita